0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni

0: Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
0: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
2: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20

Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja.

0: lain.
1: Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
3: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
1: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
4: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
1: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih, ya waktunya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
0: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
5: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
5: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
5: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan Pro pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Raslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Cek cek 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Halo Beb, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong Beb, ini lagi OTW.
0: Cinta, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke Cinta, aku tunggu ya.
0: Yang, nanti kita ketemuan ya, di tempat biasa.
2: Sip sayangku. Begini ya dek, dari hasil lab, adik ini positif HIV. Sebaiknya diikut terapi pengobatan di rumah sakit ini ya.
3: Tidak!
4: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
5: Satu RRI Singaraja.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

97 Mazuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara atau PLN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ya pendengar atau hoax. Tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemudian kemungkinan besar adalah modus phishing dan pencurian data ya pendengar. Diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun itu. Dan tentunya informasi ini saya kutip dari kemdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Lowongan Kerja PLN 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi.

tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa Bil di Singaraja pagi hari ini. Pendengar, kita kembali menghadirkan dialog Hai Bali Ken-Ken di edisi hari Selasa 29 September 2026 yang tentunya kita akan mengangkat topik terkait pariwisata dan AI ya pendengar ya. Pendengar, pernahkah kita membayangkan liburan yang kita rencanakan itu hanya dengan bantuan AI? Dan AI kini dapat membantu wisatawan memilih destinasi, menyusun rencana perjalanan, hingga menentukan tempat-tempat menarik sesuai kebutuhan dan minat. Tak hanya bagi wisatawan, teknologi ini juga dapat membantu pelaku pariwisata memberikan pelayanan yang lebih cepat dan personal. Namun pendengar, apakah penggunaan AI dalam pariwisata itu benar-benar akan membuat pengalaman wisata menjadi lebih baik? Lalu apa saja manfaat dan tantangannya? Dan sejauh mana nih ya pendengar ya, AI itu dapat berperan dalam menciptakan pengalaman wisata yang lebih cerdas. Dan itunya, dan tentunya itu akan kita bahas bersama dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken dengan topik pariwisata AI, pariwisata dan AI, teknologi untuk pengalaman wisata yang lebih cerdas. Dan tentunya pendengar, dialog Hai Bali Ken-Ken ini disiarkan secara langsung juga di YouTube RRI Singaraja Official. Dan buat pendengar yang ingin bergabung bersama kita, ingin bertanya seputar topik kita hari ini, bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun di 24644 dan 0811-399-9790. Dan tentunya pendengar, di Studio Pro 1 telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan membahas kupas tuntas tentang topik kita hari ini. Ada Pak Ima Demoga Karisma Adiatama dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng selaku Kepariwisataan dan Ekonomi Ekonomi Kreatif Ahli Pertama. Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Moga.
2: Selamat pagi Mbak Salsa.
1: Gimana kabar Pak? Sehat ya tentunya?
2: Astungkara sehat.
1: Sehat. Iya. Pak, ini kalau berbicara dengan Bali pasti tidak lupa dengan tidak asing dengan liburan ya Pak ya. Healing, traveling. Iya. Nah, kalau bicara AI dalam konteks pariwisata nih Pak Moga, sebenarnya seperti apa pemanfaatan AI yang paling relevan dengan kebutuhan pariwisata sekarang nih Pak?
2: Baik, Om Sosiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI di kanal YouTube, juga di radio. Semoga sehat selalu ya, dimanapun berada. Baik, ketika kita berbicara pariwisata Bali saat ini ya, yang berkembang luar biasa cepat pasca COVID. Nah, sebenarnya sebelum ke AI itu lebih kepada digital agenda dulu ya. Bagaimana perubahan para wisatawan, bagaimana perubahan perilaku juga para pelaku pariwisata lebih menggunakan teknologi digital untuk melakukan interaksi, baik itu cashless berbayar, baik itu pemesanan atau booking online yang ini sebenarnya dari sisi service tourism is a good thing gitu ya, hal yang luar biasa bagus. Tetapi ketika ini berkaitan kepada beberapa profesi di kepariwisataan yang mana belum siap, ada hal yang belum siap, maka ini bisa terkena disrupsi ya, bisa tereliminasi dia. Salah satu contohnya ketika misalnya travel agent atau agensi perjalanan terlambat mengadopsi teknologi dan digitalisasi ini, mereka akan ketinggalan ya. Let's say saja banyak online travel agent ya kan, belum lagi berbicara platformnya. Mereka banyak ya, kita bisa lihat di mungkin hampir semua HP masyarakat sudah terdownload nih platform-platform yang digunakan. Nah, ini menjadi salah satu percepatan awal, begitu ya, perubahan awal. Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI yang mana ini sifatnya lebih ke personalize ya, ke hyper personalize, artinya sangat disesuaikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan si wisatawan. Let's say misalnya saya seorang backpacker, kemudian budget saya sekian, saya ingin liburan di Bali ini, bisakah kamu, misalnya dia menggunakan salah satu AI ya, bisakah kamu membuatkan saya itinerary atau list yang saya bisa kerjakan? Dia akan memberikan opsi-opsi yang mana kalau itu bisa dipermudah dengan cara dibaca ketimbang dia melakukan korespondensi begitu dengan travel agent online ataupun travel agent konvensional. Nah di sini kembali ya, itu akan membuat wisatawan lebih excited begitu ya. Oh, ada banyak pilihan, ada banyak opsi yang ditawarkan, kemudian ada saran juga. Tapi di sisi lain, ketika kita melihat namanya konsumen begitu ya, namanya wisatawan juga akan mulai ketergantungan pada review.
1: Iya betul Pak.
2: Ya, kan pada juga. Review. Nah, mungkin kita semua pada review. Kalau kita belanja online pasti ngeliat nih reviewnya betul. Barang ini gimana ya.
1: Betul sekali itu Pak.
2: Nah, akhirnya wisatawan itu tanpa melakukan, bukan tanpa melakukan cross check melihat langsung, bukan begitu ya. Artinya cukup melihat di situ dia sudah bisa melakukan decision makingnya. Dia mau kemana nih? Dia mau apa nih? Nah, ini yang kadang-kadang dari sisi teknologi ketika kita tidak siap ini akan memberatkan, gitu ya, memberatkan medan tempur persaingannya, begitulah bahasanya ya. Karena hampir semua objek wisata sekarang di Bali begitu ya, yang besar-besar itu sudah bisa diakses melalui atau membeli tiketnya online, ya kan, membeli tiketnya online. Cuma yang perlu saya garis bawahi, apapun perkembangan teknologi dan AI yang sedang terjadi saat ini memiliki memang dua sisi ya, dampak positif dan dampak negatifnya. Hanya saja ketika berbicara tourism, ini berbicara experience, ya kan? Ketika berbicara tourism, ini berbicara pada pengalaman yang akan diceritakan. Wih, ketika aku makan siobak buleleng tuh rasanya begini. Kan AI tidak bisa. Di sisi human itulah yang sebenarnya tidak akan bisa digantikan oleh AI. Di sisi lain yang kedua yang tidak bisa digantikan adalah kearifan lokal dan budaya. Ini yang juga dimaksud dengan experience. Jadi ketika dia benar-benar mengalami bagaimana ikut misalnya menggoak-goakan di Panji, membuat garam di Desa Les, ada experience yang dia rasakan. Diving di pemutaran, melihat lumba-lumba. Jadi experience itu kan tidak bisa ditukar dengan cerita apapun dari AI. Walaupun AI sangat membantu ya, kita fair saja. Hampir semua nih brosur ya dan pamflet yang ada saat ini, termasuk pamflet kita yang sekarang ini mungkin dibantu setup sama AI nih kan.
1: Betul.
2: Ya kan, biar kelihatan lebih kurus aja saya nih, padahal kalau live-nya gini nih gedenya. Nah, artinya apa? Boleh di sisi lain untuk membantu, tetapi ada ornamen, ada sisi culture dan value culture yang tidak bisa diganti. Salah satu misalnya ketakutan saya pribadi ya, ada ornamen-ornamen budaya yang sangat sakral, kemudian ketika dimasukkan ke AI di generate-nya bisa tidak sama dengan yang sebenarnya kan gitu kan. Gambar misalnya kalau gambar singa kita masukkan, tahu-tahu dia tidak seperti yang kita inginkan karena prompt-nya atau perintahnya tidak sesuai gitu misalnya. Nah, ini yang memerlukan poin terpentingnya AI dan digital ini adalah bagaimana literasi digital. Kita harus memahami ada kode etiknya di situ. Ya kan, ada kode etiknya dalam proses penyebar luasannya juga. Nah, ini saya senang dengan perkembangan digital dan AI ini sangat membantu, tetapi ada kode etik. Kode etik sama dengan AI digunakan untuk membantu membuat skripsi gitu misalnya. Kan ada yang namanya plagiarism begitu ya, ada yang namanya copy paste dan sebagainya. Apakah itu diperkenankan? Tentu tidak dalam dunia akademisi. Jadi bahkan dalam, saya pun memikirkan bagaimana ketika AI ini dimasukkan ke dalam bidang budaya, itu mestinya ada kode etiknya, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Karena kan budaya kita ada yang sakral, ada yang profan dan sebagainya. Itu perlu dan sangat penting karena budaya Bali itu menjadi satu-satunya dasar selain keindahan alam begitu ya dan buatan untuk menunjang pariwisata Bali gitu. Kira-kira Mbak.
1: Jadi memang kita perlu literasi dalam penggunaan AI untuk berwisata juga itu ya Pak.
2: Betul.
1: Pak, kalau kita tarik ke Kabupaten Buleleng nih ya Pak, sejauh mana AI itu bisa membantu memperkenalkan destinasi-destinasi yang mungkin banyak yang orang tuh belum tahu gitu Pak.
2: Oke. Gen AI terutama ya, generatif AI, itu semakin kita latih atau semakin banyak kita ajak berkomunikasi, dia akan semakin bagus kan begitu ya? Ya
1: betul banget.
2: Dalam bidang promosi pariwisata, AI ini sangat memudahkan, sangat membantu promosi pariwisata. Ya kan? Kemudian dalam mekanisme manajemen, termasuk di dalamnya adalah menghitung analisis, proses analisis terhadap kunjungan wisatawan, itu sangat membantu Mak sebenarnya. AI ini tentu saja kembali ke yang tadi, ada prom, ada kode etik dan seterusnya yang kita gunakan untuk AI itu. Nah, di sisi promosi begitu ya, gambar atau video yang dihasilkan oleh AI kan sangat sangat luar biasa cantik tuh.
1: Iya, ya, sangat sempurna sih Pak kalau kata.
2: Perfect ya gitu. Perfect. Ya. Nah, ini jangan sampai juga AI ini membuat terlalu over. Kan gak bagus juga yang memang view-nya warna birunya segini tiba-tiba di AI sangat cantik banget itu kan. Okay, it's good untuk menarik, tetapi begitu lihat kenyataan jangan sampai memunculkan ya cuman segini loh gitu kan, kita kayak kerasa di prank nih, gak bener. Buat yang natural mungkin begitu ya. Hanya saja ini memang AI ini sangat mempermudah begitu ya, karena kembali Mbak, ketika kita mempromosikan sesuatu, ngeliatin gambar siobaknya bagus banget nih. Tapi experience yang dirasain, rasanya bagaimana? Kan itu yang akan diceritakan menjadi sebuah storytelling dari satu mulut ke mulut yang lainnya lah, bilang bahasa yang seperti itu. AI membantu, tetapi memang tourism is experience, tidak bisa diganti itu. Gitu.
1: Okay, jadi walaupun dari AI tapi emang harus langsung datang itu untuk itu ya Pak ya. Nah, tapi tidak hanya wisatawan ya Pak ya, pelaku usaha itu juga bisa menggunakan AI.
2: Betul.
1: Nah, bagaimana AI ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM pariwisata nih Pak? Moga seperti pelaku kuliner, homestay, kerajinan maupun penyedia aktivitas wisata.
2: AI ini berkembang begitu cepatnya memberikan support kepada pelaku UMKM yang memahami dan melek terhadap literasi digital AI itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka dimudahkan dalam membuat konten-konten promosinya. Tinggal memasukkan prompt, masukkan mungkin beberapa foto dari usaha mereka, AI sudah akan mengeluarkan caption terbaik, ini bisa dipakai di Instagram ini dan seterusnya. Mereka mau membuat videonya juga ada. Nah, tetapi kembali Mbak ya, bahwa yang dibuat itu dibuatlah senatural mungkin. Terlalu gitu ya, sesuai dengan yang ada. Jangan foto di tempat A kamu pakai mempromosikan tempat B, kan gak nyambung dia ya begitu. Kemudian disrupsinya akan muncul seperti ini. Infrastruktur yang dibutuhkan, sarana yang dibutuhkan untuk memaksimalkan AI bagi pelaku usaha yang kategori menengah ke bawah, ini akan berat kalau mereka terlambat melek digital,
1: melek teknologi ya Pak.
2: Melek teknologi akan terlambat karena yang lainnya sudah pada kenceng nih, kita baru kan gitu kan. Memang agak struggle nanti di awal dia jadinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika menggunakan digital kemudian berbasis pada AI ini mempermudah. Mereka mempermudah membuat storytelling untuk tempat wisatanya, ya kan, menceritakan experience-nya di situ. Experience dalam artinya apa yang bisa kamu rasakan sih kalau kamu glamping di tempat saya, sebelah air terjun dan sebagainya. Oh, ini yang akan dirasakan. Itu akan mempermudah mereka memproduksi sebuah konten untuk mempromosikan produknya. Tetapi kalau telat itu dilakukan dalam artian mereka telat paham atau bagaimana, nah ini yang akan membuat semakin ketinggalan gitu dia jadi.
1: Oke, jadi balik lagi tadi tentunya dalam itu kita perlu literasi kembali itu ya Pak. Baik dari pelaku UMKM usaha ataupun di pariwisata. Nah, mendengar menarik sekali ya, jadi AI itu ternyata bukan hanya soal teknologi canggih tapi juga bisa menjadi alat untuk membantu wisatawan menemukan pengalaman yang lebih sesuai ya Pak Moga ya, dengan realitanya yang sekaligus buka peluang bagi pelaku pariwisata. Namun semakin besar pemanfaatan teknologi, tentu semakin besar pula hal-hal yang perlu diperhatikan ya Pak Moga ya. Apalagi pariwisata Buleleng tidak hanya berbicara tentang jumlah kunjungan, tetapi juga tentang budaya, lingkungan, masyarakat lokal, dan pengalaman yang autentik. Dan tentunya kita akan lanjut di segmen kedua nanti Pak Moga ya, setelah jeda ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1 RRI Singaraja,

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan tentunya Salsa masih bersama narasumber kita, Bapak Imade Moga Karisma, selaku Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kita masuk ke segmen kedua nih Pak Moga. Pak Moga, kan memang AI ini sangat membantu kita ya Pak. Nah, AI itu memang bisa memberikan informasi dengan sangat cepat. Dan tentunya bagaimana nih Pak, kita bisa memastikan informasi itu mengenai destinasi dan budaya lokal yang muncul tuh, yang diperoleh oleh AI itu tetap akurat Pak. Kadang kan ada yang namanya kayak scam gitu loh Pak, apa ya? Okay. Aduh, ilustrasinya terlalu apa ya, perfect ya, seperti Pak Moga bilang tadi tuh Pak. Bagaimana kita?
1: Nah, memang benar ya, ketika kita menggunakan AI, bahkan kami juga beberapa kali mencoba searching menggunakan AI ya. Data yang ditampilkan itu data yang sudah lama, kemudian tidak update, dan cenderung juga kok kayaknya ini nggak sesuai begitu ya. Nah, disinilah kenapa kami sampaikan di awal pentingnya kita memahami yang namanya literasi digital. Apapun informasi yang kita peroleh dari dunia maya, ya digital, itu perlu kita lakukan cross check, ya kan? Sebelum kita share, kita harus cek dulu gitu ya, kebenarannya, keakuratannya begitu ya. Sama seperti update di Google Map begitu ya, kita kelihatannya biru-biru aja, tahu-tahu nyampe sana tiba-tiba udah berubah menjadi orange, cenderung merah, macet dan sebagainya kan gitu. Nah itu kan yang real time tuh begitu, sangat begitu ya. Jadi kita harus selalu ya, dalam tanda petik ini ya, update dan tapi melakukan cross check, tidak 100% mempercayai itu dulu gitu loh. Kita harus tetap memberikan space untuk melakukan cross check, karena memang kalau kita lihat AI ini, kalau dia kita jadikan senjata, ini akan sangat menguntungkan kita. Tapi kalau kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, ini bisa jadi bumerang buat kita begitu. Jadi bahwa AI ini ke depan memang penting begitu untuk kita, karena kita tidak menutup kemungkinan perkembangan ke depan ya. Bahwa AI ini menjadi salah satu investasi akademik ya begitu ya, investasi pengetahuan kita yang luar biasa, bisa bermanfaat kalau kita bisa optimalkan dengan baik begitu Mbak.
0: Mungkin dari wisatawan juga kan ingin ya Pak ya, mendapatkan pengalaman yang autentik, yang berkesan. Nah ini bagaimana nih Pak Moga menjaga keseimbangan antara kemudahan teknologi dengan interaksi langsung dengan wisatawan bersama masyarakat dan pelaku usaha lokal nih Pak?
1: Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, proses digitalisasi dan AI ini hanya pada sampai tataran planning saja. Ya kan, artinya before dia melakukan proses experience tourism sampai di destinasi pariwisata di Buleleng, silakan bisa memanfaatkan AI ini. Tapi begitu di sini, saya meyakini juga wisatawan nyampe di sini ngapain dia menggunakan itu selain hanya untuk proses memberikan pertimbangan saja. Kalau sekarang aku kapan ya aku bisa menikmati goa-goakan gitu misalnya, atau kapan ya bisa tepat, oh jam segini gini-gini, kan dia akan memberikan jawaban. Tapi experience yang dilakukan itu kan harus mereka rasakan. Buat apa mereka berwisata kalau hanya menggunakan kesini itu terus menggunakan AI saja tanpa menikmati proses perjalanannya, journey-nya seperti apa, destinasinya seperti apa, rasa makanannya seperti apa. Di situ yang tidak akan bisa ditiru oleh penjelasan dari AI kan. Nah, di sini pun sama seperti perkembangannya ya, before dan after gitu. Yang pertama dari sisi pemasaran. Kalau dulu kita pakai brosur, sekarang sudah online semua. Kan dulu brosur cetak, sekarang online. Terus layanan pelanggannya, dulu banyak sekali konter-konter yang buka begitu ya, konter-konter di objek wisata yang buka, sekarang sudah bisa online mencari informasinya melalui chatbot kan, biasanya 24 jam tuh 7 hari, sedangkan kalau kalau konter yang lama itu paling jam kerja, kemudian tutup. Kemudian sistem pembayaran, dulu kemana-mana tunai, sekarang sudah cashless kemana-mana. Bahkan ya ada beberapa yang cenderung lebih banyak cashlessnya ketimbang tunainya. Dan yang terakhir nih, yang paling penting adalah tata kelola destinasinya itu bisa memanfaatkan digital. Yang dulu tata kelolanya manual, sekarang kan bisa digital. Artinya bisa memperhitungkan berapa jumlah Bapak carrying capacity sebuah destinasi wisata, berapa kira-kira peaknya kapan, ramai wisatawannya kapan, dan ini, nah ini baru kita berbicara ke arah kira-kira tantangan kedepannya apa. Nah yang pertama, lalu kita bicara masalah tantangannya, tentu masalah komodifikasi budaya. Ada kode etik di budaya itu yang tidak bisa di AI kan begitu ya, dalam kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah kesenjangan digital. Tidak semua wilayah di Bali sama penguasaan digitalnya, bahkan ada blind spot. Masih ada yang blind lah ya, tidak terjamah internet secara layak begitu ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah ini yang paling penting nih. Saking banyaknya kita memanfaatkan teknologi digital dan AI, maka data kita akan banyak ada di dunia maya. Bagaimana keamanan data ini, inilah yang memerlukan ujung pangkalnya itu ada pada literasi yang saya sampaikan tadi. Begitu. Teman-teman harus tahu tidak menyebarluaskan KTP gitu misalnya ya, itu kan sudah ada ketentuan dan peraturan yang berlaku di situ, tidak semua boleh dibegitukan. Nah ini database ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menentukan misalnya, oh kalau kita ke Pantai Lovina itu jangan jam-jam sunset gitu misalnya, atau justru kebalik, kalau ke Lovina sebaiknya jam sunset karena ramai. Nah kan misalnya begitu. Nah di sini itu sangat menguntungkan bagi siapa? Ketika UMKM tahu pada saat sunset rame, dia bisa promo di saat sunset gitu misalnya. Kemudian oh ternyata Oktober, November, Desember itu kunjungan wisatawannya tinggi ke Bali, saatnya kita melakukan promo gitu misalnya. Jadi AI ini sangat membantu, tetapi kalau disalahgunakan ya juga menjadi nggak benar gitu kan. Banyak yang penyebar luasan, oh itu videonya bukan saya, itu buatan AI kan, banyak yang terjadi seperti itu ya. Nah itu kiranya kita masyarakat, baik masyarakat Bali maupun Buleleng, itu memahami mana sebenarnya yang bisa kita manfaatkan secara baik.
0: Oke, baik. Dari namanya tadi itu jejak digital juga ada. Exactly. Jejak digital tadi ya Pak ya, jadi semakin banyak kita memasukkan prompt juga, itu semakin banyak juga.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, AI juga kan dapat membantu membaca data tren wisatawan ya Pak ya.
1: Benar, seberapa besar
0: peluang data tersebut tuh dimanfaatkan untuk menentukan arah pengembangan destinasi wisata di Buleleng nih Pak Moga?
1: Kami sedang kami contohkan di Kementerian Pariwisata.
0: Okay.
1: 2025 meluncurkan Maya.
0: Maya.
1: Multiculus Artificial Intelligence of Indonesia. Kalau nggak salah ya. Dari Maya itu adalah memang asisten yang dibuat khusus untuk pariwisata. Nah, di sana kalau dari manfaat dan tujuannya, memang salah satunya ketika banyak wisatawan bertanya di sana, dia kan akan memunculkan algoritma data tuh. Nah, disitulah akan digunakan untuk mengambil kebijakan apa yang dilakukan. Sama dengan sekarang. Kan ada istilah digital nomad nih. Ya kan, digital nomad. Nah, okay. Digital nomad semakin banyak digital nomad yang asking di contoh ya, okay. Asking di Gemini atau di ChatGPT, dia akan menyampaikan di mana sih tempat co-working space yang enak,
0: okay,
1: atau yang nyaman untuk wisatawan melakukan, atau yang akses internetnya bagus. Semakin banyak bermunculan pendapat. Oh, akan kelihatan. Oh, ternyata wisatawan ada sekian persen yang digital nomad yang menyenangi tempat-tempat seperti kopi shop di pinggir pantai gitu misalnya. Nah, di situ akan kita bisa tarik garis. Oke, berarti ke depan kebijakannya adalah berwisata yang dilakukan oleh wisatawan akan banyak melakukan kegiatannya di pinggir pantai sambil bekerja gitu misalnya, online gitu misalnya, yang terjadi. Nah, itu tetap kita akan gunakan sebagai salah satu tools untuk mengambil atau menentukan sebuah kebijakan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Moga. Dan kemudian kita akan menyapa pendengar Pak Moga. Boleh, ada yang ingin bergabung bersama kita. Salsa sapa terlebih dahulu ada Pak Narta. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Om Sastiastu.
1: Om Sastiastu, Pak Narta.
2: Sumber dengan pemandu RRI. Ya. Berbicara pariwisata AI ini perkembangan kan gitu ya?
1: Iya betul.
2: Pertanyaan saya, apakah sejak adanya AI ini prosentase kunjungan wisata entah di berapa destinasi wisata di Buleleng itu kenaikannya signifikan atau tidak?
1: Ya.
2: Kalau naik berarti segi positif karena sistem atau IT itu kan tergantung memilah, memilih, mempergunakan ya.
1: Ya benar.
2: Kalau salah kan berabe bahasa ya. Bahasa Bali apa berabe, gaburan kan gitu ya. Ya karena saya kawin tahun 83, temen jahil, kenange pakaian cara jani, Pak Nate, Pak Ten pakaian nagung, uyuk pakaian nagung, Pak Sagung, dah
1: deh. Ganteng bawa ganteng kenapa?
2: Oh, ganteng, itu kenange wajah muda,
1: ya.
2: Pakai jas, sampingi yang ini anak bajang jegek, deh dengangnya nih, nah. Karena dia yang bisa, saya tidak bisa mempergunakan gaptek lah sudah tidak diikuti kan itu.
1: Ya.
2: Nah dari sana saya berpikir promosinya ini dari yang murni alami atau manual itu lebih efektifkah dengan adanya AI ini yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Budaya Pariwisata. Sehingga ini ada pembanding.
1: Ya.
2: Jangan sampai mempergunakan itu tahu-tahu keinginan turis itu adalah kepingin yang alami, yang apa istilahnya tuh yang lestari, yang tidak direkayasa.
1: Ya.
2: Nah itu yang saya mintakan penjelasannya.
1: Baik.
2: Kemudian titik-titik mana kemajuan kunjungan wisata, karena ada agrowisata, ada apa istilahnya sekarang kalau olahraga itu sport
1: tourism
2: ya. Kemudian desa wisata, sehingga kalau desa wisata itu kemudian ditanya di sana dari segi promosinya bagaimana, mungkin dari Dinas Pariwisata bisa menjelaskan desa-desa wisata yang sudah mendunia dan kunjungan banyak, apakah sarana, prasarana, infrastruktur dibantu. Kalau desa mengandalkan desa anggarannya, ya tidak mampu kan gitu.
1: Yeah.
2: Ini harus saling yang cari Bali dengan akuin desa ini, tapi singbang apa misalnya bantuannya. Nah ini perlu juga diperhatikan dari baru masuk desa itu, dari infrastruktur, jalan dan sebagainya, penerangan mendapat perhatian. Ya nampaknya titik-titik mana, tempat-tempat mana yang oleh Dinas Pariwisata sudah digarap dan persentase kunjungan dari kunjungan dari apa wisata lokal maupun dari mancanegara. Sehingga nah kemudian karena ini memanjang laut kita dari barat timur, dan kadang kan turis itu dengan travel stopover ya. Dia berhenti travel ngatuin nak disemakan ya di mana dia harus disiplin. Asalnya tunen makan nak berdini harus makan disangsit ya. Nah ini mungkin perlu diperhatikan dari jarak dari pemutaran sampai ke Kalangasem misalnya. Itu cerita guide yang saya pernah ketemu di pelabuhan.
0: Okay,
2: nah terakhir mohon kebersihan dinas pariwisata dari dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, di pelabuhan Buleleng sedang perbaikan, tapi tiap minggu saya senam sampai jam 9 sana, tidak ada tenaga kebersihan berserakan daun-daun sampah, sehingga kelihatan nanti ada guide nganter tamu, saya malu juga lihat, karena dia tanya Gus atau Pak, kok ajak ke sini turisnya? Anak iya mengambil peta Pak, uli Belanda. Jadi orang luar negeri itu yang Belanda itu sudah tahu tempat wisata yang bersejarah.
1: Betul.
2: Tolonglah kebersihannya, mana tempat-tempat bersejarah dikunjungi, mana yang dikunjungi. Dinas pariwisata punya pintel, ini rame, harus cermat kita kebersihan dan keramah tamahnya. Sekian, terima kasih Om Santi.
0: Om, baik, terima kasih Pak Narta atas pertanyaannya dan apresiasinya. Mungkin bisa ditanggapin langsung Pak Mongga nih.
1: Baik, banyak ya.
0: Enggak, karena terbatas waktu mungkin langsung saja nih ke Pak.
1: Jadi bagaimana kita Dinas Pariwisata memanfaatkan AI untuk meningkatkan kunjungan, terutama pada bagian kita membuat dan menganalisis data, membuat konten, menganalisis data, kemudian AI ini dan digital ini kita manfaatkan untuk jangkauan yang lebih luas untuk melakukan promosi. Itu poin pentingnya, nggih. Jadi kita gunakan digitalisasi dan sebagainya itu, tujuan utamanya adalah untuk jangkauannya supaya lebih luas dalam mempromosikan daya tarik wisata, sehingga kunjungan wisatawan kita semakin meningkat begitu. Apakah signifikan atau tidak, kita melakukan riset di situ, kita bertanya, mereka banyak memang menggunakan atau bertanya, paling tidak searching di Google atau bertanya pada beberapa AI tentang keberadaan wisatawan di keberadaan daya tarik wisata di Kabupaten Buleleng. Ya memang benar Bapak memilih dan mempergunakan teknologi itu harus memang benar-benar memahami yang namanya literasi digital begitu Pak. Ya. Kemudian nah, berkaitan dengan desa wisata yang sudah banyak sekali di Kabupaten Buleleng ini yang meraih predikat di nasional seperti Pemuteran, Sudaji, Les dan juga nanti bulan Oktober ini kemungkinan Desa Panji akan dikunjungi juga oleh kementerian karena lolos 15 besar Wonderful Indonesia ada award di situ, Wonderful Indonesia Award. Nah, kami dari sisi pariwisata sangat berupaya dan berkomitmen selalu mempromosikan daya tarik wisata yang ada di desa wisata. Itu sudah pasti, itu paling pasti yang kami lakukan. Kemudian dan saya meyakini juga beberapa OPD tentunya ikut serta di dalamnya memperbaiki seperti telajakan, jalan, kemudian ada juga yang memberikan sosialisasi di tempat atau di daya tarik wisata itu gitu loh. Jadi kita secara bersama-sama terintegrasi melakukan pembangunan di desa wisata. Mungkin tidak bisa serta-merta megah begitu ya kelihatan langsung saat ini, tetapi bertahap. Itu pasti kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Bupati saat ini sedang melakukan penataan di kota, memberikan kenyamanan bagi warga kota kita untuk menikmati suasana yang ada di kota. Dan terima kasih Bapak informasinya. Memang betul kami menempatkan Bapak di beberapa titik nikel tenaga kebersihan untuk menjaga kebersihan daya tarik wisata. Informasi dari Bapak ini kami akan tindak lanjuti dan juga menjadi kritik yang membangun yang dapat kami terima agar segera bisa kami tindak lanjuti menjaga kebersihan lingkungan, terutama kalau wisatawan-wisatawan yang datang ke Kabupaten Buleleng yang berasal dari Eropa itu cenderung mereka memang romantika historicalnya. Ya kan zaman Belanda dulu, bagaimana gedung-gedung yang ada di sekitaran heritage city kita, bagaimana old town kita yang ada di seputaran pelabuhan tua, itu kan menjadi daya tarik bagi wisatawan-wisatawan yang memang memiliki ketertarikan pada sejarah atau heritage. Nah ini tetap menjadi perhatian kami begitu ya, di samping pengembangan wilayah-wilayah seperti salah satunya Pak Angge di Lovina, Pak Bupati juga sudah membangun dan menata luar biasa sekali untuk jogging track, kemudian itu sangat terlihat lebih lebih baik untuk kita dan para wisatawan begitu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Moga atas jawabannya dari Pak Narto tadi. Dan karena kita sudah di penghujung waktu nih Pak, mungkin ada closing statement untuk topik kita di pagi hari ini.
1: Nah, dalam rangka Hari Pariwisata Dunia yang jatuh 27 September, tepatnya hari Minggu kemarin, kita perlu memahami bahwa digitalisasi dan penggunaan AI dalam rangka mendesain ulang atau menguatkan kepariwisataan kita merupakan sebuah keharusan di masa depan. Artinya pemanfaatan teknologi digital dan AI ini harus secara bertanggung jawab, harus memiliki etika dan norma yang tepat. Apalagi Bali pariwisatanya berbasis pada budaya, berbasis pada alam, tentunya berbasis pada experience yang memang harus dirasakan. Jadi kita harus memahami hal tersebut.
0: Oke, itu saja. Baik, terima kasih Pak Moga. Dan pendengar, dari perbincangan kita pagi ini ya, kita bisa melihat bahwa perkembangan AI itu membawa peluang baru bagi dunia pariwisata. Teknologi itu dapat membantu wisatawan mendapatkan informasi dengan lebih cepat, membantu pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas, sekaligus membuka ruang untuk menghadirkan pengalaman wisata yang semakin personal. Namun di tengah perkembangan tersebut, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa teknologi itu hanya alat dan tools saja, dan budaya, alam, kreativitas dan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari pengalaman pariwisata itu sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imade Moga Karisma, Pak, atas sharing-sharingnya dan ilmunya sudah diberikan. Dan tentunya Salsa akhirkan dialog Hai Bali Kenken sampai di sini, sekaligus Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih sudah membersamai Salsa di Singaraja pagi hari ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: swastiastu. Ratu dedane para pamiarse, para pangunengering acara budaya RRI Singaraja. Aranian makin ring minggu terakhir bulan ki pasti keampun ditiang ngawit saking anggare utawi Selasa tiang sani ngasuh utawi nakingin acara siaran sedang lepet jukut undis ditiang wayang tam-tam nih makin kesaringin oleh dane Pak Putu selamat sani sadie nyarengin siaran puniki ring studio malih ke wenten Mbok Ayu Sundari Sasih sane jegeg gendok iya gede jegeg megedem buang ayo piring ingi kadi punike sane rauh nyarengin carane ring studi satu pasti ke malaja bos di tiang yaging rauhang ide dane semeton sane wenten ring jero ring puri ring kriye soang-soang melalui interaktif ingge ide dane saking makin namun uninga yang di tiang benjang ring tanggal 30 September puniki sane nagingin siaran SLJU punike saking Santi Gema Gita Suara utawi GGS puniki Angga Santi ring selo punike berkolaborasi sareng sudah lepet jukut undis sebenjang antu punika inggih Pak Putu sarengin nyarengin nampingin anggota penglisir-penglisir GGS inggih kade acap punika aturan tiang radis sedurung Pak Putu jagi ngawacinin dan lagi tiang ngawentenang salam maring Wanegiri dumun dari guru kacung utawi jero mangku rentab mugi-mugi rahayu jero mekeluang punten dan rauh ke RRI iseng tiang jero duro siro wenten nyoman rauh pak jero nyoman rauh kiri-kiri wanegiri kade ogel taler pak nengah seri ring warna kiri ini ide ini ini makin jagi kawitin di tiang ini pun ke Pak Putus selamat jagi ngewacinin ini pun ke mawirama wirat tebusol ring pelambang barati yude durus yang Pak Putus
1: ini suk semua antrogala Om Swastiastu Om Awigenamastu Namo Siddhaya.

0: kulem.
1: Inge marem bayan. Rike, rikale peteng, rikale wengi.

ke pari kedekin wiyakti mang neng manang pare yodani iri kering tegal kuru

0: Rawuh ing ngareng prajurite sami wayakti inggih cumpu ngenenin ide Sang Karna mangde dados senepati.
1: Inggih suksemo.
0: Inggih suksemo paputu.
1: Wih. Kita yang nyalam nuwun iki nikiring dure buleleng
0: pun. Nggih ring.
1: Dinekadi Ibu
0: Eka. Ibu Eka ring patu bulan nggih. Ibu Adi ring Klungkung. Ibu Januara ring Bangli. Pak Nyoman.
1: Ring
0: Bone. Bu Jero Gadung.
1: Ring kapal iki Pak Mancung
0: dum Pak kita Mancung, kita. Pak Mande Getas Taler ring Belah Batu. Taler Pak Nyoman ring Negarwa. Puniki mugi sampun saya gemali jebos inggih munggah ring interaktif. Sedurung pacangawit interaktif padu tan lali taler yang nyalam saking kauh tangguh-kauh puniki ring unggahan.
1: Unggahan
0: numun ring Bapak Putu Remo, ring Suciani, ring Bapak Ketua Rake. Talar semeton sami deng unggahan mugi rayu nadeng miar sayang
1: si semeton ring Banten
0: ring Bantenan ibu Jero Darma Cembu Cempaka Dewa Aji Alit talar bapu Jero Mangku Tinggen Jero Mangku Tinggen talar dek oleh mugi-mugi nadeng miar sang Jero Mangku Kamar Mandiase. Ibu Ayu. Wah, ada yang orang-orang ibu kamar mandi. Wih, kena jenuh. Ibu Ayu, Mandiase. Dong-dong di kamar mandinya. Ini, mugi-mugi. Sadie, miar sayang. Ini, Mbok Ayu durus. Unggahan sirus aneh. Sampun Presiden nyarengin angin durus digoyang digoyang Om Swastiastu.
2: Oh hai Bang Siang.
0: Inggih
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Rajang Siang Om Swastiastu.
2: Payan nggih.
0: Deang.
2: Mugi-mugi kena rayu Rajang sarang semedan sarang sami.
0: Inggih.
2: Sarang SLGU sarang sami. Pak Slamet
0: sing kudu.
2: Rayu sumari ke yang cantik.
0: Iti yang amu buat inti yang ini, mbok Ayu nampingin inti yang jago buat girang
2: deh. Mantap nih kan mantap. Simpatik semuanya akan rawan di kita menemani Pak Wayan
0: mantap. Semua ibu jangan dulu.
2: Jadi dia jadi ngambil Indra Wangsa Pak Wayan.
0: Inggih, dosen.
2: Ring Arjuna Wahalnya.
0: Inggih, inggih.
2: Tuntun sarangan nih kan. Nggih kawit ten di tiang oh mari kita mas junam mas silam ah.

0: Giga gelaran semadi japo mantra nih.
1: Ya kasalimo radeh.

0: Yen madururan antuk semerti pun kesinah rao. Ide sangyang siwa.
1: Mungkin namun liayan benah tu nah.
0: Nah.
1: Mungkin namun ampura-ampura.
0: Tiang tebak tu.

Sekar dipidap-dap. Kuku kepu ni ke. Keliangan ni, sukan ni, sana pacang ke panggung.

Kuantara wat pisan indik babinanyan nyane punike.

0: Ini ke pesarat areng gagelaran Sang Yogi punika Iswara.
1: Suksemo
0: Bu Ade niki yang sardulane niki yang nak istri maktut yang luwung niki agak manis yang di belalang agak wih sereman kedene agak tengetan sardulane cara seluka bedek bu Adi.
1: Nggih, napi wastane anak versi dan
0: ben. Nggih. Nggih.
1: Nanging niki pokoknya kan guru lagu
0: lho. Yang penting niki ampun ugar-ugar guru lagu tan lempas
1: kan. Ngambil sekarang gue guru lagu jak saup sangkol.
0: Niki nak jabang. Nak jabang gurune jak ke langkaine ya.
1: Dianggap campah nih ke sekarang gong luayan nge
0: nge nah nih ke
1: yang diragi nak ngambil apal-apalan ya ampun
0: aduh nah nih ke sana apal-apalan dan guru lagu ini yang kadi petegas petegak nih ke apun
1: nge ibu Kartika talernya
0: nge ring nguduk bestale aduh ngubah nih pun apin ke renanin munggah nih ke suksemo Bu Eka
1: kebangge. Inge menika dumun liwayan tetep sareng sami kena sedageng jero.
0: Inge astung kare.
1: Mugi kena bulu pipit pun api gatro.
0: Iya, ragane di kantin sibuk ngoreng kanen. Bergedel api wasan.
1: Saya di kantor jawatan
0: nih. Inge yang
1: gua. Ini jawatan. Inge liwayan.
0: Dulu dia pedagang caratan, gedungan pedagang benang. Om santi om undagang sab om ingin ringungkur Ibu Eka sirumalu om uang swasta tu radio dari kendala kita wah
2: iya itu yang pendengar mana
0: oi Pak Mimano nih Adin tiang di Tejakula
3: deh ya iseng niki mau napi niki
0: Pak Manon
2: yang
0: mana GGS kan main lali ke RRI
2: nge Pak suksumu Pak untuk nge mana kadang suen makin
0: nge dodo

sedih dewa ratu aku. Rumah sedih kabihaparan, wiyak di sang yang kumare kale punike.

0: es menanang sakit.
1: Segu-segu yakti nangis ide nanganin buat sakite.

muli matur ada sering biange singgih biang biang sang yang kumu biang.

0: Bandu gi kapot tiang kantun kapas wecan meh-mehan das mati das sede tiang biang.
1: Suk semua pak
0: manuk be ingetan nih be nabulan mulai wadalan ini.
1: Semua untuk impor. Jadi nyenten nyalam dulu.
0: Dodo Pak Manan.
1: Pengajian niki Bapak Wayan Talesani banget. Semua yang tidak terbolehlah. Yang teler Sawitri Sami, Wenten beli Wayan Madie, sarang Bulo, Wenten Pak Putu Krisna, Pak Putu Salin, Wenten dari Teju Gule, Angga Sati Sami, Ingan Pak Brodak, Pak Putu Suangke, Pak
0: Pak selamat. Bu Janura wentata. Bu Eka sampun munggah.
2: Om Swastiastu. Tiang lajan iki Pak Wayan.
0: Inggih dulu Bu Adi.
2: Masih,

singgih naugang pisan titiang matur majeng ngering ide danen titiang pemekas pare pamiar sesami sane banget wangiang titiang.

Ledang radisi dedanen titiang inggih miar sayang ari kale titiang aturang wiak diatur mendasar antuk pupuh pupuh tembang tembang

Nggih, Boyotio sane angkat di tiang tabek pikulun mangdetan keni Raja Pinolah di tiang wiakti mami pilang kewentenan ide batar ganeh.

Inggih tidang wantah nginutin kadesane kunggahang ring sajroning lontar-lontar.

0: Tuhan, ampura ya.
1: Boye tios punikeur ade sanggen ti tiang sundih nyunarin ring sajuruning kauripan puniki pidagingnya ti tiang unas geng rene sinampur.

Doning kajatin nyani titiang wantah tambet pisanu yakti medasaran tuk bergah titiang sarang radis masuk suratan mami pilih.

Usaha-usaha sajroning nindikin kehuripan ini, entuan ini patut jalanan.

0: Mina kadennya ni ada hatun je mempasahan to sariran ini beli ngajak idewo tu kita adi
1: di tengah pang nungatu.
0: Ane ada di tengah apang nu tetap nyentuh eleng ngatut kita di tansap pemekas ring jajo noning kayun sampunang yantos lali ring beli eh
1: mang den seka di kurma
0: ien nyi dayang tu adi kengken mang deside tu nganuten pidab-dab ipun i penyu
1: ningal talo mangejohin
0: tuan mari wiyak di ipenyu tu jeg tomblo sang den taluh nyane tu di sisi tu kitu lagas tu mengalain dah

0: Sake wali penyuntu tan mari setato yakti mengastiti ngacepang talukunyane punike mangde perside selamat keto doyan i penyu padut angon tetuladan.
1: Nah ye suksemu Pak Yan.
0: Inge suksemu ring Pak Gede ya so. Inge
1: dingge.
0: Eh durus durus Pak De.
1: Ajang ring jeruk kelian ada tiangnya nih.
0: Dan ini jeruk kelian pun api gatre nih. Pasang terus.
1: Lar bisa si juri,
0: bisa dioke, si ajeoke Pak Santu.
1: Miri bang benjang sarang
0: nih. Oh benjang benjang sarang. Mau Pak De sen tanya arengnya nih.
1: Ini tiang kari jojo takut montoran iki lengah.
2: Sedekang ini masih kari gede.
0: Nggih, Pakde. Pak Gopang niki. Patah sekali.
1: Kalau mendengarkan mantan niki pecinta SLJU di tinggi-tinggi niki nggih.
0: Nggih sukses Pak Gede antar Om Santi-santi Santi Om. Ring Pak Made Pak Made Dane ring kekeran suk semua sampun ring WA sampun menyimak puniki malih asiki unggahan titang Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Wayan.
0: Inge.
3: Oh inge titiang, titiang ini blog Ganyar Bono Pak Wayan.
0: Wih ini blog Ganyar Bono. Ini buah di dalam kantun Riki. Oh kenten. Ini mulu gwale ke cendol. Nge duduk-duduk ini.
3: Ini aduh polis di tiang ngareng. Peragaan apa Wayan?
0: Oh tiang sarang Pak Putu selamat.
3: Sarang kenal Pak Putu.
0: Nge sarang Mbok Ayu Sundari. Nge ring.
3: Nge jeremangku Sumandri nge hampura.
0: Nge Dibi sampe tugas.
3: Pak Wayan?
0: Tiang?
3: Pertiwi talo Pak Wayan?
0: Nge duduk-duduk ibu.
3: Ini kirang langgung Pak Wayan.
0: Ngirik teh sarang-sarang.
3: Om Swastiastu. Datang puo mahoraju sang dasuratu.
0: Rawuh Raden Ide Sang Prabu Dasarata.
3: Ri ayu yo apura.
0: Irike areng puri ayo dia yakti.

0: ันรู้จวดจวดราม
1: Raris ngaturang sembah pangebakti putran ide inggih punika sang Ramu Dewa.
0: Deni sara.
1: Inggih ke astawa ide punika ring jagate. Yeah.

0: Urian tukan sampun mulih wakti perside jaya ring mesah-mesah ide lah.
1: Muaku resiring asramu
0: ingin mesah-mesah idane sang watak maresni iri kering pasraman.

0: Nggih, taler puring ke pare. Pare raksasa ning sane mawi sese sakti. Yeah.
1: Tuya surata den niro.
0: Maka saming ayuh ngandap kasor. Haring ide sang Rama.
1: Iya ampro.
0: Ampun becet nih kene ini.
1: Ngone wasena pur.
0: Nggih. Ampun.
1: Pak Yan Grodag nggih.
0: Nggih Pak Grodag.
1: Ini sareng sila paling nggih iki yang tak sapulih apa-apa
0: iki. Nggih akeh. Pembilat SLJU sami nggih.
1: Sareng sami SD
0: SLJU
1: SLJU sareng sami
0: nggih nini blog Tribun nggih rahayu
1: yang antuk Pramo Santi
0: om Santi Santi Santi om om nggih semton itu dani sareng sami dening sampun tambis-tambis kelas galahi pun iki tidak mualih-mualih ke studio. Ini makin ijen tidak galah ring Pak Putu nagingin. Lurus Pak Putu.

Mah, manut tu sekadi tu buat rawors utawi tabuh kolane cani di busanan.

napi ke jerone na istri dan midep ring sajroning nyendepomunyen awakne busan tuh mulu nih gelah anake buka gelang wiakti lembun kain ini anak lembut singit pingit pesan nah

dongeng je matbat jero anak istri menggapi duka tekening gelah-gelah sing je kengken.

0: sek-sek gorek sing man ngalih tua lembun ngelahi doken tuane mewarna putih ya.
1: Sapuniku

Dadi dasarnya nih awinan tu anaknya buka lah tu mingitang, utnam mitang tu lembun gelah.

Nato unduk gelah mingitang nyentuh buat lembune nirenan cengye pandang bulu biar batari nyentuh lani lakar mamuatang.

0: kesadian to anake buku gelah nyatiain to lemun gelah ane tuah au kodeh. Wih, kemarin anak muani pengangon demit kati.
1: Aketelan
0: lagi dia. Timan boya mie dadade aja dadade. Sangyang umur dan cara tiang bu, tapi mau ayu nih lagi ni dah ketelan susu nih dah cebe, duru so gitu ini warisati ya. Ingin ratu idera nih pada pamirse, dening ke bandar degalah ngiring rawi riki demon. Iring tiang, elingang sani benjang, benjang sani ngemiletin puniki kolaborasi ring angge santi gema gita suara utawi GGS punke, antu punke ring anggota GGS Piona Pak Karisma jam setengah dasi ring tiang sapun medab-daban gige irke ring wantilan, terus tiang sangre benjang sarang Pak Putu, terus makirang langkung atau tiang aturang acara puniki mangdele dangan purayang tan lali tiang adale ngaturang suksema majang ngaring dani-dani sampun sidemunggah Ibu Eka, Ibu Adi, Ibu Janura, Nini Blog, Raris Pak Gede antara ring tinge-tinge winter Pak Manon dalam ring tiji kude mugi sarang-sarang rahayu terus suksema terang ditiang ngiring sine bantu para mesanti. Om Santi Santi Santi.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim informasi adanya tautan lowongan kerja dari PT Nutrifood Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses scan barcode yang ada pada gambar tersebut. Hasilnya meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Lebih lanjut, melalui laman resmi PT Nutrifood Indonesia, diketahui bahwa Nutrifood hanya membuka lowongan pekerjaan secara online dalam laman ini dan beberapa situs pencari kerja ternama, serta tidak akan pernah memungut biaya apapun dalam proses rekrutmennya. Informasi terkait hoax tautan lowongan kerja Nutrifood Indonesia kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Singaraja siang ini, tentunya bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Bu Ian, Bu Ian, Bu Ian.
1: Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih.
0: Bu Ian, subuh vaksin rabies ibi cegut kulukne ikomang. Kulukne mati, Bu Ian. Rabies.
1: Kulukne ane rabies adi, Bu Ian, ane vaksin. Cegut update gati masih. Nih sengade gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih.
0: Badah, amongken je. Yen subuh cegut kuluk rabies nak beresiko terkena virus rabies masih, Bu Ian. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Nih, di ngehang omongne dokter Arya Nugraha, SPPD.
2: Nah, cara medis, pasien bergejala rabies itu, kalau memang dia terinfeksi rabies, itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematiannya sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies, segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat Raja Buleleng agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR.
0: Mimi, nah Jani vaksin bedok, enculin dok vaksin betiang dok.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Iya, pendengar, moderasi beragama dalam agama Hindu berarti cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang seimbang, tidak ekstrim, serta menghargai perbedaan demi menjaga kerukunan. Dan konsep dasar moderasi dalam Hindu, pendengar, di antaranya Trikaya Parisude, tiga perilaku yang disucikan, yaitu manacika berpikir yang baik dan benar, wacika berkata-kata yang baik dan benar, dan kayika berbuat yang baik dan benar. Tatwam Asi, ajaran filosofis yang berarti aku adalah engkau atau dia adalah kamu, mengajarkan bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri, sehingga mendorong sikap empati, ya. Dan ahimsa, prinsip anti kekerasan dan tidak menyakiti makhluk lain, baik melalui perbuatan, perkataan maupun pikiran. Ahimsa paramo dharma atau tidak menyakiti adalah dharma tertinggi. Trihita karana, tiga penyebab keharmonisan yang mencakup hubungan baik dengan Tuhan, parahyangan, sesama manusia pawongan, dan alam lingkup palemahan. Catur paramita, empat pedoman berbudi pekerti luhur yang meliputi maitri bersahabat, karuna kasih sayang, mudita simpati, dan upeksa, tenggang rasa atau toleran. Dan yang terakhir menyama braya, yaitu kearifan lokal terutama di Bali untuk memperlakukan setiap orang sebagai saudara tanpa memandang perbedaan suku atau agama. Tentu saja penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari atau kajian dari kitab suci tertentu seperti Bhagavad Gita dan Manawa Dharma Sastra.

0: Bayu, kamu tahu nggak tempat kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati Yordania?
1: Apa ya?
2: Paling juga masih di luar negeri.
0: Ih, enggak Bayu. Ini di Indonesia.
1: Oh ya? Di mana tuh?
0: Di Sumenep. Namanya Gili Iang atau Pulau Oksigen. Jadi Lembaga Penelitian Antariksa Nasional atau LAPAN pernah nih meneliti kualitas udara di pulau tersebut. Dan dari 17 titik yang diuji, kadar oksigen Gili Iang 20,9%. Artinya dalam volume 1 liter udara bebas terkandung 0,209 liter oksigen.
1: Emang berapa kadar oksigen normal untuk kebutuhan pernapasan?
0: Nah, antara 19,5 sampai 22,0%.
1: Kok bisa ya?
0: Karena ada sirkulasi udara di atas Gili Iang. Dan kalau malam hari nih ya, ada filterisasi udara karena bumi Gili Iang berongga.
1: Wah,
0: gitu.
1: Keren banget.
0: Ya iyalah, Indonesia gitu loh.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Ini bagaimana nilai lokal seperti Trihita Karana itu bisa memperkuat semangat moderasi beragama?
2: Yeah. Nah, tadi sudah yang sampaikan juga bagaimana kita ada di posisi pawongan. Pawongan hubungan manusia dengan manusia. Sebenarnya kalau parahyangan itu adalah kalau kita sebagai makhluk individu itu adalah hubungan kita dengan yang di atas. Masing-masing orang, kan negara itu sudah menjamin bagaimana kebebasan memeluk suatu agama. Jadi kita sudah diberikan kebebasan dalam kita melakukan aktivitas ibadah. Jadi setiap orang itu punya dia, setiap orang ada masing-masing kepercayaan atau cara beribadatnya kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengganggu atau sampai apalagi yang dianggap berlebih-lebihan itu sampai kita keluar jalur.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: baju gua kotor semua. Pelan-pelan, kenapa sih?
1: Kok dia marah-marah gitu ya? Kan cuma air nyipret aja.
2: Cuman air? Tapi kan bikin basah. Bajunya kotor, apalagi kalau dia mau berangkat kerja. Kasian kan?
1: Ya salah sendiri, siapa suruh jalan di sana?
2: Ya nggak gitu juga. Seharusnya kamu jalannya pelan-pelan kalau sudah ada genangan air kayak gitu.
1: Iya sih, harusnya aku pelan-pelan tadi ya.
2: Ya bagus lah kalau sudah sadar, nggak cuma mikirin diri sendiri.
3: Pelankan kendaraan saat ada genangan air. Kenyamanan bersama, tanggung jawab kita.

0: Iya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya, dan selepas puja Trisandya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puja Trisandya.

0: Sonntag, Sonntag, Sonntag.
1: Mika olahraga.
2: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: dipertahankan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk

0: emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari.

0: topi, pedal.
1: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Geraldine Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik, tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita, untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli.

0: Adi ngeleng, Gek. Mimi, kenapa?
1: Yang cukup kuluk.
0: Beorain, koja mau pelayanan kuluk. Bengkuk masih. Jani pemetatu kengkena bete Jani.
1: Tapi sing sakit, Bu. Anak bete tatune.
0: Nih mare anak cenik sing nawang apa. Cegut kuluk tentu biar bedik tatone harus semangat suntikan vaksin rabies. Mai Jani ke rumah sakit. Munculin.
1: Mbak yang singa mesunte yang takut mesunte, Bu. Singa yang mesunte.
0: Nih buin bengkong. Munculin bedik berangkat ke rumah sakit pangsing enggalan infeksi.
1: Mbak yang singa, Bu. Takut.
2: Gelisin ke rumah sakit yening ide dane cegut kuluk. Mang de nenten keni penyakit rabies. Rabies, pembunuh tanpa ampun.
3: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani makin ngiring PR sayang tembang senaturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, ilo. Eng colin subuh tengah ini. Aing mau kelone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Nih masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang.
0: Lo, orang ini menah. Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini. Lengan gantut, kamen gantut. Ini nang aturang bakti, boye aja acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita, antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol bana beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis Bali sekenan. Meng, enggalin menek. Tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
2: Nah beli. Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 29 September 2026 diantaranya. Dewan Perwakilan Daerah di PDRI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Sementara itu, PHRI Bali mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap maraknya aksi spekulan properti yang memanfaatkan fenomena penjualan hotel di Pulau Dewata. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Ayu Sundari, inilah Warta Siang selengkapnya. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional melalui TPS 3R dengan memanfaatkan kekuatan komunitas lokal.
2: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
3: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
2: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari lima kota, dari lima provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah, itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
3: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari sehingga pembangunan TPS 3R Reduce Reuse Recycle dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
4: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
3: Pihaknya juga menekankan peran perbekal dan bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Serikat pekerja di Bali mendorong penetapan upah minimum 2027 lebih mendekati kebutuhan hidup layak pekerja. Serikat mengusulkan upah minimum Provinsi Bali sekitar 4,5 juta rupiah dan upah minimum sektoral provinsi sebesar 5,2 juta rupiah.
5: Ini tentu sangat jauh sekali dengan kebutuhan hidup layak.
6: Serikat pekerja di Bali mendorong pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan UMP dan UMSP 2027. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 4 DPRD Bali Senin 28 September kemarin. Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SPSI Kabupaten Badung I Gusti Ayu Ketut Budiasih kepada RRI mengatakan usulan tersebut berkaitan dengan selisih antara kebutuhan hidup layak atau KHL dengan UMP Bali saat ini. Berdasarkan data BPS tahun 2025 yang disampaikan Serikat Pekerja, KHL di Bali mencapai sekitar 5,25 juta rupiah, sedangkan UMP di Bali 2026 sebesar 3 juta 207.459 rupiah.
5: UMP Bali yang ditetapkan di tahun 2025 untuk UMP tahun 2026 adalah 3 juta 207.459. Nah, ini tentu sangat jauh sekali dengan kebutuhan hidup layak yang sebenarnya adalah sebagai hasil dari BPS 5.250 sekian.
6: Selisih tersebut menjadi pertimbangan Serikat Pekerja dalam mengusulkan besaran UMP Bali untuk 2027. Ayu Budiasih mengatakan kenaikannya tidak harus langsung menyamai kebutuhan hidup layak, tetapi diharapkan bisa mendekati nilai tersebut.
5: Kami mengharapkan UMP Bali nantinya mendekati kebutuhan hidup layak, walaupun tidak 100%, dalam artian ya di bawah 90% begitu, ya sedikit tidaknya mendekati 4.500.000.
6: Usulan tersebut akan ditindaklanjuti DPRD Bali melalui rekomendasi kepada Gubernur Bali. Serikat Pekerja menyatakan akan mengawal proses penetapan UMP dan UMSP Bali 2027. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Bali mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap maraknya aksi spekulan properti yang memanfaatkan fenomena penjualan hotel di Pulau Dewata.
7: Begitu harga dolar naik, asetnya dia bisa lebih rendah daripada pinjamannya nilainya.
8: Fenomena obral aset akomodasi wisata di Bali belakangan ini tidak lagi sekedar potret buram pemulihan pasca pandemi yang melambat, melainkan telah bergeser menjadi lahan empuk bagi para spekulan properti. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali membongkar fakta maraknya hotel dijual kini didominasi oleh pergeseran konsep bisnis menuju hotel estate. Sebuah skema spekulasi tempat aset dibangun atau dibeli bukan untuk dikelola dalam jangka panjang, melainkan semata-mata untuk dimainkan nilainya dan didagangkan kembali demi meraup keuntungan instan. Ketua BPD PHRI Bali Profesor Dr. Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh menegaskan gempuran praktik spekulatif ini membawa ancaman sistemik bagi masa depan pariwisata berbasis budaya di Pulau Dewata. Ketatnya regulasi perizinan baru serta tingginya daya tarik Bali di mata global dimanfaatkan oleh investor untuk berburu hotel-hotel yang mengalami krisis finansial. Alih-alih memperbaiki manajemen operasionalnya, para investor instan ini hanya mengincar legalitas dan izin usaha yang sudah melekat demi mempermudah transaksi jual beli aset di pasar gelap investasi.
7: Jadi memang fenomena banyak sekarang hotel dijual, itu mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Sekarang kejadian kurs dolar naik, iya betul. Apakah ada pertimbangan teman-teman menjual hotel gara-gara kurs yang naik nih? Yeah. Nah, itu salah satu kemungkinan orang menjual. Sehingga bagi teman-teman yang loan-nya berupa uang valuta asing, dolar dalam hal niki, terus begitu harga dolar naik, asetnya dia bisa lebih rendah daripada pinjamannya nilainya.
8: Nah. Kondisi semakin parah dengan masifnya praktik kepemilikan terselubung atau no mine, di mana investor asing menguasai penuh aset strategis dengan meminjam nama warga lokal sebagai topeng. Skema abu-abu ini tidak hanya menguapkan potensi penerimaan pajak daerah atau PHR akibat transaksi di bawah tangan, tetapi juga memicu perang harga yang brutal di lapangan. Pengelola baru yang tidak berorientasi pada keberlanjutan kerap membanting harga kamar secara ekstrim demi mengejar eksistensi jangka pendek yang secara perlahan membunuh ekosistem akomodasi lokal dan home.

rekam jejak modal, serta memperketat pengawasan di tingkat desa agar ekosistem investasi Bali tidak dijadikan sarang komoditasi aset semata. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Teknologi ini membantu wisatawan mencari informasi, menyusun perjalanan, sekaligus membuka peluang promosi bagi pelaku usaha pariwisata.
3: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Adiatama Parekraf, ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imade Moga Karisma, mengatakan perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. AI juga dapat membantu menyusun itinerary dan memberikan berbagai pilihan destinasi secara lebih personal.
3: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized, ya, ke hyper-personalized, artinya sangat disesuaikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan si wisatawan. Let's say misalnya saya seorang backpacker, kemudian budget saya sekian, saya ingin liburan di Bali ini, bisakah kamu, misalnya dia menggunakan salah satu AI ya, bisakah kamu membuatkan saya itinerary atau list yang saya bisa kerjakan? Dia akan memberikan opsi-opsi yang mana kalau itu bisa dipermudah dengan cara dibaca ketimbang dia melakukan korespondensi begitu dengan travel agent online.
4: Menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi mulai dari caption, video hingga storytelling produk. Namun materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Di sisi lain, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pengalaman langsung, budaya, dan kearifan lokal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan AI.
3: Hanya saja, ketika berbicara tourism, ini berbicara experience, ya kan? Ketika berbicara tourism, ini berbicara pada pengalaman yang akan diceritakan. Wih, ketika aku makan siobak Buleleng tuh rasanya begini. Kan AI tidak bisa. Di sisi human itulah yang sebenarnya tidak akan bisa digantikan oleh AI. Di sisi lain, yang kedua yang tidak bisa digantikan adalah kearifan lokal dan budaya. Ini yang juga dimaksud dengan experience.
4: Moga menambahkan penggunaan AI perlu diimbangi literasi digital, termasuk melakukan cross-check informasi, menjaga keamanan data, serta memahami etika penggunaan AI dalam konteks budaya. AI dinilai dapat menjadi alat bantu untuk perencanaan, promosi, dan membaca tren wisatawan. Namun, pengalaman langsung di destinasi tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan wisata. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Bali terus memperketat pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease guna menjaga populasi ternak dan mewujudkan ketahanan pangan daerah. Upaya ini dilakukan melalui pengetatan lalu lintas ternak, vaksinasi massal, penerapan biosecurity hingga pengujian laboratorium secara berkala.
5: Perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku di Bali berawal saat status bebas wabah terhenti pada tahun 2022. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dr. Iwayan Sunande, mencatat kasus pertama muncul di Gianyar sebanyak 38 ekor sebelum meluas ke daerah lain. Pemerintah bergerak cepat melalui pemotongan bersyarat

0: Harap 508 ekor sapi dengan kompensasi 10 juta rupiah per ekor untuk memutus rantai penularan.
1: Untuk mempercepat memutus penyakit PMK yang ada di Bali itu, kita melakukan pemotongan secara bersyarat. Pada saat itu kena 508, kita diberi 1 ekor 10 juta. Tahun 2027 kami akan membuat surat ke pusat agar dibuka zona merah untuk Bali. Artinya Bali sudah bisa melalui lintaskan ternak dari Provinsi Bali kemanapun dari provinsi luar Bali.
0: Selain penanganan PMK, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali juga sigap menangani kemunculan penyakit lumpy skin disease yang pertama kali terdeteksi di Kabupaten Jembrana. Iwayan Sunade memastikan bahwa pengetatan lalu lintas ternak serta pembagian ribuan dosis vaksin secara cepat telah efektif menekan angka penularan LSD di wilayah tersebut.
1: Yang pertama kali kena adalah daerah Jembrana. Sampai saat ini yang kena itu 38 ekor dan itu pun sudah tidak ada lagi laporan ke kita. Dan dengan cepat pemerintah pusat merespon permintaan kita, dikasih 6.400 dosis vaksin LSD dan sampai sekarang kita masih melakukan itu. Kita lakukan stop untuk melakukan lalu lintas di antara Kabupaten Jembrana, Buleleng dan Tabanan itu. Dan sampai saat ini sudah bisa kita tangani dengan baik.
0: Pemerintah Provinsi Bali mengimbau para peternak untuk tetap waspada, menjaga kebersihan kandang dengan menyemprotkan disinfektan serta memperhatikan pakan dan kesejahteraan hewan. Masyarakat dan peternak juga diminta segera melapor kepada petugas jika menemukan gejala klinis PMK maupun LSD agar tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Reporter RRI Denpasar, Made Satyawati melaporkan.
2: Upaya pemulihan terumbu karang di kawasan Lovina dilakukan melalui pelibatan masyarakat pesisir. Program Yayasan Banyumilir bersama Desa Kalibukbuk dan dukungan PLN diarahkan untuk memperkuat konservasi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan wisata bahari yang berkelanjutan.
3: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang. Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti.
4: Yayasan Banyumilir bersama masyarakat Desa Kalibukbuk mengembangkan program konservasi terumbu karang melalui pelatihan selam, pemulihan karang, dan penguatan ekowisata. Program tersebut dirancang sejak 2021 untuk menjawab kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan di kawasan Lovina. Ketua Yayasan Banyumilir I. Ketut Wiryadana menyampaikan pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dari kelompok masyarakat pengawas yang beranggotakan 77 orang, warga didorong terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi.
3: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang dari tahun 2021 bersama Bapak Mekel. Itu kita merancang dari desa, kita merancang sebuah program ekowisata, membuat pelatihan-pelatihan untuk dive yang bekerjasama dengan Yayasan Banyumilir. Berkat Tuhan juga bahwa hari ini kita memiliki diver dari masyarakat lokal. Jadi kita ada 10 diver yang berlisensi open water, ada 5 diver yang berlisensi advance, 2 yang sudah rescue dan akan ke master. Itu biaya memang betul-betul dari program. Kemudian ada DSD, jadi Discover Scuba Diving, itu yang baru-baru mengenal tentang diving. Itu kita ada lebih dari 15 orang.
4: Selain meningkatkan keterampilan selam, masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga kawasan terumbu karang melalui penyediaan mooring atau tambatan kapal untuk aktivitas snorkeling. Langkah ini diharapkan membantu mengurangi gangguan terhadap kawasan karang yang menjadi daya tarik wisata bahari. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng melalui sambutan yang dibacakan Abdul Manap mengapresiasi dukungan PLN terhadap program konservasi. Ia berharap upaya tersebut dapat berlanjut dan menjadi contoh bagi di kawasan konservasi lainnya di Buleleng.
5: Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti di Bangkoral, tetapi juga bisa berlanjut pada program-program berikutnya. Untuk diketahui, seperti juga disampaikan tadi oleh Pak Ketua Yayasan, di Buleleng ini kita memiliki 3 kawasan konservasi. Di Barat ada Pemutran, Buleleng Barat istilahnya, sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan. Kemudian ada Buleleng Timur, di Tejakula. Buleleng Barat sudah lama kegiatan konservasi sejak tahun 90-an, juga sudah pernah mendapatkan banyak penghargaan dunia, Kalpataru.
4: General Manager PLN UID Bali Imbak Susanto turut mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian laut. Dukungan terhadap konservasi diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan mitra dalam menjaga sumber daya laut. Melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi lintas pihak, konservasi terumbu karang di Lovina diharapkan berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Sebanyak 1.048 calon prajurit mengikuti pendidikan pertama Tamtama atau Digmata Infanteri TNI AD gelombang ketiga tahun 2026. Pendidikan ini menjadi tahap awal pembentukan fisik, mental, disiplin, dan keterampilan dasar keprajuritan.
3: Kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik.
4: Pendidikan pertama Tamtama atau Digmata Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan Chandra Dimuka Sejata Rindam 9 Udayana Singaraja Selasa 29 September 2026. Pendidikan ini diikuti 1.048 calon Tamtama dan menjadi tahap awal pembentukan prajurit sebelum menjalankan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar membacakan amanat Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto, menyampaikan apresiasi kepada para calon prajurit yang telah melewati seluruh rangkaian seleksi hingga memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Tamtama Infanteri TNI AD. Pihaknya menegaskan pendidikan yang dijalani para calon prajurit tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan militer. Pendidikan juga menjadi tahapan awal dalam membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.
3: Di tempat inilah kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik, mental, disiplin, pengetahuan, serta keterampilan dasar keprajuritan. Perlu dipahami bahwa kecabangan infanteri menuntut kemampuan fisik dan mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta daya juang yang kuat.
4: Selain itu, para peserta diingatkan untuk memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Mereka juga diminta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi TNI Angkatan Darat selama mengikuti pendidikan.
3: Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi prajurit adalah sebuah pilihan pengabdian. Jalani setiap proses pendidikan dengan penuh keikhlasan, keberanian, dan ketekunan. Jadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk menguatkan diri dan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik.
4: Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta melaksanakan program pendidikan secara profesional, objektif, dan humanis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Faktor keamanan personel dan material juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pendidikan. Ia berpesan agar para prajurit siswa menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh karena menjadi prajurit merupakan pilihan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan mampu membentuk prajurit yang memiliki kualitas, integritas, disiplin, dan karakter yang kuat.
2: Seorang pemuda asal Jombang, Jawa Timur bernama Rizky Firmansyah dilaporkan hilang, diduga jatuh ke laut saat menyeberangi Selat Bali menggunakan KMP Cemerlang.
5: Seorang pemuda asal Jombang, Jawa Timur bernama Rizky Firmansyah, 23 tahun, dilaporkan hilang, diduga jatuh ke laut saat melintasi Selat Bali menggunakan KMP Cemerlang pada Minggu 27 September 2026 malam. Insiden tersebut bermula saat korban yang tengah menyeberang menuju Bali bersama keluarganya pamit untuk buang buang air kecil ke toilet usai mengambil air minum di dalam mobil travel yang terparkir di geladak bawah kapal. Kecurigaan pihak keluarga muncul lantaran korban tak kunjung kembali dari toilet hingga dilakukan penyisiran mandiri di seluruh sudut area kapal. Berdasarkan keterangan saksi dari pihak keluarga, keberadaan korban terakhir kali sempat terpantau di sekitar area buritan kapal sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Nahkoda kapal dan otoritas pelabuhan Gilimanuk yang menerima laporan insiden tersebut langsung melakukan pencarian intensif di atas KMP Cemerlang hingga kapal bersandar di dermaga 3 pelabuhan ASDP Gilimanuk. Kendati demikian, proses penyisiran di atas kapal tidak membuahkan hasil hingga seluruh penumpang diarahkan keluar. Tim SAR gabungan yang melibatkan Pos Angkatan Laut Gilimanuk kini telah mengerahkan personil untuk menyisir kawasan perairan Selat Bali demi menemukan keberadaan korban. Sementara itu, pihak berwenang terus melakukan penyelidikan mendalam dengan mengumpulkan keterangan dari pihak keluarga, pengemudi travel, serta kru kapal guna memastikan penyebab pasti jatuhnya penumpang tersebut.
2: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak Anda mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Maria. Selamat siang Maria, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
6: Selamat siang pendengar RRI, berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Terima kasih Maria, selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Sampah Benang Emas dari Christina, pendengar sudah mengawali jumpa kita untuk Medangdutan siang hari ini. Silakan atensinya yuk nantikan di 24644 ataupun di WA Pro 1 ya. Halo Medangdutan.
1: Halo.
0: Aduh, amun begini unduki nusuang benih sing ada nak mau belanja nih Bu Bunga, kengken
1: iya,
0: kabarnya.
1: Belanja kebetulan udah dapat.
0: Oh gitu, ya sehat ya Bu Bunga ya.
1: Iya. Terima kasih, Mbak, ya.
0: Iya, gimana Bu Bunga?
1: Lagunya
0: apa?
1: Apa ya? Ya mau aja udah milih.
0: Oke deh, ditunggu ya.
1: Iya, ada sekitar ya. Ada Pak Banu, ada Pak Sin, ada Pak Alvin, ada Mbak Maya ya. Ada Pak Olala, ada Andara, Wadain, Bu Resmi, Bidanura, Kenara, ayo Cik Eli, Mbak Ari 12, dan Ibu Mini. Ya, semuanya udah.
0: Nya.
1: Aku buat Mbak. Pak, jeruk, jeruk ketut. Inggris ya.
0: Nya.
1: Buat Mbak, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih buat Ibu Bunga, ditunggu lagunya entah apa yang kita hadirkan ya. Halo, Medangdutan.
2: Halo.
0: Ibu Resmi Jegeng.
2: Selamat siang, Mbak Ayu, cantik.
0: Iya.
2: Kloner.
0: Misi kloner nih itu, Bu. Ceranting-anting, kloner.
2: Dan kan kabarin, Mbak Ayu.
0: Baik.
2: Raja, cerah ceria.
0: Oh, sebentar tak cek dulu, iya sih, agak cerah ya. Bu Resmi, bagaimana ya di tempat tinggal Ibu Resmi cuacanya?
2: Biasa sama aja kayak kemarin,
0: oh,
2: cerah
0: sama
2: ceria, anginnya
0: okay,
2: agak sepoi-sepoi,
0: oh,
2: gitu, Mbak Ayu.
0: Iya. Ya, thank you atas gift-nya, atas mawarnya Bu Resmi,
2: ya,
0: sudah kirim
2: sama-sama
0: gift. Oke, gimana mau denger?
2: Iya. Request Nela Karisma ya, Bintang Hatiku, ada enggak ya?
0: Bintang Hatiku, sebentar. Engkaulah bintang
2: iya
0: hatiku, yang itu ya. Aku
2: iya,
0: akan menjaga. Oh, bukan engkaulah bintang hatiku, tapi dengarlah bintang hatiku. Benar enggak?
2: Ya itu deh.
0: Itu
2: ya,
0: deh,
2: ya.
0: Oke.
2: Salam-salam ya.
0: Yuhu.
2: Tadi Bu Bunga Tipat Santo, makasih callingannya, sehat selalu ya. Bu Janura makasih sudah selalu hadir, Bu Janura. Terus ada Pak Samong, Pak Jero Ribau, Pak Jero Ketut juga ya, Cik Eli, Bu Desa, Bu Ari. Terus ada Pak Widi juga, ada Ken Arok juga, ada Pak London. Pak London gimana kabarnya, tumben gak ini Pak London ya?
0: Yo.
2: Sama Tawan juga, Dewantara juga, Pak Jero Ribawi juga. Pak Jero Dewantara. Yang di Panji Pak Jero siapa ya namanya ya, Dharma Wangsa.
0: Pak Jero Dharma Wangsa.
2: Ya udah, untuk kesemuanya yang lagi monitor dimanapun berada. Makasih, okay, Mbak Ayu Sundari cantik.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Resmi cantik juga. Halo Medangdutan.
3: Medangdutan.
0: Nyong.
3: Halo.
0: Halo, bedo Pak Banu.
3: Betul.
0: Bener. Gimana mau dengerin lagunya siapa? Joseng, oh jenggare bingung pokoknya Pak Banu iki. Nek mele lagu aja bingung Pak Banu.
3: Enggak, yang Melati di Tangan.
0: Melati di Tangan. Ya, diajak dhisik. Mawar di Pelukan.
3: Pelukan, betul.
0: Iki bener ora judule?
3: Iya, betul.
0: Apa enggak kewale ta?
3: Enggak tahu ya kewale apa enggak tahu juga.
0: Oh, iki diwalak-wale iki mbek Pak Banu iki nek diwalak-wale gak metu.
3: Saya kan bilang mawar di tangan.
0: La mulai klarifikasi. Ya wes, Vital Via ya.
3: Iya. Ya, salamnya barisan ada
0: Bu Resmi.
3: Bu Resmi.
0: Iya, iki jarene salam.
3: Bunga-bunga. Ya, dan kesemuanya sudah Bayu.
0: Oke.
3: Semuanya dari A sampai Z.
0: Baik.
3: Kompakatan di udara. Sehat selalu. untuk Bayu. Terima kasih Bayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Banu yang ada di situ Bondo ya. Selamat siang medangdutan untuk Pak Samong. Katanya mau kirim salam aja ke Pak Juru Maliarse, Bu Resmi, Bu Ari BT, Mbak Ari Semeru, ada Widi Made, Mbak Mini, Bunda Janura, semua komunitas grup asik-asik dan semua fans RRI Singaraja. Buat Mbak Ayu, selamat tugas, makasih. Sukses meniki Pak Samong yang ganteng, yang cantik ketika menjadi penari joget ya, luar biasa ya. Untuk Bu Resmi katanya mau kirim salam juga ke Pak Banu dan Pak Cip. Tadi lupa calling. Oh, Ci Eli juga katanya nih kelupaan, kelewatan nih dari Pak Samong salamnya ya. Untuk Pak Jero Gede Dane, selamat siang, salam medangdutan. Oh, lantang gati tulisannya medangdutannya nih. Goyang asik-asik katanya, salam untuk semuanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan loker perusahaan listrik negara atau PLN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Selengkapnya terkait hoax tautan loker PLN 2026 kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar tentu saja masih di Medangdutan. Mbak Mini, harap sabar nunggu antriannya ya. Siapa lagi yang beratensi di 24644 sebelum saya menyapa Armada. Halo, Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan, Mbak Ayu.
0: Iya, Pak Sumping.
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, semoga selalu Mbak Ayu juga selalu sehat ya.
0: Astungkare, doa yang sama
1: Abang
0: ya.
1: Hajinya udah...
0: Abang hajinya belum keputar nih, mau dengerin yang mana?
1: Ada Romantika judulnya ya.
0: Romantika, semoga ada ya.
1: Yeah.
0: Romantika di Amor. Oh bukan ya.
1: Romantika.
0: Ada nih, ditunggu
1: yang
0: ya.
1: Menangis dan yang tertawa.
0: Azik, itulah kehidupan. Ditunggu ya romantikanya ya.
1: Kroasik-kroasik dimanapun berada mm-hmm. ya. Selamat sore, ada Kota Abu, ada Gregory Darmawangsu, ada Papa Dimas, ada Pekak Moglo juga, Bri Armadu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada sahabat kita yang ada.
0: Aduh sayang sekali keputus, gak apa-apa yang penting lagunya sudah sempat di request ini ya. Halo Medangdutan Armada.
2: Halo Mbak Ayu Sundari.
0: Iya.
2: Kenapa tuh beli Made Sumping?
0: Kayaknya jaringannya ya, atau gimana tuh, gak ngerti dah.
2: Ya yang beli-beli yang aja Pak Sumping leatin.
0: Gitu gak apa-apa. Biasa kalau Bali kan, kalau cowok beli
2: tahun.
0: Kenapa?
2: Saya kan masih 17 tahun.
0: Oh gitu, tak kira 15. Gimana
2: Ayu,
0: nih?
2: Ayo lagi ya.
0: Gimana nih hari ini sedang apa?
2: Baru habis makan jukot nangke.
0: Wih mantap. Lauknya apa?
2: Lauknya itu dah bebalung.
0: Oh oke okay, siap. Nah sekarang biar gak ngantuk, mau dengerin lagunya siapa?
2: Yang ada rendangnya itu apa ya? Oh goyang nasi padang.
0: Oh yang ada rendangnya enak. Mahal itu seporsi 60.
2: Itu dah goyang warung nasi padang ya.
0: Oke siap.
2: Ya mm-hmm. Tadi salam ada Pak Sumping. Kita juga Bu Bunga, si Eldi, mm-hmm. Bu Ade Baja Teka. Ada juga Pak Samang, Pak Jermaliasi. Terus ada Pak Made Rebaul. Kemarin Pak Made kesini Pak Ayu.
0: Oh iya?
2: Ya kesini saya dibawakan nasi B genyol.
0: Oh mantap, Pak Jero Ribawa maksudnya?
2: Iya Pak Jero okay. Ribawa, makasih Pak Jero. Mm-hmm. Gih itu aja salamnya merata untuk semua aja dah ya.
0: Baik.
2: Makasih Pak Ayu.
0: Terima kasih kembali Armada, ditunggu lagunya. Halo Medangdutan.
3: Halo Pak Ayu.
0: Ya Ibu Ketut.
3: Selamat siang Dangdutan Ayu.
0: Iya selamat siang Ibu Ketut cantik. Apa kabar hari ini?
3: Ya kabarnya baik-baik.
0: Baik-baik aja ya.
3: Ya.
0: Gimana masa apa hari ini?
3: Tadi ya.
0: Mm-mm.
3: Masa di Balung.
0: Loh kok sama sama Armada ini ya?
3: Iya kebetulan ya.
0: Oke okay. Gimana mau dengerin lagunya
3: sama
0: siapa?
3: Sama Murat Simon.
0: Enak-enak.
3: Ya.
0: Mama
3: minta lagu.
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya Rembulan Malam ya.
0: Rembulan Malam, sebentar. Siapa yang nyanyi ya Rembulan Malamnya ini ya?
3: Ya, kalau salam dulu ya. Salamnya buat Bu Maya di Lombok,
0: iyo.
3: Bu Jerupa, Bu Janura juga.
0: Mbak Mini.
3: Adik Semeru, Bu Desa Redini, Bu Resmi, ada juga Bu Manda, terus ada juga Bu Bunga, Bu Mini, Iliana, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda, ya ke semuanya aja dah.
0: Iya baik.
3: Ya, buat Mayu, selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih buat Bu Ketut yang ada di Tejakula. Mbak Mini harap sabar nunggu antriannya, makan siang dulu Mbak Mini karena tadi baru nyampe langsung duduk manis ya, ganti baju, makan siang, mandi atau jangan kebablasan tidur nih. Untuk Kakek Dago mau dengerin Inul Daratista Mawar Putih, salamnya untuk Ayu di Taman Sari. Terus apa ini tulisannya Kakek Dago kok rodo angel tak waca ya, apa ini? Oh salamnya Dumogir Hayu seger tur mebekel. dan juga Ibu Kartika, salam sehat. Bu Jero Puspa, mau kirim salam ke Bu Resmi, Pak Banu, Pak Samong, Bu Desa Redini, Ci Eli, Pak Cip, dan ke semua fans RRI. Semoga sehat dan kompak selalu. Requestnya Siti Badriah, Barabire, lipstick habis, bedak habis, dibarabirein aja ya. Nanti semoga ada waktu kita putarkan, Bu Jerongge.
4: Goyang dangdut, semakin asik.

0: Sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya, Tika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Penting banget tau, G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: @pro1RRI Singaraja. Follow Instagram @pro1RRI Singaraja, Facebook @pro1RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rembulan malam, happy asmara. Aduh, bener-bener yang namanya cinta sejati sampai mati pun akan dinanti. Oke, sebelum saya menyapa Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo, Medangdutan.
1: Halo, Medangdutan. Selamat siang, Mbak Ayu Sundari.
0: Iya, cantik. Iya, dengan Pak Alvin apa Pak Paijo ini?
1: Betul sekali, Mbak Ayu.
0: Pak Alvin yang ada di Lombok Timur?
1: Bukan Lombok Timur, Lombok Utara.
0: Oh, Lombok Utara. Saya asal aja ya Pak, tapi ternyata salah ya, maaf ya Pak Alvin.
1: Ya, gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Ya, namanya saling belakangin.
0: Yang penting kan Lomboknya bener ya.
1: Lagunya?
0: Lagu apa Pak Alvin?
1: Nur Halimah.
0: Nur.
1: Matahariku.
0: Nur Halimah.
1: Matahariku.
0: Matahariku.
1: Iya, iya.
0: Kok yang ada hanya takwa ini?
1: Yang ada apa?
0: Yang ada hanya takwa judulnya.
1: Oh, enggak apa-apa, itu aja deh.
0: Oh, mau kah?
1: Iya.
0: Sebentar, sebentar.
1: Ya, ya.
0: Oh, ada ini Pak Alvin, Matahariku, Nur Halimah.
1: Oh, kan enggak ya. Terima kasih, Mbak, ya. Salam-salam dulu.
0: Siap.
1: Oke, salam buat yang suka ada di situ. Pekalala,
0: iya.
1: Bapakku, Bunda Manda, Pak Cip, Pak Ijo, Bu Alim, Bunda Bunga, Bunda Ari Bete, Ari Semeru, Bunda Jatuh, terus Beritawan, Kinanti di Lombok, Bunda Maya, Pak Beni, buat semua-semua deh Mbak Ayu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, buat Mbak Ayu, selamat lanjutnya nanti kita, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sekeluarga buat Pak Alvin yang ada di Lombok Utara ya. Halo Medangdutan Mbak Mini Citra Lestari.
2: Kolopina
0: toh. Ya, saya juga hampir lupa gitu kadang. Medangdutan toh Lopina ya. Gimana kabarnya Mbak Mini?
2: Kabarnya lagi capek.
0: Aduh, lagi capek. Oh, gitu. Aduh, kasihan sekali kepanasan, kehujanan. Yang penting ingat sama Pro 1 ya.
2: Ya, selalu. Yang penting mau dapat berceria. Okay. Bersertawa sama Ayu Bulan Bintang.
0: Ah, terima kasih nih Bu Desa Ardini yang everyday berbunga-bunga ini sudah senggol-menyenggol.
2: Ya, Bu Desa sehat selalu. Lagunya ya.
0: Apa?
2: Jangan bilang-bilang ya.
0: Jangan bilang-bilang. Yang itu ya.
2: Iya,
0: oke. Okay. Ya. Kalau aku ya. Suka dia.
2: Kalau aja.
0: Ini penyanyinya mau yang laki atau perempuan ini?
2: Perempuan lah, aku kan cewek.
0: Jangan laki aja lah. Bagus ini.
2: Iya, kalau enggak ada boleh juga ya.
0: Tapi laki piring puang, laki piring puang ini ada semua ini. Yang mana mau piring puang?
2: Iya, duet aja dah ya.
0: Kita saja yang duet kalau begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, tak puterin Bang Saipul Jamil aja ya. Jangan bilang-bilang yang itu ya.
2: Ya, yang penting yang ganteng-ganteng ya.
0: Asik. Oke deh, mumpung Duda itu. Mbak Mini. Mbak Mini, ya. Mumpung Duda itu ya. Bang Saipulnya Duda itu, Duda keren, Duren.
2: Ya, Duda keren, Duren mana nomor teleponnya?
0: Carilah ke sana Mbak Mini.
2: Oke ya, deh. Kalau apa, udah hilang capeknya bisa tertawa.
0: Yes,
2: yang
0: betul.
2: Yang Mas Alvin, kemudian Bunda siapa di sana ya?
0: Yang mana?
2: Di Lombok, Bunda siapa itu pokoknya Bunda.
0: Yang
2: Bunda
0: Gilom...
2: Maya.
0: Oh, Bunda Maya,
2: Bunda
0: iya.
2: Bunda. Yang jauh ada Mas Banu, Mas Anwar. Siapa lagi ya? Yang di Kalimantan?
0: Bang Le.
2: Oh, Bang Le.
0: Iya.
2: Ada Pak Pati, ada Pak Samo, ada Pak Ribawe, ada Ci Eli, ada Bu Janura, Bu Desa, Bu Ari Bete, Ari Sameru, Bu Ketut, Bu Bunga, ya pokoknya kesemuanya ada ya.
0: Yo.
2: Buat Ayu. Ingat jangan bilang-bilang ya, diam-diam ya.
0: Siap, tenang aja. Yuhu, terima kasih Mbak Mini. Selamat beristirahat ya Mbak Mini ya. Pulang dari ngajar, memang melelahkan. Halo Medangdutan.
3: Halo.
0: Halo ya.
3: Halo Mbak.
0: Iya.
3: Iya.
0: Iya Ibu Kartini kah?
3: Iya Ibu Kartini.
0: Bagaimana, sudah makan siang Ibu cantik?
3: Bisa, langsung minum obat.
0: Langsung minum obat, oke.
3: Okay. Tiga kali gak bisa masuk, Mbak.
0: Iya, sabar toh. Cepet-cepetan soalnya. Siapa cepet, ya?
3: Anginnya besar sekali di sini, di Lingga.
0: Oh, gitu ya?
3: Iya, kadang-kadang bisa ada angin puting beliung.
0: Aduh, kok ngeri ya?
3: Tiga kali.
0: Iya, kudu di rumah aja. Kudu di dalam rumah aja, ya?
3: Iya, keras sekali anginnya di sini.
0: Aduh.
3: Makanya sinyalnya gak ada.
0: Oh, gitu.
3: Kali masuk saya sudah 3 hari enggak bisa masuk.
0: Oke, okay, siap. Sekarang udah bisa ya?
3: Ya,
0: mau dengerin lagunya siapa, Ibu?
3: Pacar 5 langkah ya.
0: Pacar 5 langkah. Pacarku memang dekat.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Paham ya?
0: Nyong.
3: Ada Pak Arde, ada Pak Wiji, ya, ada Adik Awar, ada juga Bu Mini, Bu Manda. Ada juga Bu Resmi, ya, ada juga Pak Pahala, juga Ketik Bacur, Komang Lari, ya, Bu Eli, ya, selamat siang. Ya, semuanya ada, Mbak, ya?
0: Iya.
3: Ya, makasih, Mbak, ya, sehat, Mbak?
0: Sehat, Astungkare.
3: Ya, semoga sehat keluarga, ya, makasih, Mbak, ya.
0: Selamat baik. Rahayu Mewali, Bu Kartini, sehat sekeluarga. Untuk Bunda Janura, katanya mau goyang dangdut buat Mbak Pipit di kantin, semoga laris. Bu Arik BT, Bu Desa Radini, C.E. Eli. Terus ada Bu Sudarmini, Bu Ketut Tejakula, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Bunga, Bu Yuda, Pak Jeruri Bawe, Pak Astawe, Pak Ulala, Pak Banu, Pak Inggris, dan untuk kesemua pencinta RRI Singaraja. Buat Mbak Yu, terima kasih. Salam Rahayu Mewali, Niki, untuk Bunda Janura. Pak Dewantara mau kirim salam ke Bu Bunga Cantik, Bu Resmi, Pak Grodak, Bu Yuda, Pak Sumping, ada Bu Ketut, ada Pak Inggris juga. Terus Mas Ramadan, Bu Jero Puspa, Wak Daeng, Pak Astawe, Celi, Bunda Januran, ini Jero, Bu Bunga Cempaka Putih, ucapannya kompak manis penuh rasa sayang. Mau dengerin Termiskin di Dunia dari Dewantara nih, bodoh. Ada aja ini Pak Dewantara ya. Semoga nanti ada waktunya kita putarkan. Harap sabar. Bu Desa Radini juga mudah-mudahan ntar bisa on air ya Bu ya. Ditunggu nomor antriannya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

0: Iya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Medangdutan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, Wak Daeng yo.
1: Ya, gimana? Lagunya Kupuja-Puja.
0: Kupuja-Puja, wah lama gak dengar Kupuja-Puja nih.
1: Benar. Salam ya.
0: Yo.
1: Tadi ada Mbak Bunga ya. Ada siapa lagi tadi ya, Mbak Bunga, Mbak Mini juga. Ada Semeru, ada PC bareng Mbak Pipitnya ya. Terus Pak Dago juga, Kak Olala, Pak Kasiket, Pak Sukri tadi, Pak Padimas juga, Pak Pipit. Terus Bu Yudai Sangket, Bu Juru Puspa, Mbak Eli Kapung Baru. Siapa tadi di Lombok ya?
0: Pak Alvin.
1: Oh, Pak Alvin bareng Bu Maya ya di sana ya. Terus Pak Brodan juga, Pak Jerman Yasir, Pak Inggris, Pak Julia, Bu Resmi tadi juga.
0: Yoi.
1: Oke, buat Mbak Ayunya, Mbak aktivitas saja, tetap semangat.
0: Terima kasih Wak Daeng atas supportnya. Selain Wak Daeng, dicoba lagi Bu Desa Redini belum masuk ke komputer nih, tadi nelpon ya. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Medangdutan hari ini. Halo Medangdutan.
2: Halo Medangdutan.
0: Iya. Bu Yuda ya?
2: Iya
0: ya. Oke.
2: Mau enggak lagi ya?
0: Apa judulnya, Bu?
2: Judulnya Ida Laila sama Musliadi ya.
0: Yang mana?
2: Pertama.
0: Saat jumpa pertama?
2: Ya, jumpa pertama.
0: Oh, jumpa pertama. Oke.
2: Salamnya buat semuanya aja deh ya. Terima kasih, makasih.
0: Baik, terima kasih Bu Yuda, ditunggu lagunya Jumpa Pertama. Sebentar kita carikan dulu ya.

0: Ya, mungkin ada pendengar yang lain lagi, satu atensi Legayu nantikan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1. Silakan yang menjadi juru kunci siapakah? Tadi Bu Desa Redini belum berhasil nih masuk ke komputer. Oh, nampaknya sudah berhasil ya. Halo, medangdutan Bu Desa Redini, cantik jelita.
1: Akhirnya masuk juga nih.
0: Akhirnya bisa tembus Bu Desa.
1: Bleng-blengan dia.
0: Oh gitu, oke deh. Sehat ya Bu ya.
1: Astungkare.
0: Astungkare, baik.
1: Lagunya yang penting happy Mbak Ayu.
0: Yang cantik. Penting happy. Yang yeah. penting happy sebentar siapa ya? Ini versinya Jamal, lebih ke apa ya?
1: Jamal Mucha kayaknya.
0: Tapi yang penting
1: itu dia. Tadi ada ada Wak Daeng ya. Pak Armada, Pak Jero, Pak Liarse, Pak Samo, Pak Roda, Pak Murah, Bu Mini, Cik Eli, Bu Ketut, Bu Resmi, Bu Jero Puspa, pokoknya ke semuanya. Ada Mbak Yu lagunya?
0: Ada sebentar ya, dicarikan dulu ya. Oke.
1: Iya, kalau nggak ada boleh yang mana aja. Boleh.
0: Oh, yang mana aja, oke.
1: Iya. Terima kasih. Ya.
0: Baik, terima kasih untuk Bu Desa Redini, juru kuncinya ya untuk medangdutan hari ini. Yang belum sempat on air nanti bisa di Lopina, di Jebak ataupun di Ruang Rindu ya. Terima kasih untuk pendengar atau pemirsa yang sudah menonton di live TikToknya RRI Singaraja, yang sudah on air juga baik di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 yang sudah mengirimkan chatnya juga. Bu Bunga, Pak Banu, Pak Sumping, Ibu Ketut Tejakula, Pak Alvin, Bu Kartini, Wak Daeng, Bu Yuda, Bu Resmi, Pak Jero Gede Dana, Pak Samong Armada, Bu Jero Puspa, Kakek Dago, Mbak Mini S, Bunda Janura, Pak Dewantara dan juga Ibu Desa Redini serta ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga ya. Karena keterbatasan waktu jadi sampai di sini untuk medangdutan, dan sekaligus saya sendiri pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Singaraja siang ini di edisi Selasa ya, 29 September 2026. Nanti ada Mbak Irna di Singaraja Sore dan rekan kami yang bertugas di Singaraja Malam nanti hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Yan, ulituni bengonggen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada anegen hidup deh. Aman bemekremasi, maritlah masalahnya.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denaki jengat gitu. Mai ngopi malu, pang tuun dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunen kurnani nganti kopi ini cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kena nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopi ini cuma sing jan.
0: Ngantuk be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju nih setuju. Ini sebobat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberen mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan Kopi Bubuk Cap Manik Sari di toko

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Naif sudah membuka kebersamaan kita di lopinnya lagu sore pilihan Anda, karena kamu cuma satu ya, karena aku cuma satu, untuk menemani pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Selamat sore dulu untuk Pak Uban, terima kasih. Kakek Gaul, gimana kabarnya Mbak? Baik, sehat. Anat, selamat sore Mbak, terima kasih. Pak Ketut Samong, terima kasih. Yang dari sosial media, terima kasih banget. Langsung kita sapa penelpon pertama sore ini di Lopina. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Mbak Firna, Lopina.
0: Iya, terima kasih Pak Ketut.
1: Iya.
0: Siapa nih?
1: Dejagula, Mbak Adina.
0: Oh, Pak Inggris.
1: Ya, Mbak Adina. Apa kabar, Mbak Adina?
0: Baik, apa kabar juga, Pak Inggris?
1: Baik juga.
0: Mm-mm.
1: Lagunya, Mbak Adina.
0: Apa tuh?
1: Hampa.
0: Hampa. Oke.
1: Okay. Salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Bu Made Resmi.
0: Mm-mm.
1: Bu Ketut. Bu Juru Puspa.
0: Mm-mm.
1: Bu Janura. Bu Kartika. Mbak Yeni, Nenek Jero, Mbak Mini, Pak Bano, Pak Jit.
0: Ya, udah.
1: Desa Radini, Pak Yomandewan, Daru, tambah sama Ratna Dewi. Pak Daeng, semuanya aja.
0: Iya, semuanya. Iya.
1: Terima kasih, Mbak Renang.
0: Sama-sama, Pak Inggris. Halo, selamat sore, Lopina.
2: Nah, sore Mbak Ernawati Giri.
0: Selamat sore Pak Komang Armada.
2: Iya, tadi itu Bapak London apa Pak Inggris ya?
0: Iya, itulah pokoknya ya.
2: Ya, salam-salam dia ya. Dok Pekak Olala. Ada juga Pak Tuayang. Apa kabar Pak Tuayang, lama gak ada kabar. Terus ada juga Pak Kedok Lacur. Ada juga Nenek Jero Sari Mekar, Mini S. Ya, ada 5, Mbak Erna udah lagi ya. Lagunya Rocker Juga Manusia ya.
0: Rocker Juga Manusia.
2: Rocker Juga Manusia ya, Mbak Erna.
0: Kita cek dulu ya. Kayaknya ada
2: lagu.
0: Oke, siap.
2: Serius dong. Kasih Mbak Erna.
0: Sama-sama, Pak Armada. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, selamat sore Lovina.
0: Selamat sore juga Ibu Kartini nih.
3: Iya, Ibu Kartini.
0: Oke.
3: Okay.
0: Mbak Irna.
3: Mbak Irna, selamat sore ya.
0: Iya.
3: Datang Mbak Ma.
0: Apa tuh?
3: Hemen Mbak ya, yang versi barunya ada.
0: Apa?
3: Hemen.
0: Hemen.
3: Hemen. Nyalam dikit Mbak ya.
0: Boleh.
3: Tadi ada Pak Armada ya. Ada Pak Windi, ada juga Pak Daeng ya. Bu Mini, Bu Manda, hari dua-duanya ya, Bu Eli, Adik Tawan ya. Ya semuanya Mbak ya.
0: Iya.
3: Selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Rahayu. Terima kasih kembali. Rahayu Mewali. Peka, siapa nih di chat? Pak Dago, apa ini? Request lagu. Tulisannya nggak jelas, padahal udah diketik tapi tulisannya nggak jelas, sama gitu ya. Pokoknya buat Ayu Taman Sari semoga lekas. Tulisannya emang begitu, jadi saya bingung juga bacanya ini. Terima kasih ya Pak Dago, dikurangin ketik-ketikannya Pak. Kalau abis A jangan langsung titik, B lagi titik, jadi bingung bacanya. Terima kasih Pak. Oke, kita langsung dengarkan lagunya saja yang sudah di request. Ini dia, Ari Lasso, Hampa.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Dan jangan lupa setelah ini Anda bisa ikuti acara dialog ya, Dialog Kentongan. Jadi seperti apa pembahasan kita setelah Lopina ya, terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Ini kan lagi marak sekali terjadi ketika musim kemarau saat ini. Baik, saya langsung sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Wadaeng.
1: Lagunya Putri Aryani ada.
0: Apa?
1: Putri Aryani.
0: Putri Aryani? Aku ya. Cek dulu ya. Mau lagu apa ya?
1: Maunya ya, tak mampu lupa.
0: Putri Aryani, Loneliness, Mimpi. Apa lagi nih? Melesat, teruskan. Langkah baik ya, yang mana?
1: Tidak usah, tidak usah yang lain.
0: Iya, yang lain, oke.
1: Yang kisah sempurna, apa ya? Mengenangmu Krispati aja.
0: Oke, siap.
1: Salamnya dari Barat ada Pak Kartika ya. Pak Kartini di Ringgi juga, Pak Dago juga, Kak Ulalat. Ada Nyoman Dewatari juga, Armada tadi, terus Bu Yuda, siapa lagi ya, Bu Kuspan sakit juga, si Eli juga, terus di seberang ada Pak Banu, ada Pak Cip juga, Bu Maya juga.
0: Buat semuanya.
1: Pokok semuanya aja. Oke, buat Pak Irnanya.
0: Ya. Terima kasih. Ya. Halo, selamat sore yang ada di sosial media. Manu, halo Mbak, halo juga Luputu Purniasi Cece. Hai. Mbok Luh nih, Mbok Luh. Mbok Luh siapa ya? Maaf ya, Luputu Purniasi. Mbok Luh yang mana nih? Ah. Terima kasih Bu Loh Putu Purniasi. Oke. Okay. Siapa lagi tadi nih? Mbak Mini, terima kasih. Halo, selamat sore Lopina.
2: Sore Lopina.
0: Halo, Mbak Ima, Ibu Resmi.
2: Ya, dari Nano ya.
0: Oh iya, hai Nano. Nano.
2: Iya, makasih tadi Wak Daeng ya Mbak Irna ya.
0: Iya, betul.
2: Wak Daeng, makasih tadi kunjungannya. Bu Desa juga, Pak London juga, dan kesemua-kesemuanya yang lagi mengudara. Makasih.
0: Separuhku ya, Bu.
2: Ya.
0: Separuhku.
2: Iya, separuhku.
0: Oke, siap. Oke, okay, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.
0: Oh, Mbok Luh. Mi. Mbak masih ingat saya enggak? Nah, ini Manuk tuh sapa ya? Terima kasih loh sudah gabung. Halo, selamat sore Lopina. Lagu sore pilihan Anda 24644 kok menghilang? Saya mau chat lagi, saya mau cek lagi yang di WhatsApp apakah ada yang belum saya bacakan. Oh, belum, tidak ada. Mbak, masih ingat saya enggak? Siapa lagi? Kadang-kadang nama sama ini soalnya berbeda ya. Jadi aku bingung. Apalagi kayak Mbok Luh tadi tuh enggak ada fotonya. Mana fotonya Mbok Luh? Halo, selamat sore Lopina. Ah, terputus. Halo, selamat sore Lopina.
3: Lopina.
0: Hai. Hai. Selamat sore Mbak Mini. Apa?
3: Boleh. Lagunya? Mungkinkah ini terjadi?
0: Mungkin aja. Kalau sudah Tuhan yang menentukan.
3: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Iya.
3: Biasa dia ada Wak Daeng, ada Armada, ada Bu Kartika, Bu Kartini, kemudian ya Bu Yuda, ada juga Bu Puspa. Pokoknya kesemuanya ada ya. Buat Irna, makasih waktu dan lagunya.
0: Entar dulu, mungkin cuman, mungkin
3: kah ini terjadi?
0: Siapa nyanyi? Kayak tahu deh, tapi kok siapa ya?
3: Enggak ada ya. Kalau gitu. Mungkin kah bisa?
0: Mungkin kah gitu?
3: Ya, ya bisa itu.
0: Entar dulu aku cek dulu.
3: Ya, kalau enggak ada terjadinya boleh aja dah
0: mungkin kah. Na na na na na atau kah na na na na cinta yang apa sih gak Pak, kakek gaul udah dibaca dari tadi juga, kakek gaul. Aduh, gimana sih, rugi deh kalau udah dibaca terus nggak didengar gitu ya. Sore Ibu Resmi, oke. Okay. Mbak Mini gimana? Mungkinkah juga enggak? Oh, Stinky ya mungkinkah ya?
3: Iya, iya ada.
0: Ya oke, yang terbaru ya. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay. Sama-sama. Terima kasih kembali. Kebangetan kalau sampai lupa, ya Allah maaf Manuk. Karena Manuk kita sering ketemu, enggak juga kan? Aku lupa kalau itu, mohon maaf ya. Karena saya jarang on air loh di sini loh di acara ini nih. Maaf, tapi kalau cuma sekali kita ketemu maksudnya di live, tapi itu mohon maaf, kita kan manusia ya. Hah? Kalau di Cemerlang tahu, makanya kan Manuk sama Mbak Nunu. Mbak Nino. Nah, kalau Mbak Nino baru aku tahu, Manu aku enggak tahu. Oke, makasih Manu. Oke, sudah 3 penelpon, jadi saya langsung putarkan saja lagunya. 3 lagu berturut-turut untuk Anda. Benar, yeay. Tuh, kan kalau di sosial media lain mah beda. Ya gitu kan. Udah, makasih. Iya, udah dibacain. Kakek gaul, aduh ampun saya teh. Didengar, ya, kakek gaul. Bukannya tidak mau dibaca, pasti sudah dibaca kok. Oke, terima kasih. Yuk dengerin lagunya berikut ini.

Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.

0: Selamat sore dulu untuk Samsul Arif di Selirit Hadir RRI Pro 1 Singaraja tetap jaya di udara. Terima kasih. Halo, selamat sore juga untuk Rudy Vivo Blitar Jawa Timur. Konnichiwa Lovina. Hai Tokyo no Widisang. Agenki Deska. Lanjut, sepeda kapan dibalikin? Sepeda siapa yang dipinjam? Nggak kemana-mana kok, iya nempel tapi nggak didengar kakek gaul, gimana? Syarifah, kakak selamat siang, lagu pop Indonesia apa lagu dangdut Indonesia atuh? Di sana cuaca, di sini cuaca tiba-tiba mendung, tadi panas banget. Selamat sore untuk Pak Nyoman Dewantara, Lopina, salam buat Maman Kade Tirte, Maman Wali, Pak Inggris, Pak Banu, Pak Alvin, Pak Kak Olala dan semuanya ya. Buat Mbak Maya. Oh, salam rahayu untuk Mbak Irna. Syarifah, selamat siang menjelang sore, sudah sore di sini, say. Semoga sehat selalu ya Kak siang hari ini. Request lagu Tulus Teh Hijau itu masih di Pro 1 per 2. Pro 1 belum ada, enggak boleh lagu-lagu baru termasuk baru Teh Hijau. Jadi belum ada di Pro 1 ya, nanti kalau udah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian baru boleh. Terima kasih Syarifan, tadi gabung aja ya. Selamat sore Mbak Irna, semoga sehat selalu dari Pak dari Bu Juro Puspa Tegal Mawar. Salamnya buat Pak Armada, Bu Bunga, Wadahin, Kakek Gaul, Bu Ida Sangket, Ibu Janura, Bu Mini dan semuanya. ST12 dong Mbak, oke deh. Lanjut lagi yang mau say hi. Halo, selamat siang Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Iya, sore Lopina.
1: Apa kabar Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga?
1: Puji Tuhan, kabar sehat selalu. Cuaca cerah hari ini, sore ini cerah.
0: Oke, dengan siapa ini ya?
1: Bang Le, cerah sekali.
0: Oh, iya sama deh, di sini tiba-tiba antara cerah dan enggak ini. Oke, Syarifan tadi puterin masih enggak ya? Oke, mau lagu apa lagi nih?
1: Bang Le.
0: Bang Le. Apa?
1: Ya, request lagu nih.
0: Iya, apa tuh?
1: Dari ada band ada enggak?
0: Ada dong, ada band mah.
1: Iya, yang ada band pilihkan tuh ya, ada bandnya ya.
0: Apa?
1: Pilihkan aja lagunya.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Lagunya itu apa tadi, Mbak?
0: Apa?
1: Lagu-lagunya apa aja situ?
0: Ya udah, pokoknya manja aja ya, manja.
1: Asik, manja-manja dengan Rere Singaraja. Ya salamnya untuk semuanya lah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Merna tetap semangat ya beraktivitasnya.
0: Siap. Selamat sore. Selamat sore Bang Le. Karena waktu juga itu berarti penelpon terakhir. Salam buat Bu Janura dan semuanya. Kakak di Malabo kondisikan lagi hujan dan semalam sampai sekarang. Oh, oke. Okay. Selamat menikmati karena ada beberapa tempat yang butuh hujan, ada beberapa tempat yang ingin kering panas itu hitungannya ya. Kembali lagi ya, kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk tempat kita berada dimanapun berada. Sehat-sehat semuanya dan tetap waspada. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Nantikan lagi segmen berikutnya. Tapi untuk live di sosial media kami akan turun udara dulu. Nanti tapi untuk yang acara berikutnya dialog kentongan masih lanjut ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Tiga lagu terakhir untuk Anda ada band Fabio Asher dan ST12 Puspa. Terima kasih untuk semuanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja sore ini dan Dialog Sore, program Ketongan kembali hadir dan kali

0: selaku Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng. Om Swastiastu, selamat sore Pak Arya. Ini sungguh luar biasa, Bapak-bapak saya hormat secara pribadi karena di tengah-tengah situasi yang kering, ya hitungannya kering ya Pak, tapi anginnya kenceng juga, dan saya kalau lagi di rumah atau lagi di jalan, tiba-tiba ketika bunyi sirene dari bapak-bapak yang bertugas, ini saya agak deg-degan nih, duh di mana lagi gitu ya. Tapi langsung karena semoga tidak ada lagi, dan ini adalah waspada buat kita semuanya. Nah, topiknya adalah Bapak Ibu yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Singaraja, pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Seperti napi, silakan. Mungkin dari Pak Darmika dulu.
1: Ya, terima kasih okay. Mbak Erna.
0: Sama-sama Pak.
1: Untuk pencegahan langsung saja, kita bisa mengantisipasi sejak dini. Contoh misalnya kalau sembahyang, habis sembahyang dupanya masih menyala, kita padamkan. Unsur-unsur dari sifat pembakaran itu kan ada beberapa unsur yang mendukung, baik anginnya, bahan bakarnya, dan yang dapat memicu terjadinya api. Di musim sekarang ini yang perlu kita waspadai yang pertama adalah bakar sampah. Bakar sampah seyogianya tidak dilakukan. Seyogianya apapun itu
0: alasannya
1: karena banyak sekali dengan hal yang sepele menjadikan suatu akibat yang fatal. Begitu juga non api, banyak di masyarakat kita tidak memberikan kontrol pada alat instalasi listrik. Banyak itu contoh kabel serabut dipasangi cok, beberapa cok di sana, dan itu akan memicu. Setiap instalasi rumah itu misalnya harusnya 20 tahun harus
0: ganti.
1: Periksa. Itu pemicunya. Nah, hal-hal itulah yang harus kita cegah. Di samping ada pemakaian kompor gas. Yang tidak dikontrol pada pemakaian kompor gas itu ya biasanya pada selang regulator. Regulator rusak diganti, tapi selangnya kalau tidak rusak tidak diganti. Itu pemicu juga paling fatal. Banyak masyarakat kita tidak menyediakan alat pemadam api ringan, APAR. Terkadang perusahaan pun ada yang tidak menyiapkan itu, ada yang menyiapkan namun dia tidak tahu pemanfaatannya. Begitu setelah kami melakukan inspeksi, tanya alatnya ada, tempatnya di mana, di gudang.
0: Padahal mahal ya Pak.
1: Mahal, jika terjadi sesuatu kan fatal juga. Harusnya itu ditempatkan di suatu tempat, misalnya dekat dengan dapur, dekat dengan mesinnya, dekat dengan instalasi-instalasi, biar banyak orang yang memandang. Begitu ada kejadian, cepat kita melakukan pencegahan. Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Darmike. Kita ke Pak Marta, mungkin Pak Marta ini kan sebagai kasih pemadaman di apa, investigasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng, seperti apa Pak, pengalaman yang bisa diceritakan?
2: Oke, siap. Terima kasih. Tadi dari Pak Kabin Sadu, pencegahan sudah menyampaikan tentang teori dan cara pencegahannya gitu. Kalau di bagian yang ini penanggulangan, gimana cara menanggulangi itu? Nah, bisa dibedakan itu antara kebakaran dan pembakaran dulu gitu.
0: Ini yang ini penting ya. Mirip tapi mirip, salah, beda gitu ya. Ya, kalau kebakaran
2: kan itu memang ada faktor alam, ada itu, terus ada unsur-unsur yang terkandung dalam itu yang memicu adanya kebakaran. Nah, tapi juga pembakaran itu yang memicu kebakaran gitu. Contoh ini, kemarin di sana kan ada di mana di Sitre Buleleng itu ya, ada pembakaran mayat. Kemarin juga kita pengalaman di saksi sisa-sisa dari pembakaran badi

0: bisa nyeledek apa yeah. istilah nyeledek itu
1: iya yeah, lompat lah
0: lompat ya
1: atau kejentik
0: ke pohon,
1: gitu ya,
0: ya mm-hmm. ke pohon atau ke lahan di sampingnya yang kering,
1: kering.
0: Ya itu menyebabkan kebakaran kan itu mm. perbedaannya. Nah pengalaman yang kita gini yang sudah sering dari hasil investigasi itu okay. kebanyakan tuh kelalaian mm. dari masyarakat, kurangnya kesadaran dia cara pencegahannya. Misalnya begini Bu, mm-hmm. dia membakar sampah tapi tidak ditungguin Bu, gitu. Mm-hmm. Abai dia, sehingga itu bisa memicu kebakaran. Nah setelah besar baru dia melapor ke kita, kayaknya itu sering disengaja itu Bu. Iya,
1: mm-hmm.
0: itu yang sering, karena bisa dibilang itu gimana, satu tempat itu bisa berkali-kali.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Harusnya kan jadi pembelajaran ya, Pak.
0: Pembelajaran bagi aparat desa, bagi masyarakat setempat yang ada di sampingnya, ikutlah dia melerai kalau ada yang berbuat seperti ini. Gitu.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Marta. Kita bergeser ke Pak Arya. Selamat sore Pak Arya. Kalau dari Pak Arya sendiri seperti apa napi nih, Kak?
2: Selamat sore.
1: Selamat
2: terima
1: sore.
2: Kasih banyak nih.
1: Sama-sama Pak.
2: Terkait dengan pencegahan itu sudah banyak upaya daripada damkar mm-hmm. untuk mengantisipasi mm. agar tidak terjadi sampai tingkat penanggulangan kebakaran yang mana oleh bidang satu sendiri mm. sudah melakukan simulasi sosialisasi asesmen dan apa namanya itu ya simulasi asesmen
3: pelatihan
2: juga mm-hmm. sudah mengadakan edukasi ke masyarakat sampai membentuk red car di desa-desa.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Nah, namun mudah-mudahan red car yang sudah dibentuk berdasarkan SK yang dibuat oleh Dinas Damkar mudah-mudahan kedepannya bisa kita optimalkan hmm. dalam arti kita pergunakan supaya saat ada istilahnya yang mau menjadi kebakaran sehingga bisa dicegah oleh tim yang sudah dibentuk di masing-masing desa.
1: Oh, okay.
2: Karena rata-rata di desa sudah semua dibentuk red car rasanya.
1: Oke, okay. langsung ya, karu ya Pak. Ya. Semoga berjalan maksudnya ya.
2: Ya, mudah-mudahan dengan dibentuknya itu tingkat daripada kebakaran bisa diantisipasi. Termasuk di dalam simulasi sosialisasi itu oleh bidang satu sudah melaksanakan di desa-desa. Di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Buleleng termasuk hotel-hotel, termasuk villa dan lain sebagainya. Nah itu upaya-upaya kita dari damkar untuk mencegah terjadinya kebakaran di Kabupaten Buleleng. Contohnya dalam simulasi sosialisasi itu mempergunakan tradisional.
1: Contohnya Pak?
2: Contoh kalau ada gas yang kebakar, nah itu nanti ditutup dengan karung goni yang berisi air atau handuk yang berisi air
1: yang basah ya
2: yang basah. Jangan melawan angin.
1: Oh oke. Okay. Ya. Jadi kalau pas anginnya ke kita
2: ya.
1: Dari sana ya
2: dari
1: Pak.
2: Dari belakangnya kita tutup.
1: Oke oke oke. Jangan lawan arus ya Pak.
2: Jangan lawan arus.
1: Baik ya.
2: Mudah-mudahan dengan kondisi edukasi yang diberikan oleh masyarakat itu sehingga masyarakat mengerti dan paham kalau terjadi kompor gasnya misalnya kebakaran atau bagaimana atau selangnya itu robek ya bisa regulatornya aja ditutup dengan tangan mati dia apinya.
1: Baik.
2: Itu
1: Seperti itu.
2: Ya, seperti itu.
1: Baik, itu baru awalnya saja pendengar kami. Kami akan ajak Anda untuk sharing karena memang ini adalah siapapun bisa, maksudnya bisa sama-sama saling tahu dan nantinya saling memberikan informasinya kepada yang lainnya jika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tapi tetap harus berhati-hati. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Meraren kesep dan beli.
5: Wih, ngeki bi meraren lo. Beteng ayin nih jek. Memepet di waktu nih nih.
4: Beli, busan tiang maturan di pelangkirannya di kamar. Sapen tiang sama tiang dupane beli. Takut tiang kebakaran yang beli.
5: Wih, jek gawat gati lo ini jek. Nyepan nak mati pedidiannya tuh.
4: Amun beli sing yang ngatuin. Tiang kamu beli pedidi.
5: Tuh, jek ngambul bu. Nah, main menek. Enggak lagi menek. Jek mereset gati nih. Lo, mani-manian be. Amun suut maturan. Ingetan nyabut dupane. Pangsing yang di jalan bin mereren bin melipetan, ngerti?
6: Kebakaran sering terjadi karena dupa yang masih menyala. Ingat, setelah sembahyang, cabut atau matikan dupa Anda sebelum meninggalkan rumah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Dialog Kentongan untuk sore ini. Sekali lagi kami bersama dengan bapak-bapak yang luar biasa dari pemadam kebakaran lah ya, hitungannya seperti itu, kita singkat karena tadi udah banyak banget yang sudah mau bertanya ini. Selamat sore bapak-bapak senior ya, kalau saya lihat dari foto-foto yang dikirimkan di story WhatsApp-nya Pro 1. Oke. Izin untuk bapak-bapak, selamat bertugas di tengah keriuhan cuaca yang sangat panas dan bercuaca angin ini. Yang pasti saya pertanyaannya adalah siap siaganya dari tim pemadam kebakaran, tim bapak dan petugas di pemadam kebakaran seperti apa? Apakah memang 24 hour alias 24 jam atau bagaimana mengantisipasi ketika mendapatkan penelpon yang bohong alias hoax? Terima kasih bapak-bapak, sehat dan selamat bertugas. Terima kasih Mbak Irna. Sama-sama. Pak, siapa ini nomornya? 4425. Terima kasih. Jangan lupa sampaikan namanya jika ingin sharing. Silakan, mungkin biar enggak langsung lupa, kita satu-satu dulu ditanggapi. Silakan, siapa yang mau jawab?
0: Siap.
1: Siap, Pak Marta.
0: Iya. Dari damkar kita memang 24 jam, Pak.
1: 24 jam. Dengar ya, 24. Jadi enggak ada jam 10 enggak bobok dulu, enggak ada. Enggak ada ya. Iya,
0: kita siaga penuh, Pak.
1: Enggak, siap.
0: Kita itu punya SOP, Pak.
1: Enggak.
0: Masih ada SOP-nya. Gimana persiapan kita dari hapusan itu, pertama kita pengecekan personil dulu.
1: Personil
0: berapa sih jumlahnya? Tiap pos kita cek. Baik melalui udara maupun digital di HP, kesesuaiannya gimana kan untuk persiapan kita, Pak. Terus yang kedua, pengecekan armada dan sarana prasarana kita benar-benar harus dipersiapkan, itu SOP-nya. Ya, kita intinya 24 jam siaga. Kalau seperti tadi dibilang biar tidak ada hoax, gimana sih?
1: Penelpon misalnya ada pura-pura misalnya, padahal itu tidak, dan gimana cara mengatasinya?
0: Kami di Pusdalop sudah sering kita tekankan, kita cross check balik, Pak. Cross check balik. Biasanya kalau ada penelponian hoax itu, si buru-buru digini-gini dia.
1: Ditutup.
0: Ditutup.
1: Oke.
0: Karena kita SOP-nya gimana? Kita telepon balik, kita suruh share lokasi dulu, kita tanya siapa itu, nanti kita cross check balik dulu. Tidak ujung-ujung kita langsung berangkat, Pak. Itu untuk yang menakal hoax.
1: Iya, baik, seperti itu. Jadi ada SOP-nya. Lanjut, selamat sore Mbak Irna, apa kabar? Baik, saya mau sampaikan terima kasih untuk bapak-bapak yang sore ini bertugas karena saya dulu sempat mengantarkan putra saya Jidan untuk ikut tahu tentang tempat damkar. Bapak-bapak damkar yang bertugas luar biasa, keren-keren semuanya. Dan saya ingin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengantisipasi kalau misalnya instalasi tadi yang disampaikan oleh Bapak itu ada kebakaran, Pak. Apakah memang harus dicabut kontak pusatnya atau memang seperti apa nih? Biasanya ibu-ibu agak panik duluan daripada mengantisipasinya, daripada apa nih, daripada mengantisipasinya lebih panik duluan kalau ibu-ibu. Terima kasih, siapa tahu pas, dalam kurung ya, bapak saya, suami saya tidak ada di tempat seperti itu, karena memang banyak kabel yang berseliweran di rumah saya. Baik Ibu, terima kasih. Ibu Zidan ya, ditanggapi silakan.
0: Baik
1: Pak Darmike, silakan.
0: Izin Mbak Irna, kami dari bidang pencegahan untuk mengantisipasi kejadian kebakaran pada aliran listrik. Apabila terjadi konsleting, biasanya itu akan terjadi otomatis pemadaman pada meteran listrik.
1: Saklar utama.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Dia akan kembali.
1: Oh, oke.
0: Okay. Terus harusnya putus. Biasanya yang tidak kembali itu ada misalnya cok, cok cas HP.
1: Oh.
0: Begitu dia habis ngecas, chargernya tidak dicabut. Hanya HP-nya dicabut. Nah, ini yang menyebabkan karena panas terjadinya percikan-percikan api. Itu tidak menyebabkan konslet, tapi mengeluarkan percikan api. Ini yang menyebabkan
1: fatal. Oh, karena panas ya. Padahal sepele, tinggal cabut aja ya, Pak. kayak nyesek aja sih sendiri jadinya. Betul. Ya, Pak ya. Oke.
0: Hal yang sangat sepele. Jika terjadi, apa yang dilakukan? Ya, misalnya kita lakukan pemadaman pakai karung yang tanpa air bisa. Nah, dipukul dia. Nah, kalau tersedianya apar powder, itu tinggal dicos, otomatis mati karena dia mengandung residu atau serbuk. Dia lebih aman untuk aliran listrik.
1: Oke, siap.
0: Artinya kita semua, siapapun itu, mari tumbuh kembangkan sikap peduli kita untuk menjaga, mencegah hal-hal yang kecil, karena itu bisa berakibat fatal.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ini Bapak Ahmad. Selamat siang, sore Pak. Oh, mungkin Bapak Ahmad di Jawa ya. Oke, selamat sore Pak Ahmad. Yang saya ingin tanyakan adalah berapa armada pemadam kebakaran di Buleleng? Luar biasa ya kalau misalnya dilihat situasi dari saat ini, yang katanya tadi disampaikan di awal bahwa situasi di Buleleng ini kan lagi musim panas dan kemarau serta angin kencang. Dan kasus kebakaran di Buleleng untuk bulan ini berapa banyak Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih, silakan. Oh, Pak Arya di bidangnya, silakan.
2: Terima kasih Bapak yang bertanya. Kita di Damkar untuk sampai bulan September ini terjadi kebakaran sudah 96 kebakaran.
1: 96 ya Pak. Aduh.
2: Tadi sebelum kita berangkat ke RRI ada penambahan kemungkinan menjadi 100 lebih sudah.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kebanyakan yang kebakar adalah lahan.
1: Lahan
2: sampah itu yang
1: paling banyak.
2: Ya, okay. Karena cuaca kita kan panas,
1: kering ya Pak, angin.
2: Ya, oleh sebab itu kita berharap kepada masyarakat supaya ikut menjaga kelestarian alam, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Ya, lebih baik dimatikan aja dulu, baru dibuang kalau memang sudah pendek rokoknya, supaya jangan Buleleng ini menjadi kembang api yang luar biasa. Ya, dan sebab itu kita berharap masalah kebakaran supaya jangan bertumpu kepada damkar saja.
1: Okay.
2: Masyarakat juga harus ikut menjaga alam supaya supaya tidak terjadi seperti saat bulan September ini sampai seratusan ada kebakaran di Kabupaten Buleleng.
1: Iya, intinya tanggung jawab kita bersama ya, Pak. Empati dan waspada tuh nggak cuma tugasnya bapak-bapak padam kebakaran gitu ya. Baik, apalagi di lingkungan Anda sendiri pendengar. Jadi kalau misalnya habis bakar sampah, sebenarnya juga ada aturan ya untuk tidak membakar sampah ya kan. Jadi lebih baik memang dipilah sampah yang mana yang bisa, yang plastik dan organik dan non organik seperti itu. Baik, satu lagi boleh ya Pak ya, sebelum kita ke segmen iklan layanan masyarakat. Selamat sore Mbak Irna, luar biasa pembahasan sore ini. Saya baru tahu loh kalau misalnya kebakaran ringan di rumah atau dengan menggunakan gas, bisa juga menggunakan karung gone lah. Siapa ini? Baru tahu, dan terima kasih untuk informasinya. Tapi yang saya ingin apresiasi adalah ketika petugas-petugas pemadam kebakaran dimanapun, khususnya di Buleleng ini, di Singaraja, selamat bertugas Pak, 90 sekian, dan tadi tambahannya 100 jadinya Pak ya, semoga tidak ada lagi tambahannya, dan tetap jaga diri sendiri Pak. Mengutamakan keselamatan, keselamatan Pak, intinya seperti itu. Sehat selalu. Oh, ini mengapresiasi. Terima kasih 1123. Terima kasih Bapak atau Ibu, terima kasih. Jadi ini hanya mengapresiasi Bapak. Mungkin ada yang belum sampaikan ucapan terima kasih juga. Karena ini ucapan terima kasih katanya. Oke.
2: Okay. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu ya.
1: Iya, Ibu. Ya,
2: ini. Ibu yang
1: fotonya Ibu.
2: Tadi mengapresiasi apa yang kita sampaikan bertiga ini di RRI Singaraja.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak Ibu.
1: Baik, kita akan kembali nanti seperti apa pembahasan tentang topik sore ini kembali. Kami masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya tentang topiknya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
6: Menghindari ledakan tabung gas memerlukan perhatian khusus terhadap penggunaan dan perawatan tabung gas. Berikut cara mencegah kebakaran rumah karena gas meledak. Periksa tabung gas, selang, dan regulator secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan. Gunakan sabun cair untuk mendeteksi kebocoran. Bila muncul gelembung, segera tutup tabung gas dan hubungi teknisi. Pastikan pemasangan kompor, regulator, dan selang gas dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman dan mengikuti standar SNI. Pasang detektor gas di dapur dan ruangan lain yang berpotensi terjadi kebocoran. Detektor ini akan berbunyi nyaring saat mendeteksi gas, memberimu waktu untuk bertindak. Jaga jarak antara kompor dan stop kontak, saklar lampu, atau alat elektronik lainnya. Hal ini untuk mencegah percikan api dari peralatan listrik memicu ledakan. Pastikan dapur dan ruangan lain memiliki ventilasi yang baik, buka jendela dan pintu saat menggunakan kompor gas. Selang gas memiliki masa pakai. Ganti selang gas minimal setiap 5 tahun sekali untuk mencegah kebocoran. Selalu pilih kompor, regulator, dan selang gas yang memiliki label SNI. Peralatan ini telah teruji kualitas dan keamanannya. Jika kamu beraktivitas di ruangan dengan resiko ledakan gas yang besar, tidak ada salahnya menyiapkan alat pemadam kebakaran di rumah ya. Ini bisa membantu mencegah api membesar dan mengendalikan kebakaran sampai petugas datang.
3: FM 101,2 FM
7: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja,
7: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau di dunia Marvel ada superhero kalau menurut saya ya. Bapak-bapak ini juga termasuk superhero, karena kenapa? Nggak hanya penyelamatan kebakaran, tapi juga non-kebakaran. Nah, non-kebakarannya itu apa saja, Bapak? Silakan Pak Arya.
2: Ya, terima kasih banyak, Ibu. Dari terkait dengan non-kebakaran, ini dari Januari sampai September.
1: Dideketin pamiknya, Pak.
2: Oke, siap. Dari Januari sampai September, kita membantu masyarakat dari kondisi yang dibantu, yaitu penangkapan ular, biawak, banyak
1: tawon,
2: sarang tawon, lain-lain, potong cincin, manusia hanyut,
1: okay.
2: Banyak ini.
1: Multitalenta sekali.
2: Ya, sampai terjadi data yang luar biasa, Mbak Irna.
1: Apa itu, Pak?
2: Yaitu jumlahnya 492.
1: Oke.
2: Okay. Jumlahnya, sehingga dari totalan yang ada, itu dari Geroga, Seririt, Busung Biu, Banjar, Sukesade, Buleleng, Sawan, Kubutaman, Tejekule. Itu yang kita tangani, Mbak Irna. Tidak hanya kebakaran saja, tapi non kebakaran juga kita tangani. Kalau memang ada dari masyarakat rumahnya dicari biawak, ya kita tangani, bantu, ya. Bantu juga ada sarang tawon di rumahnya, kita juga bantu. Hanya saja kita kesepakatan dengan internal kita, kalau memang ada anjing karena itu sifatnya rabies, nah oleh sebab itu dari kasih kami disuruh koordinasi dinas kepada kesehatan. Dinas Pertanian.
1: Pertanian ya, oke. Okay.
2: Karena jangan sampai kita mau membantu baik, tahu-tahu kita yang punya celaka. Tuh, oleh sebab itu, karena di samping itu anjing ini sangat-sangat luar biasa berbahayanya. Kalau memang itu anjing sudah rabies, kalau pertanian dia punya alat untuk menangkapnya atau mungkin ditusuk atau ditembak atau dipanah, ya pakai senjatanya daripada pertanian. Kalau itu dilakukan oleh pertanian, rasanya kemungkinan tidak akan terjadi sesuatu. Tapi kalau kita di damkar karena surplus kita untuk kondisi anjing, kita sangat-sangat memohon maaf sekali, kita tidak bisa membantu. Nah, di samping anjing ada kera, Bu Irna.
1: Kita enggak sembarangan ya, Pak ya, boleh ya.
2: Kera pun kita istilahnya kalau dibilang PKS belum terjadi, hanya koordinasi dengan BKSDA namanya. BKSDA. Ya, sumber daya alam. Yang mana kalau kera itu seperti contoh di Julah. Di Julah ada kera masuk ke rumah masyarakat. Nah, oleh sebab itu tiang diperintahkan oleh pimpinan untuk koordinasi supaya jangan sampai nanti kera itu karena dikasih makan oleh warga masyarakat di sana, sehingga dia akan istilahnya kan diam aja di sana. Nah, oleh sebab itu arahan daripada BKSDA agar jangan dikasih makan. Dan pada waktu itu kepala desanya saya bel, diikuti apa petunjuk daripada BKSDA, sehingga
1: akhirnya pergi.
2: Mencari habitatnya sendiri kembali. Kalau itu dikasih makan terus akan diam di sana, sehingga masyarakat kita ketakutan dengan kera tersebut. Itu Mbak Ina,
1: yang bisa sampai. Jadi non kebakaran adalah seperti itu ya, menangani hewan melata yang masuk ke rumah, tawon, biawak dan lain-lainnya gitu ya Pak ya. Curhat Pak gimana Pak? Kalau curhat boleh ya Pak. Oke, ini tadi nih ada yang bertanya yang belum saya sampaikan ke bapak-bapaknya, yaitu tentang kan waktu kemarin viral tuh Pak di sosial media. Ini Bapak Satya di Jalan Ahmad Yani. Oke, terima kasih Pak Sat. Betul ya Pak Satya ya. Kan viral kemarin ada alat yang jatuh punyanya pemadam kebakaran. Apakah sudah ditemukan Pak? Katanya kalau saya baca di komen-komennya itu mahal Pak. Terima kasih, bravo pemadam kebakaran Indonesia. Asik. Mau dijawab bantu Pak Darmika atau siapa Pak? Oke, silakan Pak Darmika.
8: Terima kasih. Mohon izin juga kepada pimpinan kami Pak Kadis ikut turun menyampaikan kepada masyarakat. Pada saat bertugas pegangan as panjang armada Borneo ya, itu terlepas di Jalan Dewi Sartika. Begitu armada bisa diamankan, personil balik mau mengambil sudah diamankan oleh orang lain.
1: Nah,
8: jadi berkat Pak Kadis kita semua kerjasama, termasuk semua masyarakat membantu menviralkan, akhirnya dikembalikanlah alat itu. Hingga sampai sekarang armada kita bisa beroperasi kembali.
1: Syukurlah.
8: Kami juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat. Nah, inilah sikap peduli kita bersama yang perlu.
1: Netizen ya.
8: Perlu kita
1: saat temukan. Netizen berbicara hitungannya gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, berarti armada. Nah, tadi kan disebut belum dijawab juga armada sesungguhnya yang beroperasi, Pak. Berapa jumlah total?
8: Kalau di pos induk ada dua ya. Terus di pos kubu tambahan ada dua, di Seririt juga ada dua. Yang siap operasi itu ada enam.
1: Baik.
8: Jadi kita sebenarnya mohon izin kepada pimpinan perlu armada tambahan seperti penyuplai air. suplai air. Saat personil melakukan pemadaman di suatu kebakaran hutan lahan, mengambil airnya kan jauh, apalagi medan untuk pemadaman itu jauh.
1: Oke, itu jadi permasalahan juga ya Pak ya?
8: Iya, kita sebenarnya membutuhkan penyuplai air. Tidak mungkin setelah kita semprot
1: balik lagi.
8: Jadi kebakaran lahannya makin meluas.
1: Paham
8: seperti
1: Pak.
8: Seperti itu.
1: Baik. Nah ini nih ada yang bertanya lagi nih. Berarti tadi kan kalau SOP menelpon pemadam kebakaran ketika ada kebakaran ada SOP-nya. Nah kalau SOP untuk non kebakaran apakah ada juga Pak? Silakan.
0: Ya. Terima kasih.
1: Ini bagus pertanyaannya ya.
0: Sama sih ya.
1: Oh sama.
0: Kita okay. SOP-nya ada untuk menampung apa namanya itu penelpon itu ada namanya Pusdalop.
1: Oh ya. Oke. Okay. Dicatat
0: ada,
1: dulu.
0: Ya ada di Pusdalop. Nanti seperti yang tadi saya sampaikan apa sih yang di diselamatkan kan gitu biar kita menentukan alatnya.
1: Oh iya nanti mau ngambil tawon yang dibawa yang siapin ngambil ini ya biawak ya Pak ya beda.
0: Dan juga nanti apa namanya tuh kita suruh videokan Pak.
1: Oh.
0: Ya, gitu. Kadang-kadang kan masyarakat sekarang apa ya cicak sampai kita juga laporannya gitu. Iya.
1: Tapi kalau cincin itu Pak?
0: Cincin ya,
1: bisa. Oh bisa.
0: Kalau cincin ya dari pihak rumah sakit pun kita bantu.
1: Gitu. Oh. Gitu.
0: Kadang-kadang kan ada yang kecelakaan bengkak dia.
1: Oh nah, iya iya.
0: Kita
1: iya.
0: Dari pihak rumah sakit udah ada. Anggaplah ada kerjasamanya ya Pak ya. Nah nanti dia telepon ke kita. Nanti kita meluncur ke rumah sakit
1: gitu. Oh gitu ya. Siap-siap.
0: Itu SOP-nya seperti itu Mbak.
1: Baik. Jadi seperti itu nggih. Untuk panel chat lagi gak ada, sudah semuanya. Nah ini nih karena kita ada waktu 7 menit terakhir. Gak terasa ya udah 50 menit. Mungkin ada yang harus disampaikan dari Bapak, masing-masing Bapak ya, dari seksinya, maksudnya dari bidangnya masing-masing, seperti apakah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat ketika, nah ini kan kembali lagi kayak closing statement untuk pendengar kami. Silakan mungkin dari Pak Darimikir terlebih dahulu. Silakan.
8: Siap. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Buleleng bahwa pencegahan itu adalah hal yang sangat penting dibandingkan dengan menanggulangi. Karena apa? Di dalam pencegahan pasti ada perilaku-perilaku hal yang sepele, namun itu adalah bagian dari sikap peduli kita bersama. Contoh pada saat meninggalkan rumah, cok-cok itu kipas, terus magic jar itu yang sangat bisa mengakibatkan pemicu kebakaran. Termasuk charger HP yang fatal itu apinya. Dupa pada saat akan bepergian perlu dipadamkan. Kompor regulator perlu dicek. Termasuk instalasi-instalasi listrik jika sudah sekian tahun perlu direvisi kembali. Pencegahan adalah sesuatu hal yang sepele namun bisa berakibat fatal. Dengan pencegahan, saya mohon juga kepada seluruh warga masyarakat bekerja sama dengan para babin di setiap desa dan kelurahan agar bisa mengantisipasi tidak melakukan pembakaran di rumah, tentang sampah, apalagi di kebun. Karena pembakaran kebun itu di lahan itu sangat murah meriah. Pertama, tidak melakukan penggajian kepada pekerja. Hasilnya abunya akan menjadi pupuk yang bagus di saat musim hujan. Namun jika berakibat fatal ya kita rugi semua. Itu bisa melompat atau terkeletik apinya ke pemukiman. Ya otomatis yang repot kita semua, bukan saja damkar. Kesimpulannya kami mohon agar sikap peduli kita untuk menjaga keamanan, keselamatan sangatlah penting. Demikian Mbak Ira.
1: Baik, terima kasih Pak Darmike. Lanjut Pak Marta mungkin.
0: Ya, terima kasih. Dengan keterbatasan kita ya, armada di samping itu juga wilayah Buleleng yang hampir seperempat dari Pulau Bali ini ya. Itu diperlukan peran serta masyarakat aktif. Siap. Karena sejatinya api itu, kebakaran itu kan api kecil dulu. Kalau peran serta masyarakat tuh
1: tanggap cepat
0: dia, nggak sampai
1: melebar atau luas
0: dan menelpon damkar demikian. Karena kita di bulan-bulan ini, Pak, karena situasi panas dan angin yang begitu keras, pemicunya itu sangat signifikan untuk menjadikan hal itu menjadi terbakar, gitu loh, Pak.
1: Baik. Yeah. Pak Arya, silakan tambahan. Ya,
2: kalau saya semua harus berhati-hati. Semua masyarakat harus berhati-hati kalau memang ada kaitan supaya tidak sampai ada kebakaran.
1: Baik.
2: Kita ingin menjaga Buleleng ini tetap kondusif.
1: Terima kasih tentunya juga kami ucapkan kepada bapak-bapak luar biasa ya, dan tim pastinya yang hadir hari ini mewakili dari yang bertugas juga. Terima kasih Bapak Ketut Darmi ke SPD, Pak Nyoman ya, Marta SH, sama-sama. Pak Arya Wicaksana SOS, terima kasih banyak luar biasa. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa jaga diri, jaga lingkungan juga, tetap berhati-hati. Dan betul, kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi.
9: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
10: Ini Om mengganggu aja, Pak.
9: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
11: Bapak, sudah turun hujan nih. Kapan mau memperbaiki genting yang bocor?
12: Ya, sementara ditalangi dengan maskom dulu, Ma. Mau memperbaiki belum juga ada tangga.
11: Ya, si Bapak, mudah-mudahan nih tidak terjadi hubungan singkat bocornya pas di atas kilometer listriknya ya, Pak ya.
12: Ya aman, Ma.
11: Nah, ini sekarang listrik mati, Pak. Aduh, ini apakah karena tidak bukan karena hubungan singkat itu ya?
12: Ya, musim hujan nggak mungkin kebakaran, Ma. Kan kelembaban tinggi. Suara kentongan, Ma.
11: Nah, itu suara kentongan tanda kebakaran, Pak. Bapak mau kemana?
12: Iya, Ma. Bapak mau bantu untuk mengurangi perembetan api lebih luas lagi.
11: Iya, Papa. Tapi kok bawa sapu? Jangan panik dong, Pak. Tenang. Jadi tahu nih langkah-langkah yang harus dilakukan.
13: Iya, sikap panik menghadapi kebakaran akan memperburuk keadaan karena akan cenderung bertindak gegabah. Jika kebakaran kecil, masih bisa diatasi sendiri dengan alat pemadam api ringan seperti karung goni basah atau sejenisnya. Segera hubungi Markas Komando Pemadam Kebakaran bila kebakaran sulit diatasi.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosa tuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Rosa tuh, RRI Singaraja.
0: Rosa tuh.

0: mustahil kita capai.
1: Kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri.
2: Selamat sore pendengar. Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
3: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Program CKG sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan di Kabupaten Buleleng sejak Februari 2025. Hingga 31 Agustus 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 24,6% dari target nasional sebesar 46%.
0: Sampai saat ini, capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi. Tapi target kita masih jauh dari ini.

0: Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
1: Jadi kami berharap target 46% ini bisa kita capai di tahun 2026 ini. Memang sesuatu yang sulit, tapi kalau kita sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama, dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
0: Melalui penguatan koordinasi tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program CKG semakin masif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Program Satu Desa Satu Sarjana dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di perdesaan, sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan berbasis potensi lokal.
3: Program Satu Desa Satu Sarjana menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam momentum Hari Sarjana Nasional 2026, keberlanjutan program tersebut perlu dilihat tidak hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pembangunan desa. Dosen Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas Denpasar, Niputu Intan Permatasari menilai, pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kesenjangan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah perdesaan.
4: Sebagai seorang akademisi, saya melihat program ini memiliki konsep yang cukup menjanjikan ke depannya, di mana diyakini bahwa pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Program ini juga diyakini dapat menjawab persoalan kesenjangan akses, ya, terutamanya akses pendidikan tinggi untuk anak-anak muda di desa melanjutkan pendidikan tinggi atau ke jenjang kuliah.
3: Sementara itu, aktivis sosial Niko Mangnartini menilai program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi di tengah masyarakat. Ia turut mengungkapkan bahwa dukungan program pemerintah memiliki peran dalam membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan.
5: Program Satu Desa Satu Sarjana ini cukup dapat menjawab terkait dengan persoalan pemerataan pendidikan tinggi di lingkungan masyarakat. Karena sekedar informasi juga, saya merupakan salah satu anak muda yang hidup dan juga tumbuh di dunia pendidikan atas dasar dari program pemerintah.
3: Keberadaan sarjana dari desa juga dinilai memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi generasi muda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Lulusan perguruan tinggi dapat membawa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal sekaligus mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
6: Kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu
7: sendiri. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mendorong penguatan edukasi bahaya narkotika di seluruh jenjang pendidikan. Upaya ini dinilai penting untuk membangun pemahaman dan ketahanan diri anak sejak usia dini. Edukasi tidak hanya menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA, tetapi juga mulai dikenalkan kepada anak-anak sejak jenjang pendidikan usia dini. Kepala BNNK Kabupaten Buleleng, Komang Yuda Murdianto, SHMH mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan sedini mungkin. Menurutnya, generasi muda harus dibekali pengetahuan untuk mengenali hal-hal yang berisiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Pembentukan pemahaman tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan karakter anak di lingkungan sekolah maupun keluarga. Komang Yuda Murdianto menjelaskan, BNNK Buleleng telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat edukasi narkotika di lingkungan pendidikan. Melalui kerjasama tersebut, materi mengenai bahaya narkotika diharapkan dapat disisipkan dalam proses pendidikan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
6: Itu terkait di semua leading sektor tingkat pendidikan itu harus menyisipkan ilmu ataupun kurikulum yang terkait dengan narkotika itu sendiri. Itu kita udah kerjasama dengan

0: di Pora itu.
1: Karena untuk di wilayah sekolah-sekolah, kami terutama di BNK Buleleng ini menitik beratkan kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri.
2: Ia mengatakan edukasi sejak dini menjadi bagian penting karena perkembangan narkotika dan modus penyalahgunaannya terus berubah. Kondisi tersebut membuat masyarakat, termasuk anak dan remaja, perlu memiliki pengetahuan yang terus diperbarui. Dengan pemahaman yang cukup, anak diharapkan mampu mengenali risiko dan mengambil sikap ketika menghadapi lingkungan yang berpotensi membawa pengaruh negatif. Selain edukasi, BNNK Buleleng juga menekankan pentingnya penguatan karakter sebagai bagian dari pencegahan. Kepala BNNK Komang Yuda menyebut pembentukan karakter merupakan proses yang dimulai sejak anak-anak hingga memasuki usia dewasa. Karakter yang kuat diharapkan dapat membantu remaja membedakan perilaku yang baik dan buruk, serta memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.

0: KNPI Buleleng pada minggu kemarin. Cita-cita menjadi pembalap, dokter, tentara, polisi, pilot, presiden hingga CEO disampaikan saat Ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme berdialog dengan anak-anak panti. Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian bantuan sembako hingga permainan edukatif. Selain memberikan bantuan, kegiatan ini menjadi upaya dari KNPI Buleleng membangun kepedulian dan kebersamaan dengan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Narayan Seva. Ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme mengatakan kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak-anak panti.
1: Nah, di sini tujuan kami adalah tali asih, ya, berbagi kasih, berbagi rasa sayang, berbagi rasa kepedulian, keperhatian, ya, pada adik-adik semua penghuni panti, ya, dari segala umur ini, ya. Jadi dari yang paling cilik, paling kecil, sampai yang sudah cukup dewasa, ya, untuk bisa kita sama-sama memberikan nuansa keserabatan, kekeluargaan, kebersamaan.
0: Parme juga mendorong anak-anak untuk terus belajar dan menuntut ilmu sebagai bekal dalam mewujudkan cita-cita. Menurutnya, pendidikan perlu disertai dengan pengembangan keterampilan agar anak-anak memiliki kemampuan yang dapat mendukung masa depan mereka. Selain pendidikan, pembentukan karakter juga dinilai penting dalam proses tumbuh kembang anak. Parme berharap anak-anak dapat menjadi pribadi yang disiplin, jujur, peduli terhadap sesama, memiliki tenggang rasa serta menjunjung sopan santun. Sementara itu, pengelola Panti Asuhan Narayan Seva, Lohmeri Ardiani, mengatakan sekitar 80 anak saat ini tinggal di panti tersebut, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Ia mengapresiasi perhatian KNPI Buleleng yang kembali menggelar kegiatan di panti tersebut setelah sebelumnya melakukan kegiatan serupa sekitar 2 hingga 3 tahun lalu.

0: Pihaknya dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan untuk mendampingi dan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak panti. Kepedulian dan kebersamaan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-cita mereka. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pembersihan gulma eceng gondok di Danau Buyan Kabupaten Buleleng terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air, mencegah potensi banjir, serta memastikan pemanfaatan air tetap optimal bagi masyarakat.
2: Masyarakat bisa menggunakan airnya itu lebih fresh lah, setidaknya seperti itu. Dan juga
3: pembersihan gulma eceng gondok di Danau Buyan Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Keberadaan gulma yang menutupi sebagian kawasan perairan dinilai perlu dikendalikan agar fungsi danau tetap terjaga. Langkah ini juga diharapkan mendukung pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan. Kepala Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan pengelolaan Danau Buyan tidak hanya berkaitan dengan pembersihan kawasan perairan. BWS Bali Penida juga memiliki peran dalam konservasi sumber air, pencegahan bahaya yang ditimbulkan oleh air, serta pendayagunaan sumber daya air. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara beriringan untuk menjaga keberlanjutan fungsi Danau Buyan. Menurut Gunawan, konservasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya air karena berkaitan langsung dengan keberadaan dan kualitas sumber air. Upaya menjaga kawasan danau diharapkan dapat mempertahankan fungsi sumber air dalam jangka panjang. Dengan kondisi sumber air yang terpelihara, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat.
2: Tapi kalau dari segi kami di SDA, kami mengelola sumber daya air dari konservasi sumber airnya, artinya akan lebih terjaga sumber air itu. Kemudian dari pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh air, yaitu banjir, dan juga pemanfaatan atau pendayagunaan airnya akan lebih terjaga.
3: Pemeliharaan Danau Buyan diharapkan menjaga kualitas dan fungsi sumber air bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu berperan menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan danau agar upaya konservasi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Danau Buyan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Aktivitas wisatawan melalui jalur laut menuju Lombok Barat terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terlihat

0: dari bertambahnya frekuensi perjalanan fast boat melalui Pelabuhan Senggigi yang kini mencapai 14 trip. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
1: Karena itu kan akses kita, akses lain Gilimas dan Lembar kan, nah, yang daratnya itu memang yang strategisnya itu ya Senggigi sekarang.
2: Arus wisatawan menuju Lombok Barat melalui jalur laut dari Pelabuhan Senggigi menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang penting bagi sektor akomodasi, terutama menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, peningkatan frekuensi perjalanan fastboat dari Pelabuhan Senggigi memperkuat posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga destinasi wisata di NTB. Menurut Agus, frekuensi perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 3 trip, kini telah meningkat menjadi 14 trip. Perubahan itu sekaligus memperbesar akses wisatawan menuju kawasan Senggigi dan sekitarnya.
1: Hampir 85% itu tamu-tamu hotel di Senggigi itu, ya baik di center maupun di kerandangan itu adalah dari fastboat. 15%-nya baru dari udara. Ya, bayangkan 14, satu fastboat itu 150 isinya sampai 200. Ya, artinya sudah bisa kalikan 14 trip itu. 1.400 yang nginap 10% aja kan sudah 140 bule itu, dan kebanyakan bule.
2: Agus tetap optimis seluruh kapasitas akomodasi yang tersedia di Lombok Barat dapat terserap ketika gelaran MotoGP 2026 berlangsung. Peningkatan akses laut melalui Pelabuhan Senggigi pun diharapkan menjadi salah satu penopang utama pergerakan wisatawan menuju kawasan tersebut.
0: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir. Langkah tersebut untuk melindungi nelayan kecil yang terdesak oleh kepentingan investasi.
3: Ya, tentunya kalau kami di Denpasar, terutama selaku nelayan kecil ya, nelayan tradisional, kalau di Bali kan umum disebut bendego ya.
4: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir. Langkah tersebut untuk melindungi nelayan kecil yang terdesak oleh kepentingan investasi. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja kepada RRI di Denpasar mengatakan, nelayan tradisional Bali atau yang dikenal dengan sebutan bendega masih menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir. Karena itu kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dinilai perlu diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Menurutnya nelayan kecil kerap terdesak oleh kepentingan investasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.
3: Tentunya kita selaku yang kita lihat ya sering dan permasalahan teman-teman di kita di Bali niki selaku nelayan kecil, bendego kecil niki sering dimarginalkan dengan alasan investasi untuk peningkatan pendapatan daerah gitu di sektor pariwisata. Kemudian kami selaku nelayan kecil ini sering digusur-gusur seolah-olah kami itu tidak penting seperti itu. Padahal kehidupan masyarakat kecil dan bergantung terhadap laut itu kan masih ada, masih eksis itu kita di Bali, bendega-bendega itu masih ada.
4: Ia menegaskan keberadaan nelayan kecil tidak semestinya diabaikan dalam pembangunan pesisir, apalagi aktivitas melaut telah menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir Bali secara turun-temurun.
3: Nah ini supaya benar-benar mendapat perlindungan dari pemerintah, jangan nanti mengatasnamakan investasi biar investor masuk, semua keinginan investor-investor besar itu diakomodir gitu. Kemudian kita selaku nelayan kecil itu sudah puluhan tahun dari nenek moyang kita itu berpenghidupan di pesisir itu dianggap tidak ada, kemudian digusur-gusur semikian rupa.
4: HNSI juga mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting agar program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan benar-benar dapat dirasakan di tingkat bawah. Ia berharap berbagai kebijakan mengenai pembangunan kampung nelayan dan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak berhenti pada tatanan kebijakan, tetapi diwujudkan melalui program yang nyata dan konsisten. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bima ingin hadir untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dipastikan melalui prosedur legal. Berikut laporan Asyari.
5: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Wali Kota Bima Rahman menyampaikan Pemkot Bima mencegah proses keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi, tidak memiliki perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut menjadi penting mengingat PMI yang berangkat secara unprosedural memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai persoalan, seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan. Wali Kota menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kota Bima merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, keberadaan mereka sebagai pekerja luar negeri harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara maupun pemerintah daerah.
6: Tapi kita jaminkan mereka cari kerja dengan cara yang aman, dengan cara yang prosedural. Kita informasi dunia ini terbuka, kita sering dengar tiba-tiba ada pekerja migran kita yang pun prosedural, dieksploitasi, mengalami kekerasan. Kasihan kalau anak-anak dari kita berancang mengalami seksual. Bagaimana susahnya orang tuanya, kalau anaknya ini terlibat kehidupan, kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, dengan mimpi yang tinggi, lewat jalan yang tidak tepat, kemudian dieksploitasi, mengalami kekerasan, bayangkan.
5: Wali Kota Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa.
8: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
9: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
8: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
10: It's a bit intense, but
8: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
10: better to my club.
8: Penutupan program High Performance Training Levante Unión Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: enak banget ya jadi wanita karir seperti kamu, Win. Rapi terus. Gak kayak aku nih, hanya berkutat dengan urusan domestik rumah tangga aja.
1: Is, jangan bilang kayak gitu, Bella. Justru aku pengen kayak kamu deh. Usaha kuliner, bisa kerja di rumah, dan punya waktu lebih banyak bareng keluarga.
0: Tapi kan tetap aja orang akan bilang aku gak kerja, Win.
2: Stop terperangkap stigma. Jadilah ibu bahagia yang bisa menghargai pilihan hidup. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya.
3: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Loncang merupakan salah satu tradisi yang masih tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Loncang diartikan sebagai kegiatan adat yang dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 5 sampai 6 orang memukulkan elu atau batang kayu berbentuk bulat memanjang ke dalam ketungan yang dimainkan secara berirama. Tradisi adat Loncang dilaksanakan pada saat diadakannya upacara motonan atau sapu leger dan pada saat upacara ngaben masal yang merupakan wujud kebersamaan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai yang mendasari tradisi Loncang ini adalah nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. Tradisi adat Loncang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu upacara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Om Swastiastu. Pukul 18 lewat 36 menit untuk informasi kali ini ya. Penggunaan busana adat Bali berdampak sangat positif terhadap perkembangan industri busana adat, meliputi penenun, penjahit, desain busana adat Bali untuk kegiatan adat ataupun kantor, dan peningkatan produksi busana adat Bali, UMKM, butik, serta mata rantai lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat Bali. Nah, hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Rahine Purnama Kapat bertepatan dengan karya Ngentek Linggih di Pura Puncak Dursari, Desa Adat Pancasari, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Sabtu 26 September 2026. Dikatakan kebijakan penggunaan busana adat Bali diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 ya. Koster mengatakan dalam peraturan gubernur diatur penggunaan busana adat Bali pada setiap hari Kamis, Purnama Tilem, dan hari jadi provinsi pada tanggal 14 Agustus. Penggunaan busana adat Bali dilaksanakan berdasarkan pertimbangan bahwa busana adat Bali merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional yang perlu dilestarikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan budaya nasional. Penggunaan busana adat Bali berlaku di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta. Bagi masyarakat adat Nusantara lainnya yang tinggal di wilayah provinsi dapat menggunakan busana adat Bali atau busana adat masing-masing. Nah, Gubernur menegaskan bahwa kepatuhan dalam menggunakan busana adat Bali merupakan bentuk nyata tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Bali dalam memuliakan Bali, melestarikan budaya Bali, menjaga masa depan Bali untuk generasi penerus. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Kanten tembang-tembang pop Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni. Sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Kebiar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Kebiar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Kebiar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tastra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Pendengar, tahukah Anda dari mana asal nama Bali? Kata Bali pertama kali muncul dalam sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 835 Saka atau 913 Masehi di desa Blanjong Sanur. Berikutnya, prasasti ini dikenal dengan Prasasti Blanjong. Di prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa ini, dituliskan nama Pulau Bali dengan sebutan Bali Dwipa, yang merupakan kata jadian dari bahasa Sanskerta, yaitu Bali, yang berarti persembahan kembali atau sesaji. Sedangkan kata Dwipa sendiri mempunyai arti pulau. Nama Bali juga muncul pada Prasasti Goblek kedua yang dibuat pada tahun 905 Saka atau 983 Masehi. Diperkirakan prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Sriwijaya Mahadewi. Sebelum dikenal dengan sebutan Pulau Bali, para pelaut asing dulunya menyebut Pulau Bali dengan berbagai sebutan seperti Beli, Boli, atau Bali. Sementara pelaut bangsa Spanyol menyebut Bali dengan sebutan Jawa Minor. Nah, sampai sekarang Pulau Bali yang mungil ini tetap menjadi santapan yang lezat bagi para peneliti dari seluruh dunia. Sepertinya mereka berlomba untuk membuka tabir yang menyelimuti kekayaan budaya Bali.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya saya akan akhiri perjumpaan kita kali ini karena sesaat lagi akan kami hadirkan kembali Kilau Pancasila. Dan setelahnya akan kami hadirkan playlist untuk malam hari ini hingga pukul 19.30. Dan pukul 19.30 akan hadir Mimbar Gama Buddha bersama Pandita Muda Madekaruna dengan topik Jalan Tengah. Dan pukul 20 kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan Singaraja malam ini akan dilanjutkan bersama Mbak Tris. Terima kasih untuk segala perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM,
2: 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, 10 anak dari komunitas rentan di Jakarta akan mewakili Indonesia dalam ajang Street Child World Cup 2026 yang digelar di Meksiko pada Mei mendatang. Mereka tergabung dalam tim Garuda Baru setelah melalui proses seleksi ketat dari lebih dari 170 peserta yang telah dibina selama 1 tahun terakhir. Anak-anak ini berasal dari berbagai latar belakang kehidupan yang penuh tantangan, mulai dari kawasan padat penduduk hingga permukiman relokasi. Street Child World Cup merupakan ajang sepak bola internasional yang tidak hanya menampilkan pertandingan, tetapi juga menjadi forum global bagi anak-anak untuk menyuarakan hak mereka.

Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku berjudul Everything About Overthinking mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan overthinking, baik secara definisi, penyebab, bahkan juga penyelesaiannya. Di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian, yakni memikirkan pikiran dan mengatasi overthinking. Buku ini sangat direkomendasikan terutama bagi anak-anak ataupun remaja yang memiliki masalah dengan overthinking. Pada halaman 37, kita diajak untuk melihat apa saja alasan-alasan yang menyebabkan orang overthinking. Diperoleh kesimpulannya, ternyata ada 7 alasan yang menyebabkan orang overthinking, yaitu pengaruh masa kecil, ilusi kendali, ilusi kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, sama rata berlebihan, dan juga takut akan konflik. Dalam buku ini juga diberikan berbagai cara untuk mengatasi masalah overthinking, seperti menjadwalkan rasa khawatir, mengenalkan kelemahan emosional, membuat overthinking journal, dan masih banyak lagi yang telah dijelaskan pada buku ini. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi buku Everything About Overthinking.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Satu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

anak mo tasa, Bhagava to, Arahato, Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, merupakan karma baik bagi kita, di mana sudah dapat meluangkan sisa waktu yang kita miliki untuk mendengarkan dhamma guna memperkokoh keyakinan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, serta memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan uraian dhamma dengan tema Jalan Tengah atau Majjhima Patipada. Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, di dalam Sutta Dhammacakka Pavattana Sutta Samyutta Nikaya 56 titik 11, Sang Buddha di sana membabarkan jalan tengah untuk menghindari dua jalan ekstrim atau keadaan batin yang berlebihan, yaitu melekat pada kesenangan indria yang rendah dan memuaskan hawa nafsu. Nah, dengan jalan menghindari kedua ekstrim tersebut, Sang Tathagata atau Sang Buddha telah dapat mencapai jalan tengah yang dapat memberikan pandangan yang agung, pengetahuan yang tinggi, ketentraman, pengetahuan khusus atau penerangan sempurna atau kesadaran nibbana. Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, ajaran jalan tengah itu merupakan prinsip yang paling fundamental di dalam agama Buddha. Itu adalah jalan yang dapat membimbing orang ke pencapaian tujuan kehidupan yang tertinggi, yaitu pencapaian kesadaran nibbana. Sang Buddha yang berdasarkan pandangan terang itu nampak dengan jelas di dalam ajaran beliau yang dinamai empat kesunyataan mulia, yaitu yang terdiri dari kesunyataan mulia mengenai penderitaan, kemudian kesunyataan mulia mengenai asal penderitaan, kemudian kesunyataan mulia mengenai berhentinya atau lenyapnya penderitaan, dan kesunyataan mulia yang keempat mengenai jalan untuk menghentikan atau melenyapkan penderitaan tersebut. Prinsip keempat dari Sang Buddha adalah merupakan sarana, dan mana prinsip yang pertama, dukkha satya, dikenal dan direalisir. Prinsip yang kedua, samudaya satya,
dikenal dan dipahami. Dan prinsip yang ketiga, Nirodha, Satya, itu harus diaktualisasikan, dan dengan demikian lalu Nibbana akan tercapai. Oleh karena itu, ajaran tersebut dinamai jalan atau jalan mulia, Magga atau Arya Magga di dalam bahasa Palinya, dan Marga atau Arya Marga di dalam bahasa Sangsekertanya. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, kesunyataan mulia yang merupakan jalan yang dapat membimbing orang ke berhentinya atau lenyapnya penderitaan itu, kita temui secara sederhana, tercantum di dalam ajaran yang dinamai jalan utama yang berunsur 8. Jalan utama yang berruas 8 ini dapat kita terapkan di dalam kondisi-kondisi kehidupan masa sekarang, dan adalah ajaran yang meyakinkan untuk dapat mencapai kehidupan yang bahagia dan untuk mengadakan penyesuaian diri secara baik. Ajaran jalan utama berunsur 8 itu membentuk 3 dasar dari kehidupan dengan mental yang sehat dan bermanfaat. Itu tidak hanya bagi umat Buddha saja, tetapi juga bagi siapapun yang dapat menjalankan jalan tersebut. Ajaran jalan utama berunsur 8 itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yang disebut dengan tingkah laku atau moralitas, yaitu berbicara yang benar, kemudian beraksi atau perbuatan yang benar, kemudian bermata pencaharian yang benar. Nah, ini adalah sikap moralitas yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, yaitu kelompok samadhi atau disiplin mental. Di sana ada usaha yang benar, ada perhatian yang benar, dan ada konsentrasi yang benar. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu kebijaksanaan atau panya. Di sana ada pikiran yang benar dan pengertian yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, jalan ini adalah jalan kehidupan yang sangat bermanfaat untuk diikuti, dipraktekkan, dan diperkembangkan oleh setiap orang. Ajaran ini adalah merupakan disiplin diri, atau kalau saya boleh menamainya, ajaran ini adalah merupakan terapi diri terhadap badan, kata-kata, dan pikiran. Ajaran ini merupakan latihan pengembangan diri yang menyentuh segi-segi dari yang harus kita perkembangkan. Ajaran ini dapat mencegah orang untuk tidak mengalami penyakit-penyakit yang sifatnya kronis di dalam kehidupan. Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama boleh mempercayainya atau tidak boleh mempercayainya. Bapak Ibu mungkin tergolong orang yang rajin melaksanakan persembahyangan setiap harinya, atau tergolong yang kurang rajin dalam bersembahyang, dan atau mungkin tergolong orang yang rajin memuja, atau tergolong orang yang kurang rajin dalam memuja. Demikian juga Anda mungkin tergolong orang yang rajin dalam mengikuti acara seremoni-seremoni keagamaan, atau tergolong
orang yang kurang rajin dalam mengikuti seremoni-seremoni keagamaan. Nah, jalan ini adalah jalan kehidupan yang berisi suatu pandangan hidup yang benar. Ajaran ini tidak menyarankan agar kita meninggalkan kehidupan duniawi. Yang disarankan adalah agar kita mau memodifikasi pendekatan kita dan mau memiliki perangkat sikap mental yang baik terhadap kehidupan dan terhadap lingkungan di sekitar kita. Demikianlah melalui pelaksanaan disiplin diri yang keras, kita telah melangkah di jalan yang membawa ke realisasi diri atau ke pencapaian nibbana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, ajaran Buddha sering diringkas sebagai meninggalkan kejahatan, mengembangkan kebaikan, lalu akhirnya melepaskan bahkan keterikatan terhadap baik dan buruk. Banyak orang memahami bagian pertama dan kedua, yaitu meninggalkan kejahatan, mengembangkan kebaikan, tetapi tidak memahami bagian terakhir, yaitu melepaskan keterikatan baik dan buruk. Kita terkadang masih terjebak di dalam penilaian suka dan tidak suka, senang dan sedih, untung dan rugi. Tujuan seluruh ajaran Sang Buddha hanya menunjukkan jalan keluar dari penderitaan. Bahkan semua Buddha mengajarkan hal yang sama. Jika kita tidak memahami penderitaan dan penyebabnya dengan benar, kita tidak akan menemukan kedamaian. Sebelum mencapai pencerahan, Sang Buddha melihat bahwa makhluk hidup terjebak dalam dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah mengejar kesenangan. Ekstrim kedua adalah menenggelamkan diri dalam penderitaan, penolakan, atau penyiksaan diri. Keduanya itu membuat pikiran terus berputar dalam samsara tanpa pernah menemukan kedamaian sejati. Jalan tengah bukanlah hanya dilihat dalam bentuk fisik di antara dua sisi, yaitu perbuatan baik dan buruk. Jalan tengah adalah berada di dalam pikiran. Ketika sesuatu yang tidak kita sukai muncul, pikiran menjadi marah, kecewa, atau sedih. Kita mengalami guncangan atau terguncang. Ini bukan jalan tengah. Ketika sesuatu yang kita sukai muncul, pikiran menjadi senang, terikat, dan ingin mempertahankannya. Ini juga bukan jalan tengah. Kita biasanya menganggap kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Kebahagiaan bukanlah kedamaian. Karena kebahagiaan masih mengandung ketakutan kehilangan. Saat memperoleh pujian, saat memperoleh harta, jabatan, ada sesuatu yang dicintai, kita merasa bahagia. Tetapi segera muncul kecemasan. Bagaimana jika ini hilang? Ketakutan itu sendiri sudah merupakan bentuk dari penderitaan. Karena itu, Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk mengejar kebahagiaan duniawi maupun tenggelam dalam penderitaan. Sang Buddha mengajarkan untuk memahami keduanya. Banyak orang mengira sila, samadhi, dan panya adalah tujuan akhir dalam agama Buddha. Ketiganya hanyalah jalan. Tujuannya adalah kedamaian yang lahir dari pemahaman terhadap kenyataan sebagaimana adanya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, masalah terbesar manusia adalah tidak dapat memahami sifat sebenarnya dari tubuh dan pikiran. Kita menganggap tubuh ini adalah diri kita, milik kita, dan berada dalam kendali kita. Tetapi apakah tubuh pernah minta izin kepada kita sebelum sakit? Apakah rambut meminta izin sebelum memutih? Apakah usia meminta izin sebelum bertambah? Tubuh terus berubah mengikuti hukum alam tanpa pernah menanyakan persetujuan pada kita. Jika tubuh ini benar-benar milik kita, kita seharusnya bisa memerintahkannya untuk tidak tua, tidak sakit, dan tidak mati. Namun kenyataannya tidak demikian, Bapak Ibu. Jika seseorang menghina kita, kita marah dan tersinggung selama berhari-hari. Tetapi jika kemudian kita mengetahui bahwa orang yang menghina itu adalah orang gila, kemarahan kita langsung lenyap. Jadi apanya yang berubah? Orangnya tidak berubah, kata-katanya juga tidak berubah. Yang berubah adalah pemahaman kita, persepsi kita. Begitu mengetahui kebenaran, penderitaan berkurang dengan sendirinya. Demikian pula ketika kita melihat kenyataan bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal, tidak memuaskan, dan bukan diri. Doa nica, duka anata, kemelekatan mulai melemahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, ketika kita meditasi misalnya, ada suara yang mengganggu kita. Kita sering berkata suara itu menggangguku. Padahal sebenarnya suara hanya menjalani fungsinya sebagai suara. Sebenarnya kitalah yang keluar dan menggenggam suara itu, lalu menyebutnya gangguan. Muncul pikiran-pikiran yang tidak baik terhadap suara yang kita dengar. Begitu kita melihat kedua sisi dengan jelas, pikiran kita menjadi damai. Inilah jalan tengah. Bukan memaksa dunia berubah sesuai keinginan kita, bukan mengejar kebahagiaan, bukan melawan penderitaan, melainkan memahami sifat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ketika kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang sifat segala sesuatu sebagaimana adanya, pandangan kita menjadi lurus. Kita tidak lagi lahir ke dalam kesenangan sesaat memperoleh sesuatu, dan tidak lagi lahir ke dalam kesedihan saat kehilangan sesuatu. Ada untung maupun rugi, tetapi hati kita tetap tenang. Ada pujian maupun celaan, tetapi hati tetap tenang. Ada kebahagiaan maupun penderitaan, tetapi hati tidak lagi menjadi budaknya. Inilah yang dimaksud dengan jalan tengah di dalam batin. Dan tanpa menemukan jalan tengah ini, seseorang tidak akan pernah benar-benar melampaui penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan pemahaman. Semoga kita bisa memahami kebenaran yang sejati, sehingga kedamaian dalam diri kita akan terus berkembang dan bertumbuh. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait Lapas Kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safrida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N

0: memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti, hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SPM 4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian PAN-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
1: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru urat nadinya di layanan.
0: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
2: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
0: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
4: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
5: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
4: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
5: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
4: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian

0: Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
3: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
4: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,3 triliun.
3: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
5: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
3: Dari hasil studi tersebut, CISD, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Singa Raja malam ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
3: Pro 1, mengubah hobi menjadi prestasi ini membutuhkan konsistensi dan lingkungan yang mendukung. Komunitas hadir untuk menjembatani hal ini dengan menyediakan ruang kolaborasi, berbagi ilmu dari ahlinya, dan wadah untuk melatih mental kompetitif agar hobi Anda dapat berkembang menjadi karya atau pencapaian yang nyata. Ada beberapa langkah-langkah strategis bagaimana komunitas dapat menghantar hobi Anda menuju prestasi. Yang pertama itu jejaring dan bimbingan, kemudian yang kedua akses informasi kompetisi, dan yang ketiga motivasi dan akuntabilitas. Jadi jika Anda ingin mencari komunitas yang tepat di sekitar wilayah tempat tinggal Anda, jadi Anda mungkin bisa searching di Google ya, kira-kira komunitas mana nih yang sesuai dengan hobi yang Anda punya.
2: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldmeters.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB, dan menurut hasil survei, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Semua 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat malam pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda berikutnya untuk mengikuti acara drama radio mini ya, yang berjudul Rinjani, produksi RRI Jakarta. Selamat malam pendengar dan selamat mengikuti.

0: Kenapa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, Bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, Bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
1: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya,

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu. Anak Ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak Ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dibawakan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Nia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau

membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
3: Jebak, jejak balik ini.

0: Om Swastiastu, rahajeng wengi beda kelas saking dak somen kenge. Tembang pemabar ngacara jebak jejak balik kini. Rena mangkin wengi pun iki nggih mewali kata acara jebak ngiring pro 1 RRI Singaraja. Nggih, pastikan iki sampun ngantos sang kenten nggih sani mulat ngarsang tembang pe Bali. Utawi sani mulat megatra kenten nggih doros mutri jagi sangrengi ring 24644 utawi ring WhatsApp pro 1 nggih 0811399979 andol. Iya sampun wonten sani munggah niki nggih Om Swastiastu. Ai nggih putus niki wawanen doros. Dado sering WhatsApp nggih utawi ring 24644 Om Swastiastu rajeng wengi.
1: Rajeng wengi Matris.
0: Hai nggih sira ireng tiyang niki.
1: Tiyang sampun sering ngarengan Matris yang saking Gondeng
0: Yan
1: Setiadi.
0: Yan
1: Setiadi.
0: Yan Setiadi.
1: Nggih, tiyang sampun sering ngarengan Matris.
0: Hai nggih ampure Matris lali niki nggih.
1: Tapi ya. Tiana 3 bulan yang wau persidaya tiar menang renden pasar.
0: Oh iya, mungkin ring ije bapak.
1: Tiar penting tiar sampun 2 minggu yang ada di rumah.
0: Oke, ntar naik.
1: Tiar salam di Purwadadi di Purwale Atus ya.
0: Angge.
1: Wadi bi ampun puput.
0: Ampun puput mungkin. Angge.
1: Malay dua kali raina wau yang berangkat.
0: Balik nge, angge. Dan sarung pun. Kang Giang ring.
1: Pagar wasi baru yang kecil di udara sama Matris ya. Nali kender. Pagar wasi.
0: Angge. Balik malay nge, angge. Kang Giang kender. Angge Payan lagunya napi niki, napi tembangi.
1: Lagunya Tripuspa kontrak naluh.
0: Tri Puspa inggih motres radumen majeng sire niki lagu nih tembangnya
1: oh majeng ngering metesami mantan ampun dia ampun ngisap niki
0: ngisap
1: arah bisa niki
0: inggih
1: ngomong-ngomong Matris orang Jawa orang Bali
0: Matris nak Bali buleleng
1: inggih niki mati yang penuh apang jasit yang bahasa Bali.
0: Ai nggih, sok semu. Ana
1: anak Jawa dia kan bahasa Indonesia dia keluar.
0: Buat ini kare melaja masih bahasa Bali. Ngai nggih, sok semu Payan. Jantos tembangi. Sok semu nggih, Payan Setiadi saking Bonting. Santun nyane niki buat ini sanggra muali Om Swastiastu. Ada suara jangkrik nih kayaknya.
2: Gimana? Gencak balik ini, tapi.
0: Ada suara jangkrik, sarang masuk. Bu Ari. Munyin jangkrik, Bu Ari.
2: Tidak ada jangkrik, Pak Eni.
0: Kenapa nih ke? Krik, krik, krik, krik, krik. Oh. Eh, ini mau tadi mirang nih ke.
2: Oh ini di bangan mungkin nih.
0: Tapi tembakin depan bari.
2: Sing canda-canda Matri.
0: Sing canda-canda. Inggi.
2: Oh, megatu sarang Pak Sirtu wau nih ke.
0: Pak Yan Setiadi.
2: Oh Pak Yan Setiadi. Salam kenal mantan ge. Terus sire malih.
0: Bari.
2: Oh baru dua orang. Celi Bukartini Bukartika Pak Wirimbawa Pak Jerumarian Pak Samong Pak Astawa Pak Yuda terus Pak Neta Pak Banu terus Pak Nyoman di negara ya Pak Kapan Kaya terus Pak Inggris terus ya buat kesamian mantan pun Pak Tris semua Pak Tris.
0: Suk sama muali majang Ibu Ari nggih. Mungkin Mbok Tri sanggra muali niki. Penelpon selanturnya ninge Om Swastiastu rahajeng wengi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Rahajeng wengi Matri.
0: Rahajeng wengi Mbok Yeni.
3: Napi gatre.
0: Becik. Mbok Yeni pun napi gatre.
3: Gatrane becik-becik ke manten,
0: Mbok. Heeh.
3: Mangga cuman
0: lo. Dados.
3: Mak beli nang
0: dek uli nge.
3: Nggih. Salam dumun. Atane wau enten Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Pak Nedep. Pak Inggris, majang ne Pak Tetlajur beli widi di Tokyo. Pak Tawan Raha Jang Wangi, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Mini S, Bu Natika, Raha Jang Wangi, majang ne Pak Pak Cip. Mudah-mudahan Pak Cipnya udah nyampe di Pamekasan.
0: Nggih.
3: Dan juga semuanya dulu, Mak. Selamat berjalan, Mak Tri. Sampai jumpa di acara Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
3: Sama
0: mualing, ya macam Mbok Yani. Iki panelpon sani ketiga kenten nggih. Goning sambut benten tiga panelpon Mbok Tri Sanggra makin duras duro piars yang demen tembang. Apa yang mana tep nggih? Beli Made Widi. mari jebos nggih sarengin ini menten galam Mbok Tri jagi Sanggra mawali. Makin duras demen iki piars yang tembang sani sampun karsang nggih oleh Pak Yan Setiadi niki ring bonting nalar wonten Ibu Ari nggih ring Banjar Tegal wonten Mbok Yeni ring tiga wasa.

0: Aing ge beuli nengah saking Deuli niki tembang sane karso oleh Mbok Yeni ge ka wentan galah niki ge santorin Mbok Tris jagi mewali niki nyangkere sane mlet ngarsian tembang Pop Bali ge kantor ing acara jebak Om Swastiastu Rajang Wengi. Halo Om Swastiastu. Ainge putus kentengnya. Ada soalan mualih ya Om Swastiastu Rajang Wengi.
1: Swastiastu Rajang Wengi jebak.
0: Okay. Jebak ainge si rereng tiang niki.
1: Kok sare tidak wae.
0: Ainge.
1: Nang jembang Mbok Kris nge.
0: Heeh, dados.
1: Babak. Sebut babak ainge jale ka black.
0: Napi judulnya?
1: Colek.
0: Lagi colek.
1: Eh.
0: Mm-mm.
1: Eh.
0: Aingge.
1: Aduh, cani sabun-sabun munggar. Mm-mm. Rajang Wengi. Mm-mm. Sarang pasut lancur, Rajang Wengi. Ibu Resmi, Rajang Wengi. Majang Reng. Marwati, tiga wajah, Rajang Wengi. Sambian pen, mbok.
0: Aingge.
1: Resmi. Mokris, Rajang Duga, cepetemu Mokris.
0: Suk sama Mwali. Kamang lare nggih. Mungkin Mutri sangkar mari siki nggih. Om Swastiastu Rajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rajang Wengi. Tri. Wow, baru dengarkan sudah bisa masuk.
0: Mau metangi niki Mbok Mini.
2: Jangan durung.
0: Durung sih.
2: Aja genten. Mungkin tembangi nggih, janda melengis.
0: Mi janda melengis. Lebian lengis. Sar sire megatra doros.
2: Nih kente karena kente aku senen ki galah digabung manten jadi satu nggih. Kan sampun nguling cuk semua. Watri.
0: Terwenten tembang yang pura Mbak Mini.
2: Terwenten jadi pirang sama kente kan pirangang bukti.
0: Yeah. The any play bang janda pirang wa wenten.
2: Nggih, niki boleh.
0: Nggih,
2: dak. Nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, buat resik semua.
0: Sukses semua wali. Ayo mau mini niki panapun sani pini untan nggih sani presiden kesangkara mangkin nih acara jebak. Pak Jero Ribawa niki Rajang Wengi. Nitip salam kenten ge majang Ibu Ari bete lan sami sawi terjebak kenten seksama Rajang Wengi sane dorong poleh megatra doros mali jebos antos sareng acara ruang rindu ge ruang berbagi rindu memori lewat lagu usan acara jebak puniki.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Persatu RRI Singaraja ya. Kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu hadir ya untuk Anda malam hari ini. Ya, jadi silakan deh langsung aja yang mau ikutan ya. Terus mau buka untuk 3 orang penelpon yang mau request lagu malam hari ini. Mau kirim salam enggak sebelum tidur? Boleh-boleh. Kayaknya enggak lengkap gitu ya kalau belum ikutan Ruang Rindu, boleh ya. Oke, Tris. Langsung sapa aja deh penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo Mbak Tri, selamat malam.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Mbak Tri.
0: Iya betul.
1: Gimana kabar?
0: Kabarnya baik. Ibu Resmi gimana kabarnya?
1: Astungkare, becik manten. Mbak Tris,
0: lagunya apa?
1: Lanjut ya, request lagunya Denny Malik, Jalan Sore.
0: Jangan, ini kan udah malam sore. Udah malam Ibu.
1: Iya maunya tadi, tapi Ruang Rindunya baru datang.
0: Iya, oke, siap. Buat iya. Siapa lagunya?
1: Salam dulu ya, ada Bu Janura, Bu Mini, Bu Desa, Bu Ari, Ari BT, Ari Semeru ya. Ci Eli juga ya. Sama Pak Widi juga, sama Bu Jerupuspa. Terus sama Pak Samong juga, Pak Ngurah, Pak Jero Ribawu juga, Pak Jero Ketut juga, Ken Aron. Ya udah, untuk kesemuanya aja digabung aja ya Mbak Tri. Terima kasih Mbak Tri.
0: Sama-sama. Yang berikutnya, terus apa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Tri.
0: Halo, selamat malam. Pak Ijo bukan ini?
2: Iya betul, Pak Ijo dari Banyuwangi Mbak Tri.
0: Gimana Pak Ijo kabare?
2: Sehat, sehat.
0: Sehat.
2: Mbak Tri gimana?
0: Alhamdulillah ya, sehat Mbak Tri, sehat.
2: Alhamdulillah, kalau gitu.
0: Pak Ijo mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Kalau ada saya lagunya mau minta Biar Semua Hilang dari Nika Astria Mbak Tris.
0: Jangan diminta dong.
2: Request.
0: Nika Astria ya.
2: Iya, Biar Semua Hilang, tapi itu cuma lagu loh Mbak Tris.
0: Iya, jangan semua hilang lah ya.
2: Iya dong.
0: Biar nah,
2: semuanya
0: semua.
2: Saja. Selamat malam, salam kumpak sahabatan. Gimana Mbak Tris?
0: Kenapa? Ada bentar. Lagunya. Tris masih cariin, sabar-sabar Pak ya, biar semua hilang, jadi hilang semuanya. Ada Pak, ada. Siap?
2: Ada.
0: Udah, siap.
2: Oh ada, makasih kalau gitu. Selamat berbuka saja buat Mbak Krisnanya, selamat malam. Ya udah, itu aja, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ijo ya, dari Banyuwangi, seberang sana ya. Oke, dari Banyuwangi kita kemana ya ini ya? Oke, kita ke Banjar Tegal lagi. Berlabuh kapalnya di Banjar Tegal ya. Halo Bu Ari.
3: Lagi,
0: iya. Maimboh kayak kalau orang Bali bilang maimboh ya Bu Ari ya.
3: Bilang kayak jadi apa Mbak Tri?
0: Buat besok ya Bu Ari ya.
3: Ya, buat odalan Mbak Tri.
0: Oh, buat odalan, keren jualan. Bari lagunya.
3: Oh, tak mungkin lagi lagunya Maris.
0: Tak mungkin lagi. Oke.
3: Salam tadi buat Pak Ijo. Terus Bu Resmi. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Tris, buat Mbak Tris.
0: Jadi siapa ini lagunya Ibu?
3: Betaria Sonata.
0: Oh, Betaria. Ya, oke, siap. Terima kasih Bu Ari.
3: Hati-hati pulangnya.
0: Iya, siap. Semangat Bu Ari. Buat jajannya ya, yang masih tetap beraktivitas mungkin ya si, kok siang sih, malam ini. Ya mudah-mudahan masih tetap semangat ya, karena Tris akan temenin sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi tetap semangat ya. Ya udah, karena udah ada 3 penelpon yang mau ikutan, sabar dulu ya, nanti Tris akan sapa lagi Anda ya. Kita dengerin dulu lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.
1: Iya, baik, Ruang Rindu masih menemani ruang dengar Anda ya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mbak Tri.
1: Halo, selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya, betul. Pak Jaro, apa kabar? Sehat ya? Pasti nih sehat, kalau udah mencuer ya. Sehat astungkare. Lagunya apa nih, Ki?
2: Lagunya masih ada.
1: Masih ada.
2: Mana Putra?
1: Dari tadi, siapa?
2: Dian Pramana Putra, Dedi Dukun.
1: Oke.
2: Tadi Bu Ari bilang apa tuh? Sudah tidak ada gitu, sekarang Mas Jawanya masih ada.
1: Masih ada. Oke, sudah.
2: Terima kasih. Lagunya untuk semua sahabat grup Asyik Happy, semoga semuanya happy. Mas Mister Mahmud, Mas Cip, Mas Banu, ayo naik di udara. Sahabat sobat alumni 80 SMP 1. Selamat mendengarkan lagu Ruang Rindu. Makasih, Mbak.
1: Sama-sama, Pak Jero ya. Sudah bergabung juga malam ini. Ada lagi yang mau ikutan? Ada dong ya. Pada antri ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Malam, Ruang Rindu dari Kemang Lare di Kewajib.
1: Oh iya, Pak Kemang Lare lagi.
3: Request lagu mau Chris ya. Lagunya Jangan Pergi Sebelum Aku Mati.
1: Jangan Pergi Sebelum Aku Mati, iya.
3: Ada ya?
1: Ada Endang Estaurina ya.
3: Dalamnya cuma pen aja mau Chris ya. Terima kasih, Mukri.
1: Sama-sama, Pak Kemang Lare. Jangan Pergi Sebelum Aku Mati, Estaurina ya. Oke, ada penelpon berikutnya. Dari Tiga Wasa kita ke kawasan Grogak ya, Pak Mahmud. Halo.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, halo.
1: Iya, betul. Pak Mahmud, kenapa?
4: Minum air dulu.
1: Minum air biar dulu. Enak suara. Minum air biar mateng. Salah ya. Oke, Pak Mahmud, lagunya apa dulu nih?
4: Lagunya Semut Hitam.
1: Semut Hitam.
4: Hitam.
1: God bless.
4: Yeah.
1: Oke.
4: Okay. Siapa yang barusan siapa itu?
1: Kemang Lare.
4: Ya, yeah. Nah, malam Kemang Lare, Madiri Baul, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Yeni, Kartika, Kartini, Bu Janura, Bang Li, Ritawan, Papa Dimas, Pak Hanu, Pak Cik, Pak Anco. Selamat malam semuanya untuk Mbak Tris. Ya. Terima kasih, matur nuwun.
1: Sama-sama, Pak Mahmud ya di kawasan Grogak. Ada lagi. Oh, sudah tiga ya, nggak kerasa, cepat sekali yang sudah ikutan ya. Yang mau kirim WhatsApp boleh ya, Ibu Janura. Apa kabar? Selamat malam. Iya, Pak Samong, selamat malam, Ruang Rindu. Ikutan kirim salam aja katanya untuk Bu Resmi, Widi, Made, Bu Desa, Redini, Celi, Bu Ari 12, Bu Mini, Bu Yeni, dan semua grup asik-asik katanya ya. Semua fans, selamat malam ya. Mbak Tri, selamat tugas. Terima kasih kembali. Oke, ya, Blima Dewi di, mungkin tadi coba lagi ya. Kalau ada waktu nanti terus akan sapa lagi pendengar. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik pendengar, 53 menit lepas dari pukul 10 malam ya. Tadi mau sapa satu penelpon terakhir ya. Mohon maaf karena waktunya yang udah mepet banget ya. Oke, tadi sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Dengan siapa ini? Ini
1: tapi Ibu Kartini, Mbak.
0: Oh, Bu Kartini, nggih.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya Ibu ya.
0: Ibu dari
1: Guanfar.
0: Ibu, iya.
1: Ya, ya nyalannya untuk semua aja, Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya dari A sampai Z ya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Semoga sehat-sehat aja semuanya. Ya.
0: Iya.
1: Masuk Mbak ya.
0: Baik.
1: Ya terima kasih.
0: Terima kasih. Sudah, iya, terima kasih untuk Ibu. Oke, sukses sama Ibu Kartini di Kaliuntung eh. Penelpon kita yang terakhir, mohon maaf ya tidak bisa tersapa lagi karena kita sudah hampir di ujung acara Ruang Rindu. Bu Janura, selamat malam ya. Iya, terima kasih katanya Ibu Kartini dari Pajero Madari Bawange. Sudah dibalas salamnya. Ya udah, terima kasih pokoknya semuanya yang pendengar yang sudah ikutan. Oh, Mak Mini ya kelewatan. Salam balik katanya buat Mr. Mahmud, Pak Samong, buat terima kasih. Wah, Mak Mini kayaknya gak bisa keputar lagunya ya. Digabung aja jadi satu ya. Baik pendengar, setelah Ruang Rindu kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara siaran budaya Adja Seliwa bagian 5B serta di penghujung acara atau siaran kami hari ini ada renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 5 sloka 4 ya. Selamat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Nyen ban sing jadon len beli enggak jadi ketauhen oleh hidup
1: titiang titiang titiang parakan duwe ratu.

0: Jaksa tato paman rauh tangkil nampok tekening gelah.
1: Kemulan bakti itu, bakten di tiang ini gitu.
0: Ingin samping niko itu nak payok jakan di tiang ya Riki.
1: Oh, hijau aja ya.
2: Terus lain nyakan
1: itu orang payok. Ben lo deh ben aja, Kang Wang.
0: Yani lah tasan sebilang rauh kido.
2: Beli
0: kelancang sing ado. Core atau tas kan ido tuh.
1: Ido rauh leng kau rago belok lo ada.

0: ingat, mbak ingat, beli mbak ingat.
1: Mbak sahut ya naik. Yang saya ingat saya pingsan.
0: Ini nawang, ini saya ingat ya
1: naik. Napi malah patut eleng inti tiang.

0: Roseng sak jawa deh, Rai.
1: Enggak.
0: Cara rose maro. Mandi nih, kutang dini. Yang tuh sepol abang mune.
1: Hah?
0: Nih ke jumah bang doman bareng.
1: Sing tadi?
0: Sing.
1: Iya, kengkian tadi sing tadi yang mulian dini. Bajumah tuh ada, kengkian beli. Membadeng ngeri.
0: Sing artinya nih raos-raos. Sang tuh nih selesai nak jeli melah.
2: Nah.
1: Oke,
2: kutang ane didong-didong.
1: Dini kutang.
2: Ane dadi-dadi yang ngo.
1: Nah,
0: iya nih kadkane didong-didong. Sepol apa mulai tuh bakal ngai benyak.
1: Beli ada tidong nih?
0: Hah?
1: Tidong dewa ratu.
0: Tidong dewa, tidong ratu.

0: Kumar, aduh, uleng semangat aja di telepon dari Ki. Saking itu nih, pirang ngeratu, ngerawas si pun kayonan radio.
1: Semang lan misi lelama, aduh,
2: kan misi mau ngapa
1: lelak ngoda lo lelama.
2: Wawu agak lomang, kadang sinyal berdios gede, pegat tuh.

sampun pupun iki areng prantenan. Niko mawenen presido di tiang iki sarang-sarang beli wayan beli kedut. Iki mau beli banget ya niko kangin. Kau, Gendran.

0: Titiang ya wawu kita ngelur ini pun santukan panggih na sang pun puput pekaryaan ini pun mando wenten jam bos mekelu di rumah aja nih.
1: Ya ya ni de kan adi kecamah cumuh derai kada biasa tangkil ke puri angkian dus-dus angkian gitu sur ngudiang lah dah lah gitu
0: uber absen tuh
2: mara mulai belama
1: ya ya lama ya lama mekunci bintang itu kunci ya urat
2: hatuh lebih baik terlambat daripada tidak datang kan gitu. Mau kejar landas nakon mau dirai sing beli yang elok. Sing diang elok nak terdiang takon beli ne takon nang elok. Ijo dirai ne gitu ro.
1: Kena sing elah duen. Ni karena kena elah karena dampak ne.
0: Sajo. Makawin ne betatan hidup baru ada ane jani beli. Kita berusaha berubah.
1: Yo. Ni na wangkal ada gitu dunia.
0: Yang berubah jadi pindahan lah nih.
1: Tadi apa lah tuh? Tadi apa lah?
0: Terlambat nih nanti 15 jadi bawa 2 ngaso.
1: 2 ngaso. Berubah dan tuh.
0: 2 ngaso menit.
2: Yang 2 bulan terlambat.
0: Wow, sedang.
2: Bang lakuteng.
1: Waduh, jenik.
2: Bebe Made sedang melakang.
1: Kadung kak satu mau main mem mem mem mem radio kalau sedang luwung buka jani itu.

0: tadi yuk melan pesan gelah. Tekan yang yadi apang tayang kan cinga akan mekelos.
1: Kecunuk ring arin enak sayang mula gitu. Konen kudu yang wai.
0: Wow, raso-raso tigang reno. Mekelo. Mekelo kudu sebo.
1: Apa ngeranang mekelo tu?
0: Man?
1: Raso sayang eh, raket deh.
0: Masa jodoh.
1: Coba cara beli tu, biar ngajak aden beli cuma. Bilang tepuk gedak, bedek gue sang. Aden pun sing tepuk-tepuk.
2: Yang kemulan ada dua ngajak ni. Kemulan?
1: Dua mali.
2: Kesepeh, sepeh.
0: Dua apa sih?
1: Mau gedak? Nyen,
2: ada sekarang suku tata dan yang dua.
1: Seng ben madon kemu jene
2: lama. Bu yang ai.
0: Bo bo buwe motor yang guru dah buwe.
1: Aduh.
2: Kita kuasak. Oke, itu contoh dua anak pasang ada gitu.
1: Bang sing ada nyuruh yang duluan tuyuh yang dia nusajan. Niki

0: mumpung di raih ini mau dah tangkil mau berangkat bin po jadi berangkat.
1: Nah beli yang tenang kan kasar bertugas yang kadang dia sembang beli uang bensin yang
0: menjalan. Masa sendok senyara ayo.
2: Bo mau jalan kayak ngeri uang bensin.
1: Sangka.
0: Bang. Bang tugas import.
1: Inge ratu bang yang titi yang menak ide yari.
3: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.
1: Ratu, dua gong istri niki daerah kau sampun Riki. Napi mana mau kolam niko metangi metangi.
4: Ini ada rai ni teko.
1: Anget ira mana di tiang.
4: Petang dan ngalih beli ngalah. Arah yang mengena uleng udang bulan beban yang hilang alih beli ngalah.
1: Kudang bulan kudang ipian ya sampun nyemper nongon beliau.
0: Nah.
1: Kudanya bulan ada. Kudang bulan wau kudang menit dah. Gih meriki meriki.
0: Seng nyam penau nyum penau.
1: Nyum penau.
2: Ya nyam penau.
1: Nyam.
2: Tu makro, tu Astro sopan, ada ane tu sopan.
1: Aduh, lak ati pun apa ni? Kau beri kau ane luang, diluang angin, diluang, diluang ah.
4: Kenapa sangat ulang tahun ni?
1: Nah, ni kau ampun, amel, amel, amel, lumu, amel, amel.
0: Tanggal ku dah ulang tahun ni dah. Tanggal ku dah ulang tahun ni.
1: 31.
2: Kau tumpak uye. Tiga
4: satu. Tiada orang yang gitu. Tiada orang yang ulang tahun.
1: Tumpak uye tu, tuan.

0: nenek, udah demak nelen.
1: Wih, dewa
0: tuh.
1: Jagnya lempoh nyeplok saja.
0: Itu nasi bakti. Ya, itu

0: Ya detektif.
1: Aduh, sih waktu melalian nih.
2: Abang karuan, abang sareng-sareng nih.
3: Dedon, dedon, nyawop nimbangan.
1: Kini, kini pembuktian rasa saya.
0: Nah, ini saudara. Seudara. So besi udara tuh angkian. Satu napas.
1: Masuk ini nak, bisa ngeris air. Mendasar apa?
0: Yeh, ketelan.
1: Oh.

0: perlu. Kira-kira beli mangkin bikin dia buru sama baos, sapun dulu,
1: jajarin. Ini mara beli barang-barang, ini mara beli. Mara ada nak liu, kena para ang penyeruan, ngingaang. Jemak beli tiang mara tiang negak, jemak beli. Pinjam mangkin beli lingkong, eling beli ngelah hati.
0: Baik.
2: Cuk, baik.
1: Dia
3: nak iyo ge sayang
0: Edward. Nak kene dan.

0: cara Mas Alut di belong
1: kengkeng
0: saya nyedang Alut pasti dia mah kabluk yang ingat Idewo kan tak besik gede beli ngajak Idewo segitu
1: kengkeng jauh Idewo nak beli ngelah jelek ya kone Dewo nak jelek ya gelah beli ya
2: jegek
1: ya artinya yang jegek-jegek beli ngelah
2: bocok
0: yang jegek itu Ido bagus
1: Ido bagus jang agung
2: cekemot jangan lagi ngomong gitu jelek orang lihat jujur
0: yo
1: dan artinya sapun api aja kewentana itu bagung istri duen Ido pun iki
2: ternyesal
1: dan
0: Ido meduwe mas
2: ini sekitar meduwe hari model kene saya nyesal Ido
1: dan nak kekelan Ido
0: yang bahasa model itu tak cekek katanya.
2: Oh, nah tadi model.
0: Oh. Kan,
1: ya model itu kan berasal dari kata modal.
0: Modal.
2: Lah, bapak-bapak kan. Modal, modal. Dan ini apa nih potrek sama modal.

0: namone jegeg ido ne beli.
1: Oh.
0: Saat mako kembang puri ya saja ne.
2: Ane madan les.
0: Lintin
2: ne to.
0: Nah.
2: Ayu. Pelong san.
0: Masih luwong.
3: Jegeg listu ayu.
0: Listu ayu.
3: Melengkap. Menyingak ada dua. Dua.
0: Dua. Lemah lembut.
3: Lemah.
0: Oh. Lemah tatene tanah. Lelemut tu roh halus.
4: Raos, kita kena tu. Kita nak negak mungi di dalam mereka kita tu. Angpokai ledang pundon yang rangkep mon nengam tu, tu anget nengam tu anget.
2: Ajo ne?
3: Adi ajo ni kembali tu.
5: Cuman paman di jasa.
2: Kajo, kajo, sawang.
0: Iya, artinya aliang sae, sae, sae.
3: Aliang contoh.
0: Aliang ais.
4: Sawang di bukit, sawang, sawang di kajo.
2: Bukit apa dan kajo tuh?
4: Sawang, sawang, sawang, bono.
0: Nih, nih, nih, nih, nih, nih. Dijo aliang sae.
3: Contoh.

0: Rasa. Bulan purnama. Purno sempurna.
1: Sempurna.
2: Bungo sedang kemang.
0: Kemang.
3: Bocara. Duasa luwung lantas.
0: Ih, misi di kapat.
2: Yang sing deman ken bungo. Mekejang lah deman ken bungo.
0: Apa ben bungan deposito?
2: Lu harus
1: nabung
2: malu.
1: Situ sih
3: bunga
1: pes.
3: Sajo bunga pes.
1: Oh, bunga dicari-cari liu.
2: Oh, dicari-cari bunga.
1: Bunga tawangi.
2: Bunga napi.
0: Bunga napi dicari-cari ke?
1: Bunga apa? Ada bunga pacah ada.
2: Oh.
1: Oh.
2: Bunga pacah dicari ke?
0: Dicari ke.
2: Yang bunga jembake.
1: Sibang.
2: Gale.
3: Ijo bunga mau jembake di sibang nih.
2: Sudah gak nembak.
0: Artinya nak sing deman ken bunga.
3: Saja.
0: Apa benar dang kemang?
2: Bung sen bunga liu.
0: Benar.
2: Yen sejerona nak ada pacara, ada ngenyambut tamu.
0: Ah, yen sedang jatuh cinta.
2: Nandakan bunga.
0: Bunga.
3: Bunga itu lambang cinta. Bungo lambang cinta kasih.
0: Si.
3: Beli nak sayang kapening dewa di. Tuh isin itu.
0: Gitu.
2: Itu dia dulu.

0: tadi nawang ke ien nedang bungo sedang kembang bajang buko janit liu liu anak elakar ngodot
1: gogoda anak bajang bajang
2: pernah mawena kogogo daun nih
1: gogo daun kan
3: doleh me dan gogoda anak itu anak subon nyat tuh gogoda anak itu tuh aman luwongin sang kalo lantas sang nasib gitu bawa
2: rong. Kaden tiang nak daunnya ke gogo gitu.
0: Betah. Gogodan ada nih tuh.
1: Gogodan.
2: Patuh artinya ke gogo daun.
1: Tapi ngerti tuh mengerti kan godaan itu banyak.
0: Kaden ngaduk-ngaduk itu.
1: Napi modelnya tuh.

0: dini suboyen prade dewo ampah lantas ngabo ke bajang.
1: Tunawan panjang awan ngabo ke bajang.
2: Sing teka ide wo ngabo ane manan iman jaro jani.
1: Pang iman irago teka dari na bajang.
3: Pang teka dari na bajang. Nyeng kade nungelah tu sing adonan nake pang teka manu dari na bajang. Manan nyeng awan adonan nake nyeng.
2: Bang.
1: Adi bang.
2: Bang.
1: Nah bajang tuh
2: bocor tekak marana ke bang
1: nah ngabos ngelahan nah.

0: Nah, mau enak yang subuh lantas kita ira goyah, saya tuh beli sing pago.
1: Awak,
0: ini berarti tanpa aji sing mau guno.
2: Sing mau guno, yang kebajangan dewa nih adi.
1: Sing ngelah harga diri, kebajangan ira go, sing gitu ya. Awak,
0: gede nih. Yang gede anda dengan harga diri celeng.
2: Bisa.

0: anak merasa beli menyamuk kape ni dewa. Yen dadi ben kena-kena kang malu setonen dewa lakar mau jalannya.
1: Oh, mau kena, eling-eling rago bajang.
2: Eling-eling rago ne.

0: sawi res penyesalan tuh pasti datangnya akan belakang. Duri teko penyesalan. Mawinan pangsen tutup kok tekan nyesel ya. Mau berpikir malu.
1: Lihat yang bajang, ada yang nalih tunang, ada yang suge, ada yang bagus. Kayak gitu. Umat pasti nyesal kalau bedaan tuh kengkian tuh.
0: Ah pribadi ini Ali.
1: Pribadi.
0: Benar. Rumah de pribadi, lepas. Mobil pribadi. Ah.
1: Perusahaan pribadi.
2: Deh lepasnya malu senjaton nih.
0: Nah. Tuh saat makam mahkota.
1: Mahkota tuh. Jadi nak bajang. Kok nilai

0: ngalih. Soyu-soyu kojane kan sedang bergojola. Kamu nafsu ada nenarit
1: mak.
0: Kesemarane nih.
2: Mawinan sedang labil nih.
0: Sedang labil nih.
2: Perlu dijaga ketat. Perlu apa mengabeh segitu nak.
1: Apa ada nak labil nih? Apa tu labil?
2: Gonjang ganjing, oleng.
0: Oleng.
1: Sing tetang.
0: Nengil dong masa. Masa Indonesia nengil kan?
1: Apa tu?
2: Nengok igis.

0: Nah buin pidan sange subuh nyin pada nemu di karmo sing itu. Tu jodoh adaan itu. Di subahan raga kadung mancap itu agat lacur jeli melata tak kan itu. Adaan bani raga menanggung risiko
1: berani. Tanggung jawab.
0: Benar. Tanggung jawab atas keputusan yang telah kita ambil.
1: Yen cara kiyang dari nak lo tanggung jawab di rumah namoni.
0: Benar.
1: Yen namoni gitu masih.
0: Iya.
1: Tanggung jawab
2: masih. Mapan itu melajah ane madam kehidupan baru. Tugas nu bajang seng hidup
0: ini lanang-lanang ya sama tuh kan nu di dianes nya hidup penganten maronya hidup tuh ada
2: di tuh pasti kan numpukan nih madan selam putih pasti
0: ya kita harus terima
1: artinya
0: mana
1: lo
2: barang
1: hidup segitu tukang hidup
2: punya
1: lalu lo segitu benar landur
2: ya
1: cara semprong yang hidup.
2: Nah kamu semprong emas, ngapain?
0: Bahkan hidup semprong itu dokter.

0: Weh, adia ke pati berata satieng lah.
1: Benar.
0: Kita patut di dewa tegak ngane madan susatil.
1: Nih. Pati berata satieng laki. Itu nyendi.
0: Oh, di.
2: Dinyen dong. Gede,
1: pernikahan itu Dua Agung Putra asa pun nikah ratu Dua Agung istri sangkan yang sayang
3: kide beli tiang ampun masih ngerti kide beli pantan ya beli ya beratnya nang titi yang belogang pantas beli metimbang sekali bos beli newawu yuaden jelek beli yuaden wong nak beli masih nueneng beli
2: kencan tapi ya nike nengge tuot nengge kencan mantan untuk kau di dewa nak jaki ragu nak lulu kerja nak muni nak leh
3: nak nak lulu nak cara dondonang bisa kita ya tarik angin ni joh ya mau kebar sing masih tawang agak lacur itu ada raya
2: nih kan ada angin ulak-ulak ke jalan mula ya
3: jalan mula ulak-ulak ngaman ya sing mau kebar yang melitir di dia anak lantas yang kita bendan di sebuah wayah umur mah Irago nu landasang dipuri landasang ibu sim ada raiseng ada
2: yang terus dipuri mau pamit ya dia
3: kelakan di dian kelakan di beli wateng ke bajang kelahan
2: kau bersiro ya kalau nganu tuh di cokor ibu bersiro ya kemiling
3: lah landasang rapi landasang kok lah putra lah jeng tadi
2: pengguga
3: ya bisa dipenjoki jauh ya sing kedua ya
2: kentan apa mau dewa anjero malah ya nawentan ni ketugas dan kau cokor dewa mang dah uning dia sudah terus pengempu nak harus uning ni kau cara nak ngempu kan terus ngawak kentan penguning kena bayi napi ajang ajang ane napi pengangin napi minum tu kentan kau cokor dewa lo di pengempu pakai wah
3: macam ada dia wak wak kan
2: dah nak pang tumbo kentan sehat bayi nak
3: kita anak nak len ya tinggal belah ordonya pidan-pidan nak lingsir-lingsir ngajang bayi ye papa ange ajang ken pengempuknya kena ken odah ne itu belah mirang pidan-pidan yang niseng tadi kita ada rai
1: pah bakteri itu berakal nini kita sing musikat terus nen misi saos terus bro
2: saos apa
1: tu ngapak pasi so
3: ngeranang boh bane bayi
2: tawang oh
1: nangkin terados nak kentan ampun ampun anu mangkin hidup sehat mangkin
2: hidup sehat bersih
1: bersih
2: mau ketu ngejong-ngejong boh bayi ngeling-ngeling sing ingat keng lada dong lada
3: dong minyak ibu dadongnya tagene bape sing
0: itu meh meh meh
2: ingeh

0: beli dados duburan tekan ini dewo. Maluan beli mas kan ini dewo.
1: Angkale dewo mau beli.
0: Ini dewo yang adop tuh.

0: pidan nyen beli subun rimo ane buka kene nyen ya kelihan kewenangane padet nudurin ane cerika. Bedresto tuh.
1: Bedresto.
2: Nggih beli tutur-tutur orang tiang male pidan nyen nuning saja nyen saget beli medwe rabi man bo beli bakal nutur orang tiang. Walaupun jati-jati nak terus-terusan beli nutur-nutur orang tiangnya. Tiang nak belok kangon beli adi beli.
1: Kan jauh boleh, sini doa bang merabinya, no.
3: Kan
1: nah, bisa, kita kan punya keluarga kecil,
0: bisa-bisa puas.
3: Bisa aneh.

0: ayun belia dang subuh jang ngedengan perjalanan luang-luang tekan ing dewo saki walau pesun bisa ngana ngaco nyin tadi.
1: Mau dasar mas ya situ.
0: Nah nih subuh beli nak merago wicak sana tuh.
1: Ya di astun subuh nyato bener ane bener.
0: Kena beli. Meringin kan.
2: Udung kayun meringin. Masaan meradi rumah.
3: Kan kena nyido derek kenapa kerupuk cara berok kesilam untung-untung kayon melingi
1: bonya ido menang derai uyut bonya kenapa rakit cekul biasa kicak derai dah bos
2: luna agak kadane yang biasa cak-cak cicak gini kena anu tutur lakane cak-cak cicak apa itu.

0: ada cara jalannya mah derai. Saling mengingatkan.
1: Saling mengingatkan.
0: Ya
1: saling
0: dotona. Nih benar ada interaksi.
1: Yang depen terus-terusan
2: sing
1: ngingat
2: yang kada. Sing ruang kada.

0: doang tuh tuh. Jadi astun bebenang kau hasana jalan itu.
1: Ya paling bisa tuh
0: kayak ke jengklong mas itu.
1: Kalan yang itu benar adi ngorin beli.
0: Saling mengingatkan pungkas kedua malu.
2: Udah sakit paling-paling menjalan itu. Pernah ya benar tidak nih ya beli sakit di situ ah.
1: Ingat. Apa ben mau tutup masker jadi ye karena iyo gitu.
3: Sekena mengingat ini.
1: Mau tutup, oh, mau tutup pipanone muane kadang nak sing iya.
0: Topeng ke pah menjalan.
4: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Peh yang dikene-kene rasa dayuh gumi beli sangat. Mugi-mugi aja ke Jabo masih buka kene beli. Ini cara di Jabo nak mertugelan, banyak saling abeh, saling dandan, saling ingat dan bang itu saja.
0: Tetap mendasar ben ingat terus no. Mas-masan puri ini nanti kan ni yang ngon contoh. Apa bila dah jadi perwesian kuminya kena ben
1: saja. Di samping itu kan ane ngeranang pecah ke nak mau sama itu nak mau nyamu ada pihak ketiga itu
0: aja
1: karena nak sing demen nyenepuk anak elwung
0: akur
1: bener ada kan bawa dadalan tangnya yo pecah kan gitu masih
2: jadi ngeraos kan kene beli tiang nampang resep pede-pede bawa ibu sing pengen tinggalan tiang ibu dijo ya jena ibu jena beli poang
0: Bonjang tadi. Dijel duniana sama ido
3: kene. Pasti ada kaitan
1: nih. Peh, yen dina kalingsir nak sampun ya sampun iko kawentanane male napi jan nak tan kayon menang to.

0: yen kayu ni dewone bakal tangkil ke junduk ringi dona kelingsir. Kemana ide wong margi Lina bakal lungo ke Jabon?
1: Iya, kan? Lina kijam mana? Katerjon, keploso-ploso.
2: Bagi kendran yang mau cacingan.
0: Yeah, tapi membagi BLT,
2: Nafi. Ada pembagian tuh. Beli sih nang maket apa?

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedharma pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa. Karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertawarnugrah Ida Sang Yang Widiwasa juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, sebagai orang berkeyakinan maka hidup adalah sebuah perjalanan sekale dan niskale. Nir dan prawerti marga yang berdimensi rahasia. Rahasia tentang dari mana, bagaimana, dan kemana. Serta banyak lagi pertanyaan lainnya yang banyak di antara kita mencari jawabannya dengan meraba-raba. Untuk itulah Sri Krishna hadir guna menghapus atau paling tidak mengurangi rasa keragu-raguan atau bahkan kecemasan yang berlebih tentang hidup ini. Demikianlah sabda beliau tentang Samkhya dan Yoga yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 5 sloka 4 yang berbunyi,

0: end of the world.
1: Artinya, hanya anak-anak dan bukan orang bijaksana yang mengatakan bahwa ajaran Sankhya dan ajaran yoga sebagai dua hal yang berbeda. Seseorang yang telah mapan dalam salah satu ajaran ini mendapatkan imbalan dari kedua-duanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang budiman, sloka ini mengisyaratkan kepada kita semua tentang ajaran filsafat Samkhya dan Yoga yang keduanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sri Krishna mau menegaskan tentang bagaimana ajaran Samkhya yang menjelaskan tentang hakikat hidup yang sesungguhnya. Tidak bisa dipungkiri, akhirnya ajaran ini juga yang mendasari temuan tentang listrik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Bahwa ada dua unsur yang bertolak belakang, yang selanjutnya disebut dengan unsur positif dan negatif, yang menurut filsafat Samkhya disebut dengan purusa dan pradana, dan akhirnya berkembang ke daerah Cina disebut dengan istilah Ying dan Yang. Setelah kedua unsur ini dipengaruhi tiga sifat atau triguna, maka pradana mengalami proses dan muncullah ciptaan-ciptaan berupa alam semesta ini. Kemudian ajaran yoga pada prinsipnya adalah ajaran tentang memilah dan mengolah. Apa yang dipilah dan diolah sebenarnya adalah kedua unsur yang ada di dalam diri, yang tidak lain adalah unsur purusa dan pradana itu, sehingga keduanya menjadikan kekuatan untuk kemudian bisa melakukan kegiatan baik fisik maupun rohani secara totalitas. Selain untuk kepentingan diri, yoga juga menekankan tentang keseimbangan hubungan antara diri dengan Tuhan dan sekaligus juga dengan alam semesta, sehingga terjadi hubungan yang serasi, seimbang dan harmonis. Antara ajaran Samkhya dan yoga, keduanya adalah merupakan ajaran yang saling mengisi, melengkapi dan saling mendukung. Kira-kira demikianlah maksud Sri Krishna mewartakan sloka ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masatu Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Rabu, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja pagi ini ya, di penghujung bulan September, tepatnya Rabu 30 September 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas. Terima kasih yang sudah menyapa di hari ini, di antaranya ada Bunda Janura serta Bu Ari yang ada di Banjar Tegal dan juga Pak Jero Ribawa. Terima kasih untuk kesemua pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz serta AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.go.id. Dan sebelum kami bergabung bersama Pro 1 RRI Denpasar dalam Mutiara Pagi, kami hadirkan renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Untuk itu tetap bersama kami.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari kami Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan Renungan Dharma yang kami kutip dari Bhagavad Gita bab 9 sloka 33 yang berbunyi,

0: yang artinya, apalagi para pendeta suci dan para aristokrat yang suci, setelah tiba di dunia fana dan tanpa kebahagiaan ini, dikau memujaku. Umat sedharma yang kami hormati, orang yang bahagia, damai, dan bijaksana adalah ia yang mampu untuk memaafkan dan selalu berpikir positif ke dalam diri. Jika hari ini aku dihina, inilah karmaku hari ini. Dan jika hari ini aku diberikan masalah yang berat, inilah proses pendewasaanku hari ini. Karena sebenarnya membalas, mengeluh adalah kegiatan yang membuang-buang waktu dan tenaga. Ingatlah perbuatan baik seseorang tanpa mengingat keburukan orang lain. Ingatlah pemberian dan bantuan orang lain, kemudian lupakanlah apa yang pernah kita berikan kepada orang lain. Niscaya santihlah jagadita akan selalu menyertai perjalanan hidup kita ini. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Luka, ruatan, ini adalah suatu rangkaian yang terkait dengan pelaksanaan daripada bebayuhan. Melukat, asal katanya itu adalah lukat, yang berarti adalah membersihkan. Secara ritual, dalam pembersihan ini sudah berarti tentu yang dibersihkan itu adalah lahir batin, yang sebagai sarana itu adalah air suci. Yang kedua adalah ruatan. Ruatan merupakan upacara sakral yang memiliki tujuan untuk membebaskan seseorang dari berbagai kutukan, berbagai kesialan atau nasib buruk yang dibawa dari sejak kelahiran, yang dalam agama Hindu dinamakan dengan kelahiran melik. Kemudian yang ketiga adalah bebayuhan, yang asal katanya itu adalah bayuh, yang juga berarti membayar, yang juga memiliki makna adalah dayuh, artinya adalah keharmonisan dalam kehidupan secara pribadi dan kehidupan secara bersama, yang juga terkait dengan hari kelahiran yang dirangkai dengan suatu upacara yang dinamakan dengan otonan. Dengan dasar inilah, maka tiga komponen ini tidak bisa dipisahkan di dalam suatu upacara sakralisasi yang menjadikan kehidupan kita untuk menuju suatu kehidupan yang harmonis. Dengan dasar inilah, maka yang menjadi pijakan sumber lontar untuk melaksanakan suatu upacara ruatan, melukat, dan bebayuhan, yang pertama adalah lontar waraspati kalpu. Di sana berikan petunjuk bahwasanya bagaimana tata cara menetralisir energi negatif yang merupakan energi yang menjadikan suatu energi bawaan dari sejak lahir, yang di dalamnya juga sebagai suatu bentuk penebusan kepada saudara yang disebut dengan kandepat. Kemudian yang kedua, lontar pewacakan tenung pewata. Di sana menjelaskan bagaimana perwatakan seseorang, bagaimana nasib seseorang, dan termasuk juga jatah umur dari seseorang dalam kehidupan. Maka di sini ada kombinasi wawaran dari ekeware sampai dengan dasaware pada saat kuku, saat kelahiran daripada seseorang. Kemudian lontar tenung rare atau lare vigil di sini adalah menentukan bagaimana kelahiran yang salah masa, seperti kelahiran anak tunggal, kelahiran Pance Pandawa, kelahiran daripada anak buncing, dan seterusnya. Kemudian lontar sedari gama di sana menyampaikan bagaimana siklus pertemuan wawaran dan uku untuk melakukan daripada pembersihan. Kemudian lontar kala tatu yang terkait dengan nyapu leger, kala purana, cepe kala, yang kesemuanya memberikan gambaran kepada kita sebagai dasar dalam pelaksanaan ruatan, bebayuhan, termasuk daripada melukan. Lalu kapan kita melaksanakan daripada upacara bebayuhan itu? Yang paling tepat di dalam melaksanakan upacara melukat, ruatan, bebayuhan adalah dina otonan, yang di dalamnya itu memiliki makna yang sangat mendalam, karena dina otonan menentukan dewanya, menentukan penebusannya, termasuk menentukan juga sesayut yang merupakan sebagai suatu wujud dalam penebusan, termasuk di dalam pembayuhan. Seperti contoh, orang yang lahir pada dina redite, dewanya adalah indra, penebusannya adalah ayam putih, sedangkan sesayutnya itu adalah sesayut kusuma jati. Kemudian orang lahir pada soma, dewanya itu adalah Wisnu, penebusannya adalah ayam selam, sesayutnya adalah siderege. Dia yang lahir pada anggara, dewanya Rudra, penebusannya ayam bieng kuning, sesayutnya Wira Kusuma. Orang yang lahir pada Buddha,

Inilah yang perlu dipahami, sehingga penebusannya, pengelukatannya, termasuk ruatannya, sehingga tepat sasaran. Lalu muncul pertanyaannya, bagaimana kalau pelaksanaan pengelukatan, kalau pelaksanaan ruatan, dan pelaksanaan bebayuhan dilaksanakan secara massal atau secara bersama? Sudah barang tentu tidak bisa akan dilepaskan kepada dina kelahirannya dan dewa, termasuk penebusannya. Jangan sampai ditinggalkan, walaupun pelaksanaannya secara bersama-sama. Contoh misalnya, pelaksanaan daripada pebayuhan secara bersama pada tumpak wayang sudah barang tentu yang lahir mulai pada hari Minggu itu harus didata sesuai dengan dina kelahirannya. Maka di sini setiap peserta akan memiliki hak bebantanan secara individual. Bukan semuanya antem promo, bukan semuanya sama, sehingga hal ini akan sia-sia atau angka 99. Untuk itulah, maka di dalam kita melaksanakan daripada pebayuhan, perlu juga kita harus pahami sesuai bunyi lontar Purwa Gama, bahwasanya kelahiran manusia ada tiga yang dinamakan dengan melik. Selama ini kita bayangkan bahwasanya melik itu adalah kelahiran negatif, bukan. Tetapi setiap kelahiran manusia memiliki kelahiran yang dinamakan dengan melik, sepanjang kompetensi melik ini bisa kita netralkan, bukan dihilangkan. Karena melik itu merupakan suatu pembawaan seseorang yang justru harus dinetralkan. Sehingga apa yang menjadikan kehidupan, maka kehidupan manusia akan mengalami kehidupan yang harmonis. Maka melik itu dapat dibedakan tiga. Yang pertama adalah melik Ajnana, melik yang dibawa dari sejak kelahiran. Inilah sebenarnya harus kita pahami di dalam melaksanakan apa yang disebut dengan melukat, ruatan, bebayuhan. Orang yang melik Ajnana tanpa dibayuh, tanpa diruat, ini akan membawa dampak yang bahaya. Kenapa demikian? Karena melik Ajnana sering diliputi daripada sifat-sifat dewa, sering diliputi dengan mimpi-mimpi yang disebut dengan kedewaan. Maka pada saat mimpi bertemu dengan para dewa, bertemu dengan orang yang berpakaian putih, dan yang terakhir selalu dalam mimpinya ada suatu perdebatan, ada suatu peperangan. Pada saat mimpi berperang dengan orang yang memiliki kesaktian, maka disinilah seseorang yang melik Ajnana akan bisa jatuh sakit, bahkan bisa meninggal seketika. Inilah daripada ciciren melik Ajnana. Kemudian yang kedua, melik ciciren adalah tanda-tanda pada tubuh seseorang yang memang dari kelahirannya memiliki tanda-tanda yang perlu kita ketahui. Seperti contoh, dalam tubuhnya ada daripada tanda senjata Nawa Sangga. Ada kadangan yang ada di alat kelaminnya. Ada juga sujenan yang ada di bokong. Ada juga rambut gimbal. Ini semestinya harus dilaksanakan dengan bebayuhan untuk menetralkan daripada hal-hal yang berlebihan, sehingga menjadi netral. Kemudian yang terakhir, ada sebut dengan melik kelahiran. Ini dimiliki oleh semua orang di dalam kehidupan kita dari sejak lahir. Misalnya, orang yang lahir ukuwayang, ada yang anak tunggal kelahirannya, hanya laki sendiri.

0: hanya perempuan sendiri. Ada pancuran apit batu, ada tanan empek, dan ada yang lahir dililit daripada plasenta. Ini kesemuanya yang jumlahnya 25 macam kelahiran milik kelahiran ini perlu diketahui di dalam prosesi upacara yang dinamakan upacara melukat, ruatan, dan bebayuhan. Lalu kapan dilaksanakan daripada upacara melukat? Upacara melukat yang bersifat rutinitas di dalam kondisi kita yang tidak bagus, di dalam kondisi kita ada keruwetan, semestinya tidak lagi akan menunggu hari yang disebut dengan ya secara berkala. Walaupun di dalam suatu sastra yang kami sampaikan tadi, dalam Lontar Purwagama, diberikan garis-garis kapan kita melakukan daripada upacara ketiganya itu. Namun, yang bersifat emergensi, hanya kita mengambil hari baik. Apakah itu purnama? Apakah itu kajang kliwon? Tetapi, kalau sifatnya berkala, sudah barang tentu kita mencari yang disebut dengan dino otonan. Maka garis besarnya di dalam kita melaksanakan ketiganya ini, yang pertama, apabila dengan waktu yang masih panjang, seseorang yang selalu menderita penderitaan dalam kehidupannya, sakit tidak sembuh-sembuh, wajib melaksanakan daripada melukat, bebayuhan, pengeruatan yang disebut dengan kajang kliwon uudan. Apa kata uudan? Asal katanya adalah wood, asal katanya adalah berhenti, asal katanya adalah suhud. Disinilah letaknya. Kalau kita mencari suatu fundament yang bersifat berkala. Kemudian yang kedua, memiliki anak yang bandel, anak yang bengkung, maka secara berkala dilaksanakan dengan pada saat daripada kajang kliwon, pemelas tali. Inilah tepatnya dalam suatu lontar purwagama di dalam menetapkan daripada pelaksanaan apa yang disebut dengan melukat, apa yang disebut dengan bebayuhan juga. Kemudian yang terakhir, seseorang yang ingin mempertajam daripada keilmuannya, mempertajam ketakson, mempertajam daripada apa yang menjadi bawaan kekuatan yang ada pada diri, seperti setabukan, ini wajib melaksanakan daripada pengelukatan pada kajang kliwon, enyitan. Kenapa demikian? Karena enyitan atau katanya nyit, nyit berarti ngendek, berarti pada saat itu, berarti ketakson apa yang dimiliki oleh seseorang, sehingga disanalah apa yang dinamakan dengan bawa maurid. Disanalah yang menjadikan kehidupan kita berwibawa, berkarisma, di dalam menetapkan kehidupan kita dalam kombinasi melukat, ruatan, dan bebayuhan. Demikian hal penting yang kami sampaikan di dalam topik yang sangat menarik dalam kita akan menyambut daripada pelaksanaan daripada tumpak wayang yang juga dirangkai dengan sapuh legir. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan ke studio RRI Denpasar. Terima kasih, Dayu.
1: Gih, matur suwun semua Pak Nyoman Arya sampun menerangkan iki atau menyampaikan tentang melukat dan ruatan dalam bebayuhan. Tadi ada beberapa jenis-jenis melik kentan nge yang dibawa sejak lahir dan beberapa ciri-cirinya juga sudah disampaikan nih kang nge untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja Dado Sarengin ring WhatsApp 0896781238330 Dados disampaikan pesannya atau telepon langsung ya pagi hari ini. Sampun wenten Pak Ketut Maliarse ring Bondalem niki menyampaikan pendapatnya melukat dan ruatan dalam pebayuhan topik pagi hari ini berkaitan dengan pembersihan angga sarire, suksme sarire atau sering yang disebut dengan pembersihan lahir dan batin. Melukat dilakukan pada hari baik seperti purnama, tilam, dan hari baik lainnya. Badan dibersihkan dengan mandi atau melukat di beji, sumber air, atau di segara. Dalam pengelukatan sekaligus membersihkan kotoran, pikiran, dan hal-hal negatif dari agar hati, pikiran, dan jiwa bersih, tenang, dan damai. Kemudian juga yang patut dibersihkan hati, jiwa, dan pikiran yang selalu eling menerapkan ajaran agama Hindu. Kenten nggih Trikaya Parisuda, kaya wak mana, berbuat, berkata, dan berpikir yang baik. Di samping itu juga menerapkan Trihita Karana, tiga penyebab kebahagiaan Nika, kemudian ajaran agama Hindu lainnya untuk mencapai kebahagiaan diri sendiri. Nah, Niki, meruat diri juga berkaitan dengan melukat, mebayuh. Ada mebayuh oton untuk memberikan penghormatan kepada nyamepat, kemudian kepada yang manumadi atau ngeraganin, kenten nggih, untuk mebayuh. Kehidupan kita agar tetap terjaga dan harmonis, kehidupan kita selalu baik dan juga selamat. Kenten nggih, pendapat dari Pak Jero Maliarsa Ring Bondalem, Niki Sanggra Titia, wenten Bu Janura Ring Bangli. Om Swastiastu, Ibu Janura. Ingin terputus, tersambung kembali Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semandailah.
1: Nggih, Raja.
2: Sarang Pak Nyoman. Niki, diminta melukat mawayu. Niki, dan Niki, genane wentan daring ring biasa Niki, ne, magen, tempatnya Niki pernah mau melukat mawayu. Niki, wentan ring pasir, wentan ring geria, wentan ring toyak pembutan Niki. Mungkin yang ning melukat mabayo Niki ane ngantep Niki Banten ane akan diantep yang akan dibayuh Niki. Sekira biasanya Pak Nyoman, apakah kita ngerarah pedana, jerumangku, napi sirak, nah, apakah cukup kita yang sudah mengetahui kena ne Banten ne kene mabayo ne arai ne oton ne kene, apakah sira mantan yang patut ne ngantem Niki? Niki paman Pak Nyoman ngiring suksemet tiang matur
1: nggih, matur suksemet
2: santi rayi raja ngiring
1: rayi raja nggih. Silakan Pak Nyoman Arya Niki ditanggapi dari Bu Janura Taler Pak Ketut Maliarsa ngiring Bapak.
0: Ini susumo Bu Pak Ketut Maliarsa Rebelelengki dan Bu Janura. Yang pertama, terima kasih atas pandangan daripada Pak Ketut Maliarsa. Ya, memang di dalam kita melaksanakan bebayu hoton ini sering sekali ya suatu poin yang ditinggalkan itu adalah saudara kita yang disebut dengan kandepat. Ini sering bantennya ditinggalkan. Apa bantennya itu adalah hanya satu ini ya apa satu tamas itu dengan berbentuk daripada nasi kepolan. Ini sering sekali ya tidak menyentuh pada saat potonan gitu. Ya, nasi kepolan itu. Ya berbentuk kepada saudara kita empat. Jadi saudara kita yang empat dalam prosesi otonan itu tidak lagi disebut dengan ya darah lama, tidak lagi. Karena ini adalah semua nanti akan berjenjang dia. Pada saat meninggal pun saudara empat ini tetap dia ya, selabir, selahir, itu tetap dengan nama yang berbeda. Dalam otonan ini, ada empat nasi kepolan. Adalah siapa? Anggepati yang pertama. Nasi kepolan itu adalah berwarna putih. Ya, itu adalah kepada Anggepati. Yang kedua adalah Baraklot. Itu adalah Prajapati. Ya, ini sebenarnya. Kemudian kuning adalah Kau, Banaspati. Ya, kemudian Kaje Selam ya adalah segi empat ya adalah Panaspati Raja. Ini kadang-kadang ditinggalkan ya sehingga konsep apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Maliarsa tadi memang betul seperti itu. Di dalam teoritis memang seperti itu, tapi dalam praktek itu sering tidak ada itu. Dan pujonya pun di dalam otonan itu ke sana arahnya. Kadang-kadang seseorang apal dengan puja, tetapi alatnya tidak ada gitu. Ini yang terjadi ini. Makanya kita membahas ini sangat penting, walaupun ini sering rutinitas, bebayuhannya ada, tetapi kadang-kadang apalagi secara masa, kadang-kadang kita tidak ya tidak akan meneliti lagi. Ya contoh misalnya masal, Bu Janura ini misalnya. Ya di dalam pelaksanaan masal nanti pada waktu tumpok, wayang, ini kan ditujukan kepada yang lahir pada hari ya wayang itu. ya adalah mulai hari Minggu sampai hari Sabtu. Kan itu sebenarnya konsepnya itu berbeda dengan otoran umum. Karena di sana ada nyapu leger namanya. Ya, sapu itu nyapu, menghabiskan leger itu adalah kekotoran. Karena dalam lontar kalotasu, orang yang lahir pada tumpuk wayang itu adalah dimangsa oleh kalo. Sehingga disembunyikan oleh di dalam. Maka di dalam ini ada lima unsur yang dinamakan dengan panca mahabuddha. Di mana dia? Larinya itu ke sumur, air dia larinya kale. Larinya itu adalah kedebong pertiwi. Pertanyaannya sekarang, kedebong yang bagaimana dalam nyapu leger? Kedebong yang biulalung. Karena lalung itu artinya adalah lepas, tanpa berpakaian, berarti suci. Itu konsepnya. Dalam biulalung itu harus ada buahnya. Beda dengan wayang lemah, beda dengan wayang sudomalo. Ini sebenarnya perbedaannya ini. Ya, kriteria dalang pun tidak sama. Makanya kita harus baca, harus tekuni seorang dalang, baca daripada ilmu aji pedalangan. Makanya di sana gelar dalang adalah samarana. Ya, untuk menyelesaikan upacara namanya empu leger. Kenapa empu leger? Karena dalam pewayangan ini, dalam nyapu leger, wajib ada bebangkit. Tetapi kalau dia berstatus hanya jero dalang, tidak boleh ya menyelesaikan upacara nyapu leger. Inilah kriterianya, pertanyaan Bu Janura, siapa yang boleh gitu. Ya. Nah inilah kadang-kadang bisa kekendadi gitu. Makanya di sini harus punya kapasitas. Ya, bukan sekedar hafalan, kapasitas harus punya. Ya, ini yang terpenting gitu. Ya, sama dengan kami di kantor agama, kapasitasnya adalah orang kantor agama gitu. Ya, ini kapasitas orang yang bisa banyak berbicara hal seperti ini banyak, tetapi punya kapasitas enggak? Kan gitu. Itu pertanyaannya sekarang. Ya, kan ini yang terjadi di era sekarang ini. Maka melanjuti pertanyaan Bu Janura, siapa yang boleh melaksanakan upacara ini? Ada jenjang yang kami sampaikan tadi. Jenjang dan tingkatan upacara. Makanya seorang dalang dalam Banten di depan clear, ya ada clear, ya ini setiap daripada pelaksanaan pengeruatan nyapu leger, walaupun lemah ngewayang, wajib memakai lampu, ya wajib memakai suar namanya di lontar tuh, lampu dari ya minyak kelapa, ya wajib. Karena itu teje. Jadi larinya kale ke teje. Larinya terakhir kale ke pelawah gender. Maka pada waktu wayang nyapu leger, wajib menggunakan gender 4. Karena ini saudara 4, kembali dengan pertanyaan Pak Ketut. Tidak boleh menggunakan hanya gender 2. Oh, tadi-tadi gel asal pemisi gender. Ah, ini yang jadi masalah lagi. Ya, ini jadi masalah lagi. Makanya tujuan upacara itu kan ingin tepat sasaran. Ya, suka tanpa wali duka. Ya, ini yang menjadikan sasaran dalam beriatnya ini. Ya, karena kita kadang-kadang berpikiran, nah tadi kan, tadi masih. Ya, ini ya. Ini yang menjadi ini, karena kelemahan itu tidak memahami pijakan yang jelas. Kalau memahami pijakan yang jelas, otomatis ya kita akan khawatir. Ya, saya punya saudara dalang itu dari keluarga besar di Pasematonan. Disuruh ngewayang nyapu leger, nggak berani dia, karena kewenangannya belum ada di sana. Padahal udah dalang senior itu, ya, karena SIM-nya belum di sana. Kenapa? Karena sangat pingit dalang samarana ini sangat pingit, ya, dalam melaksanakan ruatan. Keluar dari rumah akan ngewayang, ya. Dari jeronya ke dalam, kaki yang pertama jalan itu kaki kanan. Itu, ini kreatuannya. Setelah itu kaki kanan jalan dulu, ya di depan rumah mekecoping dulu. Ya, ini kreatuan dalang sama rana. Tidak sembarangan, hanya hafalan. Ya, hanya bisa ngewayang. Ya, bukan sekedar seperti itu. Maka di sana lah nanti ke dalang sama rana ini berperan semi kayak sulinggi. Apa itu? Menyelesaikan Banten bebangkit yang ada di depan clear wayang. Walaupun lemah pakai clear. Walaupun lemah memakai lampu yang disebut dengan dari minyak kelapa. Ini harus konsepnya, ini harus jalan. Makanya daripada kandepat saudara empat kita yang menyertai kelahiran kita ini, lari ke pelawah gender, ya, di bumbung gender. Makanya gender ini papat, karena kita bersaudara papat. Kalau dua sekarang gendernya, lagi dua kemana lari? Ya ini ya, inilah filosofis yang harus kita gali. Kita tidak selalu berbicara nak meluk itu, lipidan gitu. Ya, kekeliruan yang memang kita laksanakan dan kita menemukan sekarang kebenaran, ayolah kita luruskan. Gitu. Itu intinya daripada Bu Janura. Makanya seorang yang akan menyampaikan, menyelesaikan daripada ruatan ini sesuai dengan jenjang upekaranya. Ya, misalnya melukat, ya boleh menuju sumber air, ya boleh sendiri. Tapi yang melukat yang sifatnya kami sampaikan tadi, ya, misalnya pikiran ruwet, ya, udah itu sakit tidak menentu, itu ya, ya menemukan sial, sudah barang tentu di sana mencari hari baik atau memang emergensi adalah mencari apa yang sampaikan oleh Pak Ketut Bali Atas tadi. Ya, purnamo, hilam, kajang kliwon, mencari seperti itu. Ya, makanya ya dalam ruatan ini kami sampaikan yang mana nanti masuk ke dalam tumpok wayang ini, ya, maka di sini ada yang kami sampaikan tadi, ada tiga, ada melik, ya, atnyana, ada melik cesiren, ada melik kelahiran. Namun di dalam upacaranya ini memiliki hak yang berbeda, jangan disamakan, ya, karena nanti ide sang sulinggi muput daripada pelaksanaan ini. Satu, ngelarang yang disebut dengan tirta geni ngelayang, artinya api kehidupan manusia yang membara ini akan dihilangkan, dinetralkan. Yang kedua adalah akan menguasai yang disebut dengan tirta astepungku. Astepungku ini adalah setiap kelahiran manusia, setiap dina kelahiran manusia memiliki kelemahan, ya. Ini kemudian yang berikutnya adalah penyuda mala. Nah, ini ya. Setelah itu maka dilukat dengan tirta wayang bagi yang lahir pada tumpak wayang. Yang tidak lahir pada tumpak wayang jangan memakai pengelukatan daripada tirta wayang itu, ya, walaupun pelaksanaannya masal. Maka di sinilah seorang dalang akan menyampaikan atau mengucapkan daripada puja, mengambil daripada wayang. Apa wayang yang diambil? Ada pertama wayang acintil diambil. Lalu kapiknya wayang ini disentuhkan kepada lampu dalang, ya, ping tiga. Lalu dimasukkan kepada air yang telah disediakan pada sangku sudemale. Yang kedua mengambil daripada wayang siwa diambil, ya, lalu disentuhkan di lampu wayang, lalu kembali di cita toyo daripada sudemala, lalu ambil daripada, ya, wayang yang disebut dengan tualen, lalu disentuhkan kembali. Maka disinilah kidalang yang melukat pada saat orang yang lahir pada tumpak wayang. Bagaimana prosesinya? Seorang yang melukat wajib menghadap ke timur, wajib menghadap ke utara. Termasuk dalang dalam ngewayang tidak dibenarkan ngewayang menghadap ke barat. Tidak dibenarkan adalah ngewayang menghadap ke selatan yang akan berisiko mengurangi kecerdasan daripada seorang dalang. Inilah yang masuk dalam lontar aji pedalangan di dalam melaksanakan pengruatan yang terkait dengan tumpak wayang atau nyapuh leger. Demikian. Kami mulai kepada ini.
1: Niki wonten pertanyaan male Pak Nyoman Are dari Pak Nyoman Suwardana, apakah ada manfaatnya bebayuh otonan, sapu leger dan pengelukatan kepada seseorang yang belum memiliki kedewasaan berpikir? Dan kemudian ketika setelah bebayuh otonan atau pengelukatan Nike mampu menetralisir kekuatan negatif bawaan yang menguasai pikirannya. Nah, Niki ada kaitannya napiten Pak Nyoman dari sang Pak.
0: Ya. Ya, terima kasih Pak Swadana. Betul, tetapi ada beberapa syarat ya Pak Swadana. Ya, seseorang yang akan melaksanakan bebayuhan, yang pertama apabila sudah anak itu bisa menyebut daripada meme bapa. Ini persyaratannya. Ya, kalau sebelum bisa menyebut meme bapa, itu tidak boleh melaksanakan daripada bebayuhan. Ya, ini syaratnya nih dalam lontar waraspati tenung kalpe. Ya, karena jelas dikatakan itu. Makanya di dalam bebayuhan ini, seseorang atau anak yang memulai dalam pelaksanaan bebayuhan itu apabila sudah bisa menyebut meme bapanya atau bapak dan ibunya. Ini yang dimulai ini. Ya, apakah memiliki pengaruh terhadap ini sudah berat. Tentu ini suatu keyakinan, ya. Ini akan berpengaruh juga, ya, tetapi apa yang menjadi dasar? Yang pertama, ya, adalah penegasannya itu adalah dina otona. Ini yang pertama, ya, akan memiliki pengaruh. Yang kedua, sarana yang digunakan tepat. Ya, jangan mengisi masal, tetapi hasilnya itu adalah asal-asalan. Jangan sampai seperti itu. Makanya kami sampaikan kepada umat, kalau itu dilaksanakan masal, ya sampaikan dina apa kelahirannya. Lalu minta haknya secara pribadi, di samping hak secara bersama. Apa itu yang kami sampaikan tadi? Sesayutnya, penebusannya. Saudara empat, catur sana. Ini diminta, karena ini tidak bisa bersama-sama. Ya, tidak bisa bersama-sama. Karena tidak mungkin orang yang masal jumlahnya 150, kelahirannya sama pada waktu redite, kan tidak mungkin ini. Ya, maka disinilah kita harus memahami bagaimana kita melaksanakan bersama, bagaimana kita melaksanakan secara individu. Kemudian yang ketiga, yang menyelesaikan itu adalah tepat. Ini juga yang kami sudah singgung tadi. Ya, dalam pelaksanaannya puleger, seorang dalang, tidak semua dalang, ada tiga dalang. Dalang lemah, ya, dalang penyudo male, dalang samarana. Ya, dan semuanya ini memiliki pengesahan daripada sah dalam kapasitasnya yang kami sudah sampaikan tadi. Ya, orang yang banyak bisa tapi tidak punya kapasitas juga tidak bagus. Ya, ini perlu harus kita memiliki kompetensi, tanggung jawab di dalam menyelesaikan suatu upacara sehingga apa yang kita laksanakan selesai upacara, umat akan merasakan daripada apa yang kita laksanakan. Yang terakhir adalah, ya, waktunya tepat. Ya, makanya di sana ada, ya, tegak otonan, kemudian ada sarananya yang tepat, ada waktunya yang tepat, ya, dan menyelesaikan juga tepat. Ya, kalau ini sudah berjalan, ya, sudah berat. Tentu, ya, secara persyaratan awal, sekala ini sudah memenuhi syarat, sehingga ini akan nyambung ke niskale. Inilah yang dirasakan di dalam melaksanakan daripada bebayuhan. Kalau kita melukat itu tidak merasakan apa-apa, itu bukan melukat namanya, itu mandi namanya. Ya, mandi namanya. Nah, inilah yang kita harus luruskan. Ya, sehingga baiklah kita bersama-sama untuk bisa menerapkan daripada prosesi upacara ini, ya, melaksanakan secara bersama itu bagus, tetapi ingat daripada hari kelahiran itu harus kita tentukan. Lalu ada yang bertanya, ya, ada tambahan ini. Ya, saya tidak tahu dengan dino kelahiran, itu misalnya, ya, maka di dalam lontar daripada waraspati tenung, itu ada rumus. Ya, cari daripada pancawara daripada uripnya yang tertinggi dan sabdawara yang tertinggi uripnya. Contoh misalnya dalam pancawara yang tertinggi adalah paing, itu uripnya 9. Dalam sabdawara itu adalah sanisara, itu urip 9. Maka bisa dicari tegak potongnya itu adalah sanisara paing. Ya, ini yang dicari ini. Ya, ini dalam solusinya ini jelas dalam pelaksanaan ini, sehingga nanti tidak ada lagi, ya, pada saat upacara bebayuhan massal, ya, tidak lagi kita menyampaikan, ya, dino apa kelarannya, oh saya tidak tahu gitu. Nah, itu misalnya, ya, ini kan nanti amburadul, ya, ya, pelaksanaannya. Ya, maka itu, ya, untuk menentukan inilah kita harus memahami ini, termasuk waktu kelahiran ini kan banyak ini. Jam kelahiran itu kita menganut daripada kalender Bali, itu adalah menganut sake dia. Kelahiran seseorang itu mulai jam 6 pagi. Ya, itu sake dia. Kalau dia menganut sistem daripada Masehi, ya sampai dengan ya jam 00. Ya, ya. Makanya ada pada waktu tahun baru itu kan 00 beralih. Ya, itu adalah Masehi itu. Ya, kalau dia sake mulai jam 6. Makanya kita setiap nyepi jam 6 pagi suara kukul sudah mulai untuk nutup. Ya, dan jam 6 pagi adalah membuka kukul mesuara. Inilah daripada penentuan sake kelahiran daripada seseorang. Makanya ini sering juga nyaklir ini. Kadang-kadang jam 00 lahir, ya itu dianggap daripada kelahiran besoknya. Ya ini ya, karena kita memulai jam 6. Nah ini sebenarnya yang sering diperdebatkan. Ya, kalau kita adalah menganut sistem Masehi, jelas berdebat terus. Kita menganut sistem sake. Ya, titik tidak lagi berdebat itu. Ya, kalau kita menganut Masehi dengan sake pasti berbeda. Saya adalah menganut sistem ini. Ya, jangan dijelaskan lagi. Ya, ini ya. Tetapi dalam Hindu menganut daripada sistem tahun sake. Inilah yang menjadi tegak daripada pautonan kalau memang kita tidak tahu sama sekali daripada tegak pautonan. Sanis sare paing. Itu akan menentukan daripada urip yang tertinggi. Angka 9 plus 9. Demikian. Terima kasih.
1: Inggih, matosuk sama Pak Nyoman Arya penjelasannya Niki. Dan kita sudah ada di penghujung Pak Nyoman, karena Niki sampun dekat juga dari Rahina Tumpuk Wayang, atau ada hari-hari baik enten nggih wonten otonan yang akan dekat dan akan berbarengan juga dengan melukat kenten. Dados disampaikan malih niki napa yang perlu diingat oleh pendengar Pro 1 sarang sami. Silakan Pak Nyoman Arya.
0: Ya, terima kasih ya daripada pendengar masukannya berbagai hal ini. Ya, perlu kita pahami bersama, ya melukat, pengeruatan, dan bebayuhan memang semua orang. Tidak ada kelahiran seseorang itu istimewa, tidak ada. Ya, dan semua daripada ceciren, ya kelahiran orang itu ada tiga, itu pasti ada. Tetapi daripada melik-melik itu tanpa kita bayu, ini akan berdampak yang kami sampaikan tadi. Melik Adhyana ini kan melik yang utama ini. Ya, mimpi ketemu dengan dewa, mimpi ketemu dengan daripada randa, ini kan istimewa ini. Tetapi kalau ini kita tidak laksanakan dengan penetralan yang namanya bebayuhan, itu akan juga berdampak. Termasuk juga melik daripada yang kami sampaikan tadi, yang dimiliki oleh semua orang, yang namakan dengan melik kelahiran. Inilah sebenarnya bisa dinetralkan, bisa diminimalisir dalam pelaksanaan suatu ritual yang dinamakan dengan melukat, dinamakan dengan ruatan, dan dinamakan dengan bebayuhan. Yang terakhir perlu dipahami secara bersama, ya, dalam pelaksanaan daripada bebayuhan masal yang lumrah dinamakan dalam agama bernama bersama, ya, dipahami secara bersama-sama, baik penyelenggara termasuk yang akan ikut sebagai peserta harus memahami rambu-rambu yang memang harus kita laksanakan, sehingga tidak ujuk-ujuk hanya prosesnya selesai tetapi hasilnya hanya biasa-biasa saja. Ini yang perlu kita ini. Makanya nanti pelaksanaan masal ini, ya seorang pengenter ini memiliki suatu keilmuan yang memang yang bisa dirasakan nanti oleh peserta. Contoh misalnya orang yang lahir pada redite, usus natak ring redite komandonya nanti. Ya, sapocira sane mijil ring redite, makin natak makin. Ya, ya tatapan sane kebakte dan seterusnya. Ini akan dirasakan wahye diat mike. Sekala ni sekala akan dirasakan oleh umat di dalam melaksanakan daripada ruatan, melukat, dan bebayuhan. Demikian hal penting yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada ya Dayu Ring Studio RRI Denpasar.
1: Inggih, matur suksa sama Pak Nyoman Arya sampun menyampaikan iki banyak sekali informasi kemudian juga inspirasi kepada pendengar Pro 1 RRI dan Pasar Talar RRI Singaraja tentang topik kita pagi hari ini, melukat dan ruatan dalam bebayuhan. Dan sekali lagi matur suksa sama Pak Nyoman Arya, kemudian juga untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada pagi hari ini. Demikian Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Bapak Dr. Nyoman Arya SAG MPDH. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu.
2: Begitu harga dolar naik, asetnya dia bisa lebih rendah daripada pinjam.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 30 September 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional melalui TPS 3R dengan memanfaatkan kekuatan komunitas lokal.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
4: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar, rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah, itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
4: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari sehingga pembangunan TPS 3R Reduce, Reuse, Recycle dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
5: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
4: Pihaknya juga menekankan peran perbekal dan bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Serikat pekerja di Bali mendorong penetapan upah minimum 2027 lebih mendekati kehidupan hidup layak pekerja.
6: Ini tentu sangat jauh sekali dengan kebutuhan hidup layak.
7: Serikat pekerja di Bali mendorong pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan UMP dan UMSP 2027. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 4 DPRD Bali Senin 28 September kemarin. Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SPSI Kabupaten Badung I Gusti Ayu Ketut Budiasih kepada RRI mengatakan usulan tersebut berkaitan dengan selisih antara kebutuhan hidup layak atau KHL dengan UMP Bali saat ini. Berdasarkan data BPS tahun 2025 yang disampaikan Serikat Pekerja, KHL di Bali mencapai sekitar 5,25 juta rupiah sedangkan UMP di Bali 2026 sebesar 3 juta 207.459 rupiah.
6: UMP Bali yang ditetapkan di tahun 2025 untuk UMP tahun 2026 adalah 3.207.459. Nah, ini tentu sangat jauh sekali dengan kebutuhan hidup layak yang sebenarnya adalah sebagai hasil dari BPS 5.250 sekian.
7: Selisih tersebut menjadi pertimbangan Serikat Pekerja dalam mengusulkan besaran UMP Bali untuk 2027. Ayu Budiasih mengatakan kenaikannya tidak harus langsung menyamai kebutuhan hidup layak, tetapi diharapkan bisa mendekati nilai tersebut.
6: Kami mengharapkan UMP Bali nantinya mendekati kebutuhan hidup layak, walaupun tidak 100%, dalam artian ya di bawah 90% begitu, ya sedikit tidaknya mendekati 4.500.
7: Usulan tersebut akan ditindaklanjuti DPRD Bali melalui rekomendasi kepada Gubernur Bali. Serikat Pekerja menyatakan akan mengawal proses penetapan UMP dan UMSP Bali 2027.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap maraknya aksi spekulan properti yang memanfaatkan fenomena penjualan hotel di Pulau Dewata.
2: Begitu harga dolar naik, asetnya dia bisa lebih rendah daripada pinjamannya nilainya.
8: Fenomena obral aset akomodasi wisata di Bali belakangan ini tidak lagi sekedar potret buram pemulihan pasca pandemi yang melambat, melainkan telah bergeser menjadi lahan empuk bagi para spekulan properti. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali membongkar fakta maraknya hotel dijual kini didominasi oleh pergeseran konsep bisnis menuju hotel estate. Sebuah skema spekulasi tempat aset dibangun atau dibeli bukan untuk dikelola dalam jangka panjang, melainkan semata-mata untuk dimainkan nilainya dan didagangkan kembali demi meraup keuntungan instan. Ketua BPD PHRI Bali Profesor Dr. Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh menegaskan, gempuran praktik spekulatif ini membawa ancaman sistemik bagi masa depan pariwisata berbasis budaya di Pulau Dewata. Ketatnya regulasi perizinan baru serta tingginya daya tarik Bali di mata global dimanfaatkan oleh investor untuk berburu hotel-hotel yang mengalami krisis finansial. Alih-alih memperbaiki manajemen operasionalnya, para investor instan ini hanya mengincar legalitas dan izin usaha yang sudah melekat demi mempermudah transaksi jual beli aset di pasar gelap investasi.
2: Jadi memang fenomena banyak sekarang hotel dijual, yeah. Itu mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Sekarang kejadian kurs dolar naik, iya betul. Apakah ada pertimbangan teman-teman menjual hotel gara-gara kurs yang naik nih? Yeah. Nah, itu salah satu kemungkinan orang menjual. Sehingga bagi teman-teman yang loan-nya berupa uang valuta asing, dolar dalam hal niki, das begitu harga dolar naik, asetnya dia bisa lebih rendah daripada pinjamannya nilainya.
8: Nah. Kondisi semakin parah dengan masifnya praktik kepemilikan terselubung atau no mine, di mana investor asing menguasai penuh aset strategis dengan meminjam nama warga lokal sebagai topeng. Skema abu-abu ini tidak hanya menguapkan potensi penerimaan pajak daerah atau PHR akibat transaksi di bawah tangan, tetapi juga memicu perang harga yang brutal di lapangan. Pengelola baru yang tidak berorientasi pada keberlanjutan kerap membanting harga kamar secara ekstrim demi mengejar eksistensi jangka pendek yang secara perlahan membunuh ekosistem akomodasi lokal dan homestay milik masyarakat Bali.
2: Yang kedua kita melihat adalah antara supply dan demand. Ada berapa kawasan yang sampai sekarang masih terdampak oleh COVID. Bahkan ada berapa hotel yang sekarang belum dibuka. Jadi mereka sulit sekali untuk mengembalikan lagi kesehatan. Susah sekali sehingga mereka ambil jalan tengah, udah dijual saja gitu.
8: Sementara itu menanggapi carut marut tersebut, PHRI Bali juga mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata serta segera mengambil langkah regulasi yang tegas. Pemerintah diharapkan tidak hanya tergiur oleh jargon besaran nilai investasi yang masuk, melainkan wajib melakukan verifikasi ketat terhadap rekam jejak modal serta memperketat pengawasan di tingkat desa agar ekosistem investasi Bali tidak dijadikan sarang komoditasi aset semata. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
10: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
11: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
10: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
11: Sila keempat itu anu. Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
10: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
11: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
10: Sama gitu kak, kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
12: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Teknologi ini membantu wisatawan mencari informasi, menyusun perjalanan, sekaligus membuka peluang promosi bagi pelaku usaha pariwisata.
13: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Adia Tama Parekraf, ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imade Moga Karisma, mengatakan perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. AI juga dapat membantu menyusun itinerary dan memberikan berbagai pilihan destinasi secara lebih personal.
13: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized, ya, ke hyper-personalized, artinya sangat disesuaikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan si wisatawan. Let's say misalnya saya seorang backpacker, kemudian budget saya sekian, saya ingin liburan di Bali ini, bisakah kamu, misalnya dia menggunakan salah satu AI ya, bisakah kamu membuatkan saya itinerary atau list yang saya bisa kerjakan, dia akan memberikan opsi-opsi yang mana kalau itu bisa dipermudah dengan cara dibaca ketimbang dia melakukan korespondensi begitu dengan travel agent online.
14: Menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi mulai dari caption, video hingga storytelling produk. Namun materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Di sisi lain, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pengalaman langsung, budaya, dan kearifan lokal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan AI.
13: Hanya saja, ketika berbicara tourism, ini berbicara experience, ya kan? Ketika berbicara tourism, ini berbicara pada pengalaman yang akan diceritakan. Wih, ketika aku makan siobak Buleleng tuh rasanya begini. Kan AI tidak bisa. Di sisi human itulah yang sebenarnya tidak akan bisa digantikan oleh AI. Di sisi lain, yang kedua yang tidak bisa digantikan adalah kearifan lokal dan budaya. Ini yang juga dimaksud dengan experience.
14: Moga menambahkan penggunaan AI perlu diimbangi literasi digital, termasuk melakukan cross-check informasi, menjaga keamanan data, serta memahami etika penggunaan AI dalam konteks budaya. AI dinilai dapat menjadi alat bantu untuk perencanaan, promosi, dan membaca tren wisatawan. Namun, pengalaman langsung di destinasi tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan wisata. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Bali terus memperketat pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpis skindisis guna menjaga populasi ternak dan mewujudkan ketahanan pangan daerah. Upaya ini dilakukan melalui pengetatan lalu lintas ternak, vaksinasi massal, penerapan bioscurity hingga pengujian laboratorium secara berkala.
15: Perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku di Bali berawal saat status bebas wabah terhenti pada tahun 2022. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dr. Iwayan Sunande, mencatat kasus pertama muncul di Gianyar sebanyak 38 ekor sebelum meluas ke daerah lain. Pemerintah bergerak cepat melalui pemotongan bersyarat 508 ekor sapi dengan kompensasi 10 juta rupiah per ekor untuk memutus rantai penularan.
16: Untuk mempercepat memutus penyakit PMK yang ada di Bali itu, kita melakukan pemotongan secara bersyarat. Pada saat itu kena 508, kita diberi 1 ekor 10 juta. Tahun 2027 kami akan membuat surat ke pusat agar dibuka zona merah untuk Bali. Artinya Bali sudah bisa melalui lintaskan ternak dari Provinsi Bali kemanapun dari provinsi luar Bali.
15: Selain penanganan PMK, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali juga sigap menangani kemunculan penyakit lumpy skin disease yang pertama

0: untuk tetap waspada, menjaga kebersihan kandang dengan menyemprotkan disinfektan, serta memperhatikan pakan dan kesejahteraan hewan. Masyarakat dan peternak juga diminta segera melapor kepada petugas jika menemukan gejala klinis PMK maupun LSD agar tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Reporter RRI Denpasar, Made Satyawati, melaporkan.
1: Upaya pemulihan terumbu karang di kawasan Lovina dilakukan melalui pelibatan masyarakat pesisir. Program Yayasan Banyumilir bersama Desa Kalibukbuk dan dukungan PLN diarahkan untuk memperkuat konservasi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan wisata bahari yang berkelanjutan.
2: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang. Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti.
3: Yayasan Banyumilir bersama masyarakat Desa Kalibukbuk mengembangkan program konservasi terumbu karang melalui pelatihan selam, pemulihan karang, dan penguatan ekowisata. Program tersebut dirancang sejak 2021 untuk menjawab kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan di kawasan Lovina. Ketua Yayasan Banyumilir I. Ketut Wiryadana menyampaikan pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dari kelompok masyarakat pengawas yang beranggotakan 77 orang, warga didorong terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi.
2: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang dari tahun 2021 bersama Bapak Mekel. Itu kita merancang dari desa, kita merancang sebuah program ekowisata, membuat pelatihan-pelatihan untuk dive yang bekerjasama dengan Yayasan Banyumilir. Berkat Tuhan juga bahwa hari ini kita memiliki diver dari masyarakat lokal. Jadi kita ada 10 diver yang berlisensi open water, ada 5 diver yang berlisensi advance, 2 yang sudah rescue dan akan ke master. Itu biaya memang betul-betul dari program. Kemudian ada DSD, jadi Discover Scuba Diving, itu yang baru-baru mengenal tentang diving. Itu kita ada lebih dari 15 orang.
3: Selain meningkatkan keterampilan selam, masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga kawasan terumbu karang melalui penyediaan mooring atau tambatan kapal untuk aktivitas snorkeling. Langkah ini diharapkan membantu mengurangi gangguan terhadap kawasan karang yang menjadi daya tarik wisata bahari. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng melalui sambutan yang dibacakan Abdul Manap mengapresiasi dukungan PLN terhadap program konservasi. Ia berharap upaya tersebut dapat berlanjut dan menjadi contoh bagi kawasan konservasi lainnya di Buleleng.
4: Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti di Bang Koral, tetapi juga bisa berlanjut pada program-program berikutnya. Untuk diketahui, seperti juga disampaikan tadi oleh Pak Ketua Yayasan, di Buleleng ini kita memiliki 3 kawasan konservasi. Di Barat ada Pemutran, Buleleng Barat istilahnya, sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan. Kemudian ada Buleleng Timur, di Tejakula. Buleleng Barat sudah lama kegiatan konservasi sejak tahun 90-an, juga sudah pernah mendapatkan banyak penghargaan dunia, Kalpataru.
3: General Manager PLN UID Bali Imbak Susanto turut mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian laut. Dukungan terhadap konservasi diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan mitra dalam menjaga sumber daya laut. Melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi lintas pihak, konservasi terumbu karang di Lovina diharapkan berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Sebanyak 1.048 calon prajurit mengikuti pendidikan pertama tamtama atau Dikmatat Infanteri TNI AD gelombang ketiga tahun 2026 di Singaraja. Pendidikan ini menjadi tahap awal pembentukan fisik, mental, disiplin, dan keterampilan dasar keprajuritan.
5: Kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik.
6: Pendidikan pertama tamtama atau Dikmata Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan Chandra Dimuka Secata Rindam 9 Udayana Singaraja Selasa 29 September 2026. Pendidikan ini diikuti 1.048 calon tamtama dan menjadi tahap awal pembentukan prajurit sebelum menjalankan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar membacakan amanat Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto, menyampaikan apresiasi kepada para calon prajurit yang telah melewati seluruh rangkaian seleksi hingga memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tamtama infanteri TNI AD. Pihaknya menegaskan pendidikan yang dijalani para calon prajurit tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan militer. Pendidikan juga menjadi tahapan awal dalam membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.
5: Di tempat inilah kalian akan

0: kegiatan pembinaan fisik, mental, disiplin, pengetahuan, serta keterampilan dasar keprajuritan. Perlu dipahami bahwa kecabangan infanteri menuntut kemampuan fisik dan mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta daya juang yang kuat.
1: Selain itu, para peserta diingatkan untuk memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Mereka juga diminta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi TNI Angkatan Darat selama mengikuti pendidikan.
0: Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi prajurit adalah sebuah pilihan pengabdian. Jalani setiap proses pendidikan dengan penuh keikhlasan, keberanian, dan ketekunan. Jadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk menguatkan diri dan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik.
1: Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta melaksanakan program pendidikan secara profesional, objektif, dan humanis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Faktor keamanan personel dan material juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pendidikan. Ia berpesan agar para prajurit siswa menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh karena menjadi prajurit merupakan pilihan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan mampu membentuk prajurit yang memiliki kualitas, integritas, disiplin, dan karakter yang kuat.
2: Berita terakhir, seorang pemuda asal Jombang, Jawa Timur bernama Rizky Firmansyah dilaporkan hilang, diduga jatuh ke laut saat menyeberangi Selat Bali menggunakan KMP Cemerlang.
3: Seorang pemuda asal Jombang, Jawa Timur bernama Rizky Firmansyah, 23 tahun, dilaporkan hilang diduga jatuh ke laut saat melintasi Selat Bali menggunakan KMP Cemerlang pada Minggu 27 September 2026 malam. Insiden tersebut bermula saat korban yang tengah menyeberang menuju Bali bersama keluarganya pamit untuk buang air kecil ke toilet usai mengambil air minum di dalam mobil travel yang terparkir di geladak bawah kapal. Kecurigaan pihak keluarga muncul lantaran korban tak kunjung kembali dari toilet hingga dilakukan penyisiran mandiri di seluruh sudut area kapal. Berdasarkan keterangan saksi dari pihak keluarga, keberadaan korban terakhir kali sempat terpantau di sekitar area buritan kapal sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Nahkoda kapal dan otoritas pelabuhan Gilimanuk yang menerima laporan insiden tersebut langsung melakukan pencarian intensif di atas KMP Cemerlang hingga kapal bersandar di dermaga 3 pelabuhan ASDP Gilimanuk. Kendati demikian, proses penyisiran di atas kapal tidak membuahkan hasil hingga seluruh penumpang diarahkan keluar. Tim SAR gabungan yang melibatkan Pos Angkatan Laut Gilimanuk kini telah mengerahkan personel untuk menyisir kawasan perairan Selat Bali demi menemukan keberadaan korban. Sementara itu, pihak berwenang terus melakukan penyelidikan mendalam dengan mengumpulkan keterangan dari pihak keluarga, pengemudi travel, serta kru kapal guna memastikan penyebab pasti jatuhnya penumpang tersebut.
4: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: 101 RRI Singaraja. Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan setiap pagi pendengar, kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh perkirawan Gita Giriharta. Selamat pagi Gita, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Halo, selamat pagi pendengar RRI Singaraja. Cuaca untuk wilayah Bali pada hari ini diperkirakan secara umum cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 24 km per jam. Perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Buleleng, terutama bagian pesisir, pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk kelembaban udara ini berkisar antara 60 hingga 92%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, perkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Untuk masyarakat, perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Gita Giriharta dan selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat untuk Anda yang akan bepergian keluar rumah ataupun saat ini sedang dalam perjalanan. Jangan lupa tetap berhati-hati dan pantau terus ya, atau update informasi perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Dan mudah-mudahan kita semua hari ini senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya. Jangan lupa segala aktivitas yang dijalankan dengan hati dan pikiran yang tenang ya, karena hati yang tenang adalah merupakan kemewahan pendengar, karena tidak semua yang mampu ya berdamai dengan pikirannya sendiri. Untuk itu selamat pagi dan semangat beraktivitas.
2: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan, seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
3: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
4: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah,

0: jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: sekitarnya paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Pro 1 RRI Singaraja.
4: Mendengar pohon mahoni berdiameter sekitar 40 cm tumbang dan melintang ke jalan Banjar Dinas Kaje Kangin ya, Desa Kubu Tambahan kemarin pagi. Pohon tersebut sebelumnya diketahui dalam kondisi miring dan menjorok ke jalan setelah pernah tersenggol truk. Peristiwa terjadi pukul 6 WITA. Informasi yang diterima BPBD Buleleng menyebutkan pohon tumbang jenis mahoni tersebut dipicu kendaraan yang menabraknya. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kalaksa BPBD Buleleng Igede Suyase mengatakan posisi pohon memang sudah miring ya, dan sebagian batangnya menjorok ke badan jalan. Kondisi itu diduga berkaitan dengan kejadian sebelumnya ketika pohon tersebut tersenggol truk. Begitu mendapatkan laporan, tim reaksi cepat TRC Regu 3 BPBD Buleleng langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Batang pohon dipotong menggunakan 4 unit mesin Shinzu agar tidak lagi menghalangi akses jalan. Dan penanganan di lokasi melibatkan analis kebencanaan BPBD Buleleng, Kepala Dusun Dinas Lingkungan Hidup, Babin Kamtibmas, Babinsa, Satpol PP Kecamatan Kubu Tambahan, serta Balai Jalan Nasional. Menurut Suyase, kejadian tersebut menjadi salah satu alasan penting pemantauan dan penertiban pohon perindang di sepanjang ruas jalan, khususnya jalan nasional. Dan BPBD Buleleng selama ini rutin melakukan pemangkasan terhadap pohon yang dinilai berpotensi tumbang maupun membahayakan pengguna jalan. Dalam penanganan pohon perindang, BPBD Buleleng berkoordinasi ya dengan Balai Jalan DLH Buleleng serta pemerintah kecamatan, desa atau kelurahan yang wilayahnya dilintasi ruas jalan tersebut. Dan koordinasi dilakukan untuk menentukan pohon yang perlu dirapikan atau mendapat penanganan karena berpotensi membahayakan.

0: Sesungguhnya, hati yang selalu mengeluh tidak akan dihampiri kebahagiaan. Justru, yang ada hanyalah keluhan tentang kesusahan dan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Lihatlah di luar sana, masih banyak orang lain yang hidupnya serba kekurangan. Hidup ini memang melelahkan, bahkan terkadang membosankan. Namun bukan berarti kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jika kita sibuk dengan keluhan, kapan waktu kita untuk memperbaiki diri? Layaknya orang berjalan, jangan selalu melihat ke atas, namun berusahalah melihat ke bawah. Melihat ke bawah untuk menambah rasa syukur kita dan melihat ke atas untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi, berhentilah mengeluh dan tetap semangat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, untuk informasi seputar olahraga, kekuatan atlet petang buleleng ini mulai dipetakan sebagai persiapan menghadapi Porprov Bali 2027. Salah satunya melalui kejuaraan Anglurah Panji Sakti Cup ke-7 tahun 2026 yang mempertemukan atlet dari berbagai kabupaten atau kota dan klub petang se-Bali. Dan terdapat 4 WNA ya, asal Perancis. Kejuaraan yang digelar Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI Buleleng berlangsung di lapangan Petang Gor Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK Undiksa Desa Jineng Dalem. Selain menjadi arena persaingan, turnamen ini dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan dan konsistensi atlet buleleng menjelang Porprov Bali 2027. Dua nomor pertandingan yakni single open dan double open. Persaingan tidak hanya diikuti atlet buleleng, tetapi juga peserta dari sejumlah kabupaten atau kota, serta klub petang di Bali. Dan kehadiran 4 WNA asal Perancis menambah variasi peserta sekaligus pengalaman bertanding bagi atlet lokal. Tuan rumah berhasil mengamankan 1 gelar juara, pasangan Fopi Buleleng Rizka Yangri dan Mahasti Narayana tampil sebagai juara nomor double open setelah mengalahkan tim Undiksa Singaraja pada partai final. Sementara pada nomor single open, atlet Fopi Buleleng Putu Sutama berhasil melaju hingga final. Namun Sutama harus puas sebagai runner-up setelah ditundukkan atlet Fopi Klungkung dalam pertandingan penentuan. Ketua Harian Fopi Buleleng Dr. Igede Suwi WSPD MPD mengatakan, hasil pertandingan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam proses pembinaan atlet. Pengalaman menghadapi lawan dari berbagai daerah dinilai penting untuk mengukur kesiapan atlet setelah memasuki persaingan Porprov Bali 2027.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: 1 RRI Singaraja.

0: tanggal 1 Juli tiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Bhayangkara. Hari ini merupakan hari ulang tahun sekaligus menjadi dedikasi untuk para aparat kepolisian kepada negara dan rakyat. Melansir polri.go.id, Hari Bhayangkara adalah Hari Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946. Perjalanan Korps Kepolisian di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1897, di mana kondisinya terpisah-pisah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Hingga pada 1 Juli 1946, diputuskan Korps Kepolisian yang berada di daerah-daerah menjadi satu kesatuan secara nasional di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Adapun dipilih nama Bhayangkara karena diambil dari istilah yang digunakan Patih Gajah Mada dari Majapahit untuk menamai pasukan keamanan yang ditugaskan menjaga raja dan kerajaan.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
5: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini.